0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak.
2: Baru gajian ya, Kak?
1: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
2: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara. Jadi kita harus cerdas dalam membeli barang online.
5: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
7: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
6: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
7: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
6: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Selamat pagi pendengar, saat ini pukul 7:35 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita bersama dengan Pro3 Jakarta, selanjutnya saatnya Anda update informasi perakiraan cuaca hari ini bersama dengan analisis BMKG Pekanbaru, Elisa. Silakan, Elisa.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 30 Juni 2026. Pada pagi hingga siang hari keadaan cuaca cerah berawan hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar, cuaca hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Bengkalis atau Pulau Rupat, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan sebagian Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk sore hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Untuk dini hari sendiri, keadaan cuaca udara kabur hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Riau pada sore hingga malam hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 100%, dengan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Waspada potensi tinggi gelombang kategori sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan Rokan Hilir dan perairan Dumai Bengkalis. Untuk titik panas, update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat adanya 116 titik panas di wilayah Sumatera. Di wilayah Riau terdapat adanya 7 titik panas yang tersebar di 5 titik panas di Kabupaten Kuantan Singingi, 1 titik panas di Kabupaten Pelalawan, dan 1 titik panas di Indragiri Hilir. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan terima kasih.
0: Terima kasih Elisa untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Dan pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca hari ini dari BMKG Pekanbaru.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. So bilang stop, sudah. So lama, lu so jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Caca Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Caca Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

0: ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
3: Saya Putri Pantun.
4: Saya Nurhayati binti Salim.
5: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
3: Kami dari Seniman Antarbangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah pesta bola dunia berkompetisi di ajang bergengs.
4: Ikuti siaran pesta bola dunia bersama RRI.
2: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
3: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia pesta bola dunia, mari dukung tim andalan kita. Cica.
2: Jangan lewatkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
5: FM, Suara Budaya Riau.
6: Suara Budaya, inilah kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat, bersama saya Pranoto.
7: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

Cici, tuan-tuan dan puan-puan, setelah sejumlah cabang perlombaan diikuti pada hari pertama, Kafilah Kabupaten Kampar kembali menurunkan peserta terbaiknya pada hari kedua pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Senin 29 Juni 2026 dan sebanyak 28 kori dan koriah dijadwalkan tampil di berbagai arena perlombaan yang tersebar di Kabupaten Kuantan Singgihi. Ketua LPTQ Kabupaten Kampar, Erman Gani, mengatakan seluruh peserta yang akan bertanding telah mempersiapkan diri dengan baik dan siap memberikan penampilan terbaik. Ia menjelaskan peserta yang dijadwalkan tampil terdiri atas Azkiyah Zahidah atau Tartil Al-Quran Putri, Putri Nur Iya, Alia, Tilawah Anak-Anak Putri, Muhammad Fauzi, Kiroat Murotal Remaja Putra, Khairunisa Fadila, Kiroat Murotal Remaja Putri, Asyafiq Rafiki, Hafalan Satu Juz dan Tilawah Putra, Syalah Hersya Fitri, Hafalan Satu Juz dan Tilawah Putri, Elvira Dwi Rahma, Hafalan 10 Juz Putri, dan Muhammad Al-Fahri, Hafalan 30 Juz Putra, Siti Azkiyah Arif Tasbir Al-Quran Bahasa Inggris Putri dan Posi As Daulud Taki Seni Kaligrafi Al-Quran Hiasan Musaf Putra.

Lanjut Cici, tuan-tuan dan puan-puan, ke kabar selanjutnya di mana pemerintah Kabupaten Kampar menggelar apel gabungan perangkat daerah yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 dan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI tahun 2026 di halaman kantor Bupati Kampar, Senin 29 Juni 2026. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ditandai dengan pelepasan balon oleh Bupati Kampar Ahmad Yuzar didampingi Wakil Bupati Kampar yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten atau BNK Kampar Misarti. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD, Camat, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Ahmad Yuzar menegaskan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Dan menurutnya, di tengah tantangan era VUCA atau Volatility Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity, keluarga menjadi benteng pertama dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan pesatnya perkembangan teknologi. Dan Cici, tuan-tuan dan puan-puan, demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya, Pranoto.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

makan-makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Propat FM, suara

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
5: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Suara

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Semua perbedaan bisa dirayakan jika setiap individu bisa dihargai. Maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

0: digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Cici, tuan-tuan, puan-puan, inilah kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya, Pranoto.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Cik-cik, tuan-tuan, puan-puan, jika anda berkunjung ke Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi salah satu primadona pangan lokalnya, yakni keladi wawur. Datang dari Desa Wawur, Kecamatan Kei Besar, keladi ini bukan sekedar umbi biasa, tekstur dagingnya yang sangat halus dan cita rasanya yang khas telah memikat lidah banyak masyarakat. Menjadikannya salah satu komoditas pertanian yang paling diburu di pasar tradisional. Daya tarik keladi wawur ini mengakar kuat dalam ingatan Ibu Leda Matur Bongs. Meski kini menetap di Langgur, Ibu Leda yang pernah tinggal di Desa Wawur selalu bersemangat menceritakan keistimewaan panganan pusaka dari kampung tersebut. Bagi Ibu Leda, keladi wawur adalah simbol kerja keras dan kebersamaan. Dan rahasia dibalik lezatnya keladi wawur ternyata dimulai dari cara penanamannya yang syarat akan nilai budaya. Para petani di Desa Wawur dikenal sangat rajin dan setiap merawat tanah leluhur mereka, proses melelahkan membuka lahan baru atau yang dikenal warga lokal dengan istilah pemirik kebun tidak pernah dipikul sendirian. Lewat tradisi maren, beratnya pekerjaan menebar semak dan membersihkan lahan berubah menjadi ruang silaturahmi yang penuh tawa. Ibu Lena melanjutkan setelah lahan selesai dipemiri, tanah tersebut dibiarkan mengering selama beberapa hari, dan ketika musim panen tiba, kegembiraan para petani beralih ke kebun, dan pemilik lahan akan langsung memanen keladi-keladi yang sempurna. Sebagian dari hasil panen yang melimpah ini disisihkan untuk konsumsi keluarga di rumah, sementara sebagian besar lainnya siap diberangkatkan menuju pusat ekonomi di Pulau Kei Kecil.

Kabar selanjutnya, Cinci, tuan-tuan, puan-puan, asisten dua sekretariat daerah Kabupaten Indragiri Hilir bidang perekonomian dan pembangunan Dwi Budianto mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari ruang e-bilik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik atau Diskom Info PS Kabupaten Indragiri Hilir Senin 29 Juni 2026. Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian didampingi Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir serta diikuti Kepala Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dari seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Pertemuan tersebut membahas perkembangan inflasi nasional, kondisi indeks perkembangan harga atau IPH, serta langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, SP2KP hingga 26 Juni 2026, Provinsi Riau mencatat kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH sebesar 0,01%. Dan secara nasional, sebanyak 30 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan 8 provinsi mengalami penurunan. Komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga di sejumlah daerah antara lain bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengawasan terhadap harga dan ketersediaan komoditas strategis seperti bawang putih, minyak goreng, dan juga beras.

Smart FM, suara budaya Riau.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Terima kasih Cilom Puan dan bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cilom Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui era digital. Pukul 9.37 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Bagaimana suasana di tempat Anda beraktivitas pagi hari ini? Di suasana pagi yang cerah ya, dengan di mana semalaman kota Bertuah terpampar berguling hujan dan pagi ini cuacanya cukup bagus. Udara yang segar ya. Dan saya yakin apapun yang Anda lakukan, Anda kerjakan saat ini dapat terlaksana dengan baik tanpa mengalami hambatan atau kesulitan. Ataupun kalau memang ada kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaikan aktivitas, tidak ada salahnya kami sarankan untuk beristirahat sejenak, mungkin dengan melepaskan sedikit kelelahan ataupun kejenuhan, mungkin nanti dapat melanjutkan menyelesaikan segala kegiatan dengan penuh semangat. Baik, Cino Puan, berbagai informasi ringan dan lagu-lagu pop Melayu kami hadirkan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Herman Sun yang akan menemani Anda hingga petang hari nanti di edisi siaran Selasa 30 Juni 2026.
1: Ajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gua kerji. Khik mani wat abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Hi, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilak liat je matian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan penyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, bantu kau dan iku.
1: Iyo, bantu mak bangi we jama tetangga masa ke mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah. Iyo lah. Nangar tancep.
1: Lo ya.
2: Lo Susi. Beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
2: Hargalan yang ngabeli gua kajong kok.
1: Alah mak mampu mahawat ku tisa injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirak gansa. Bujuta-jutaan pokok ne.
2: Mahal.
1: Iya mawat jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon jasa kabel tebang hak kena tanu di bah.
2: Jatuh bahai mak takut-takut bapak ini sama tobat-tobat. Sombong ne nak uzubillah min zali. Amit amit ngutang-ngutang ane sepenting. Kelihatan glamor kini muatu.
1: Kasa kau tetangga no panas badannya. Uling ngeliatnya makai kawai hilau. Kau boleh lagi hitung ya gambeli ko enggom ni. Ya walaupunnya juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
4: Budaya Indonesia yang mendunia.
5: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Anyang Pange. Satu di antara makanan setengah berat khas Rokan Hulu yang cukup populer di tengah masyarakat adalah Anyang Pange. Menu ini menggunakan dua bahan baku utama yaitu pange, artinya rotan, dan pakis. Sekilas terlihat seperti urap, tapi beda. Sebab urap menggunakan kelapa parut, sedangkan anyang pange menggunakan santan. Pange digunakan adalah umbi tengah rotan yang masih muda dan tidak menggunakan kencur. Sedangkan pengolahannya direbus dengan air kelapa dan diberi garam serta gula. Setelah direbus, pange diiris-iris, barulah dicampur dengan pakis, bumbu-bumbu, dan santan yang telah dimasak sampai kecoklatan. Terakhir, diberi perasan air jeruk. Makanan ini biasanya disajikan saat bulan puasa sebagai menu pembuka puasa sebelum makan nasi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cina Buana Anda bersama kami, Pro 4 dan Pekanbaru Suara Budaya Riau. Di udara frekuensi FM 95,9 MHz. Atau bagi Cina Buana yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD kita. Pukul 10.06 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cina Buana, kita masih bersama saya Ri yang akan menemani Anda. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Eh, kenapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf, Bu. Kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh, Bu.
0: Iya. Terima kasih, ya, Nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Wah, hujan deras nih. Nggak bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
2: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
1: Masa gitu? Emang iya ya?
2: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur nggak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
1: Iya juga sih. Kalau misalnya nggak ada hujan, nggak ada air. Ntar aku nggak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cina Puan, salam bahagia dan sejahtera kami aturkan dari studio. Semoga siang ini Cina Puan kami temui dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali kita di hari ini di siaran Selasa tanggal 30 Juni 2006 di siaran pendidikan dan kesehatan. Nah, topik kita hari ini adalah literasi digital anak, menyiapkan dan menciptakan lingkungan digital yang sehat bagi anak. Alhamdulillah, narasumber kita yang akan berbincang di acara siaran pendidikan dan kesehatan perempuan hari-hari ini di hari Selasa 30 Juni 2006 bersama Mbak atau Ibu, saya panggil nih Wahyu Mbak, Mbak ya. Kalau Ibu, kalau Ibu ketuaan banget ya. Wahyu Otofeliani Esos. Ya, ini pakai S ya. Dingin enggak? Ya kalau nggak pakai es nggak dingin dia nih.
2: Iya, Pak.
1: Baik, saya panggil Mbak Wahyu. Bagaimana kabarnya Mbak Wahyu, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Semangat ya?
2: Semangat.
1: Sedikit obesitas ya, kelebihan itu tanda sehat.
2: Iya.
1: Ya kan, jangan minder kalau kita kelebihan sehat, berarti kita itu sehat 4, sehat 5 sempurna. Baik, Cina Puan, saya akan berbincang dengan Mbak Wahyu lebih kurang 45 menit di hari ini tentang siaran pendidikan dan kesehatan Pro 4 di hari Selasa 30 Juni 2006. Mbak Wahyu, ini kan topik kita literasi digital anak, menyiapkan ciptakan lingkungan digital yang sehat bagi anak. Nah, memang saat ini kan kita lagi ngetren, lagi banyak tentang belajar terliterasi dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan literasi digital ini untuk menyiapkan anak yang menciptakan lingkungan digital yang sehat ini bagi anak bagaimana ini? Mungkin sedikit bisa bercerita apa kategorinya dan sebagainya. Silakan. Ya,
2: terima kasih Pak. Jadi mungkin kalau bicara tentang literasi digital, baiknya kita paham dulu apa maksud dari literasi digital.
1: Ya, benar.
2: Karena terkadang banyak orang yang salah pemahaman, menganggap bahwa literasi digital itu hanya kemampuan membaca di ruang digital atau menggunakan platform digital. Padahal sebenarnya literasi digital itu lebih luas pemaknaannya. Nah, literasi digital itu adalah sebuah simpelnya adalah bagaimana kita sebagai seorang netizen mampu untuk paham, menganalisis, menggunakan dan menggunakan alat digital itu dengan aman, dengan cakap dan dengan tepat.
1: Yeah.
2: Jadi tidak hanya cakap tapi juga aman dan tepat sesuai dengan etika yang berlaku, seperti itu.
1: Yeah. Karena media digital ini seperti kayak pisau bermata dua.
2: Iya benar Pak. Jika tidak digunakan dengan baik, maka dia akan menghunus kita sendiri itu.
1: Iya, karena dari sisi depan dia bisa menjadi sebagai bisa memajukan kita, tapi dari segi negatifnya, kalau salah kita mempergunakannya, itu bisa juga merusak.
2: Iya
1: ya
2: benar
1: kan?
2: Sekali.
1: Nah ini memang baik sekali nih tentang literasi digital anak ini. Karena saat ini kita Mbak Wahyu ya, kita lihat anak-anak sekarang kecil-kecil sudah menguasai digital ini.
2: Nah,
1: ya komunikasi, ya kan? Gadget. Nah, ini gimana ini? Supaya anak-anak kita ini bisa kita siapkan sebagai generasi yang betul-betul sehat ya dan untuk menggunakan literasi digital ini.
2: Iya. Nah, karena berangkat dari permasalahan itulah Pak, Kementerian Komdigi itu mengeluarkan PP Tunas namanya. PP Tunas yang memungkinkan
1: tahun berapa itu, Mbak?
2: 2025, Pak.
1: 2025.
2: Iya.
1: Masih muda ya.
2: Iya, PP Tunas berangkat dari permasalahan ini, itu.
1: Mungkin dalam dialog kita ini sedikit pencerahan juga untuk masyarakat ya. Karena tidak semua PP itu yang bisa diketahui masyarakat, ya, apalagi tentang digital ini.
2: Iya,
1: ini tahun 2025 kemarin ya?
2: Iya benar Pak. Jadi Kementerian Komdigi itu mengeluarkan PP Tunas. PP Tunas itu adalah peraturan pemerintah yang mengatur PSE atau platform yang menyediakan layanan internet atau layanan aplikasi untuk bisa lebih detail lagi dalam melihat aturan-aturan yang dia keluarkan sebelum seorang anak masuk ke dalam sebuah aplikasi. Jadi PSE ini harus mempertimbangkan bagaimana keamanan data anak tersebut ketika dia berada di aplikasi tersebut, bagaimana pengaruh dari aplikasi itu ke anaknya nanti ketika si anak itu menggunakan gitu. Jadi kan anak di usia 18 tahun itu tidak boleh menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang menurut Komdigi itu berbahaya. Nah, jadi di PP Tunas itu juga dijelaskan bahwa ada beberapa aplikasi yang tidak boleh digunakan oleh anak di bawah usia 18 tahun. Lalu untuk aplikasi-aplikasi yang masih bisa digunakan oleh anak itu harus dengan peraturan-peraturan yang ketat atau peraturan-peraturan tertentu sesuai dengan usia anak gitu, Pak.
1: Iya. Benar, kalau kita melihat saat ini Mbak Wahyu ya, itu banyak anak-anak kecil, bahkan katakanlah SD, kelas 1 SD, mereka sudah main game ini. Ada, kita lihat juga ada beberapa game yang mungkin tidak selayaknya dimainkan oleh anak-anak ini. Nah, ini bagaimana, seperti yang Mbak Wahyu sampaikan, sudah keluar PP itu, ya kan, di handphone sendiri itu sudah ada pakemnya, ya kan? Ini bisa ditonton anak ke anak, ini diawasin orang tua dan sebagainya.
2: Nah, tapi permasalahan yang terjadi itu adalah, Pak, sebenarnya untuk akun-akun yang didaftarkan atas nama anak itu sebenarnya sudah diblokir untuk anak usia 18 tahun ke bawah. Tapi permasalahan yang terjadi adalah kadang ketika mendaftarkan akun, anak mendaftarkan akun di sebuah aplikasi, itu mereka menggunakan data-data orang tuanya sehingga bisa lewat. Nah, mungkin itulah yang terjadi hingga akhirnya anak-anak ini bisa tetap menggunakan aplikasi atau game-game yang sebenarnya dianggap berbahaya oleh Komdigi.
1: Iya, karena bisa kita lihat pengaruh dari game itu sangat luar biasa mempengaruhi mental mereka.
2: Nah, benar, makanya untuk PP Tunas ini disosialisasikan kepada anak dan juga orang tua. Nah, jadi orang tua juga harus paham bahwa ada rentan-rentan usia anak yang tidak boleh menggunakan handphone, ada rentan usia anak yang ada kategori aplikasi yang boleh digunakan dan tidak, seperti itu, Pak.
1: Iya. Di sini peran orang tua ini sangat penting.
2: Sangat penting sekali.
1: Karena tanpa pengawasan yang begitu ketat terhadap handphone anak-anak kita, apalagi sekarang permasalahan ini handphone dengan sepeda motor, ya kan? Anak-anak di bawah umur
2: sudah bisa menggunakan
1: Sekolah bawa sepeda motor, alasan tidak ada yang mengantar dan begini. Nah, tapi dari segi negatifnya tadi, itu tadi bahaya keselamatan jiwa mereka, keselamatan dari jalan pengguna jalan raya dan sebagainya, ini yang tidak terpikir.
2: Iya, benar.
1: Banyak dampak negatif dan ada positifnya, ya kan? Termasuk handphone. Handphone juga kita di digital ini semua ada di sana, pelajaran di sana, semua di sana. Semua kita memakai itu sekarang internet. Tapi ketika seperti yang saya katakan tadi, ini sama seperti pisau bermata dua. Salah kita mempergunakannya itu tadi. Bahkan kita pernah juga kita berbincang di sini juga di Pro 4 oleh psikiater tentang perkembangan jiwa anak akibat main game. Itu luar biasa.
2: Sangat luar biasa, Pak, karena bahkan untuk penggunaan handphone itu akan sangat berpengaruh terhadap kognitif anak juga. Jadi memang sangat luar biasa dampaknya terhadap anak. Makanya lah ini hal ini menjadi urgensi bagi kita masyarakat, terutama orang tua, untuk paham membimbing anak-anaknya dalam penggunaan alat-alat digital gitu.
1: Iya. Sampai sejauh ini Mbak Wahyu, apa yang bisa dilakukan tentang pengawasan orang tua? Orang tua sekarang sibuk ya, bekerja dan sebagainya. Yang penting banyak persepsi ya yang orang tua, yang penting anak-anaknya di rumah, enggak kemana-mana. Tapi dengan menggunakan gadget tadi, game yang luar biasa ini membuat mereka mentalnya begitu, waduh, kita bisa. Bahkan mereka juga bisa di luar dugaan, apa yang dimainkan mereka itu bisa terbawa di kehidupan sehari-hari. Bisa juga perlakunya sama orang tuanya, bagaimana jawabannya dan sebagainya. Kan banyak sekali yang konten-konten yang tidak pantas untuk dilihat. Nah, ini bagaimana menyikap ini, Mbak Wahyu?
2: Oke, jadi yang pertama orang tua harus paham apa bahaya yang akan didapatkan oleh seorang anak ketika masuk ke ruang digital tanpa ada pengamanan atau pengetahuan. Yang pertama, anak bisa berinteraksi dengan siapa saja di dunia internet. Ketika orang tua tidak mampu memberikan pengetahuan terhadap kepada anak, maka itu akan menjadi bumerang kepada orang tua. Jadi kadang anak bisa berkenalan dengan siapa saja, membuat grup percakapan tentang apa saja jika tanpa pengawasan orang tua. Nah, di sini peran orang tua adalah membuka komunikasi yang sehat terhadap anak. Jadi orang tua boleh memberikan handphone kepada anak karena tidak dimungkiri sekarang tugas sudah pakai handphone, komunikasi dengan sekolah dan guru juga sudah pakai handphone, anak-anak berinteraksi dengan teman-temannya juga pakai handphone. Tapi yang perlu didasari oleh orang tua adalah orang tua punya komunikasi yang sehat terhadap anak. Jadi orang tua tahu anak itu di ruang digital itu ngapain aja gitu ya Pak. Kadang kita gak tahu anak itu punya grup apa, anak itu sedang main game apa, anak itu sedang pakai aplikasi apa. Jadi peran orang tua yang pertama adalah memiliki komunikasi yang sehat terhadap anak. Jadi ada keterbukaan antara orang tua dan anak dan orang tua tuh aware terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh anak, tidak membiarkan begitu saja dalam menggunakan handphone. Nah, nanti timbul lagi pertanyaan, gimana dong kami mau mengecek anak setiap waktu? Sebenarnya ada aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang,
1: yang bisa mengawasi,
2: yang bisa mengawasi dan membantu orang tua. Salah satu contohnya adalah parental control. Ada aplikasi itu yang gadget anak dan gadget orang tua itu bisa tersambung. Jadi ketika anak jadi ketika anak buka
1: itu bisa di download ya,
2: bisa,
1: di
2: Pak, HP ya. Bisa. Jadi bisa di setting di HP, anak sedang buka apa, orang tua bisa mengawasi. Jadi ketika ada anak yang mau mendownload aplikasi-aplikasi atau platform yang tidak sesuai dengan usianya, itu bisa diketahui oleh orang tua. Nah, itu. Jadi yang kedua, yang pertama orang tua butuh dan harus mampu punya komunikasi yang sehat terhadap anak. Yang kedua, orang tua harus terus belajar gitu ya Pak. Karena zaman sekarang anak-anak lebih pintar daripada orang tua. Benar. Mereka tahu gimana caranya nyimpan
1: kan ini. Sekarang istilahnya anak zaman now.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Mereka itu memang digital native gitu ya Pak. Mereka memang lahir di zaman
1: yang digital.
2: Iya, di dunia yang memang sudah menggunakan digital. Kalau zaman saya, setengah hidup saya mungkin untuk digital tidak terlalu penting gitu. Tapi
1: iya,
2: kalau saya
1: masih lumayan setengah ya. Saya juga setengah, seperempat ya enggak. Saya zaman batu.
2: Nah, apalagi nah sekarang ya Pak, ketika mereka lahir oe udah
1: enggak tahu udah juga di YouTube, TikTok, ya kan? FB dan sebagainya.
2: Nah, makanya peran orang tua yang kedua adalah harus belajar terus. Jadi tahu apa nih aplikasi yang bisa digunakan atau apa nih yang bisa digunakan oleh orang
1: jadi,
2: tua untuk
1: istilah kata orang tua harus aktif.
2: Terus belajar, iya aktif.
1: Tidak boleh ketinggalan.
2: Iya benar Pak.
1: Jangan sampai dipecundangi oleh anak-anak.
2: Iya benar. Kadang anak-anak ya itu mah minjem HP bentar, tapi nggak tahu apa yang dibuka. Tapi kalau orang tuanya belajar terus, orang tuanya akan tahu bisa mengatur. Sesederhana ini Pak, di pencarian itu ada namanya safe search. Jadi safe search itu adalah pengaturan di handphone atau di aplikasi yang anak-anak itu tidak bisa membuka konten-konten tertentu dengan kata-kata tertentu. Jadi ketika ada mereka mencari sesuatu, safe search-nya diaktifkan, itu tidak akan muncul gitu. Jadi memungkinkan atau meminimalisir anak-anak membuka
1: ini
2: konten-konten.
1: Ini sedikit pencerahan juga nih untuk orang-orang tua yang lagi monitornya, yang lagi nonton YouTube kita ya Mbak Ayu ya. Termasuk saya juga tapi saya udah hampir sempurna bakti.
2: Safe search, jadi itu Pak, safe search itu ada di Google, di TikTok, di Instagram, jadi bisa diaktifkan gitu.
1: Bisa diaktifkan sehingga kontrol terhadap anak lebih dominan lagi, bisa diawasi ya Mbak Wahyu ya.
2: Iya, kadang kan mereka buka YouTube nih Pak, buka YouTube tapi sebenarnya mereka nggak mau lihat konten itu.
1: Iya.
2: Tapi kan algoritma lewat konten membuat mereka lewat konten tersebut. Nah, dengan mengaktifkan
1: safe search, dengan bahasa-bahasa yang waduh, bahasa gaulnya luar biasa. Yang mungkin rasanya belum selayaknya untuk mereka mengucapkan gunakan itu kan, karena usia mereka ini.
2: Bahkan ada bahasa-bahasa tersendiri mereka-mereka ini Pak, anak-anak kecil ini. Nah, itu tadi makanya orang tua harus terus belajar karena ada bahasa-bahasa yang digunakan oleh si gen sekarang udah gen beta ya Pak. Udah gen, bukan gen alpha lagi, udah gen beta. Jadi gen beta punya celetukan-celetukan sendiri di dunia mereka. Jadi itulah makanya orang tua harus terus upgrade diri, harus terus belajar apa nih lagi ngetren apa nih anak-anak gitu. Karena anak-anak itu adalah sasaran yang sangat empuk di dunia digital.
1: Ya, mereka boleh kita katakan seperti kertas, lembaran kertas putih yang masih polos.
2: Iya, benar.
1: Nah, ketika ada tinta yang enggak benar tulisannya di sana, ini mereka akan gampang atau cepat menangkapnya. Nah, ini membuat kita sangat prihatin, ya kan?
2: Iya, benar.
1: Bahkan anak-anak SD, anak TK sudah pandai main game.
2: Iya, benar, Pak.
1: Iya kan?
2: Memesan atau belanja online sudah bisa.
1: Nah,
2: sangat bahaya sekali ketika mereka menjadi objek iklan.
1: Iya.
2: Sekarang tuh ada fenomena, Pak. Jadi di anak-anak SD itu mereka lagi hype-hypenya mengkonsumsi parfum. Jadi kayak saya adalah guru yang guru
1: saya pernah dengar itu. Tetangga saya pernah anaknya beli parfum harganya hampir 500.000.
2: Nah, itu. Jadi kayak lagi hype-hypenya mereka mengkonsumsi dan mengkoleksi parfum. Dan itu bayangkan anak-anak minta ke orang tua beli parfum yang sebenarnya secara urgensi mereka ya enggak terlalu penting-penting sekali untuk menggunakan
1: sosial
2: itu.
1: Mereka kan.
2: Sosial mereka tidak. Tapi algoritma Instagram, algoritma platform atau TikTok itu ada konten-konten yang menyasar ke anak-anak. Alangkah rugi ketika anak-anak FOMO dan tidak paham maksudnya ini apa konten ini. Mereka hanya ingin mengkonsumsi. Jadi kasihan sekali. Jadi anak-anak itu jadi objek dari penjualan atau iklan produk-produk
1: bisa
2: tertentu.
1: Bisa jadi market black gitu ya.
2: Iya, sasaran empuk gitu kan. Kayak tren ini, tren parfum. Untuk apa di ada gitu. Berarti ada sebuah campaign parfum yang sedang disiapkan yang sasarannya adalah anak-anak gitu. Menurut saya itu sangat perlu pengawasan.
1: Ini untuk dari pemerintah sendiri bagaimana ini? Apa tidak bisa kita dibatasi? Ini kan sasaran untuk anak-anak dan sebagainya. Itu gimana Mbak Wayu?
2: Nah, kalau
1: peran pemerintah sendiri gimana?
2: Nah, peran pemerintah tadi dengan peraturan yang PP Tunas tadi, Pak. Tapi kan tidak bisa bekerja sendiri. Nah, makanya itulah butuh bantuan dari orang tua. Karena sebenarnya yang paling dekat dengan anak itu orang tua. Jadi pemerintah sudah mendesain peraturan-peraturan yang harus platform berikan, tapi lagi-lagi penggunaannya itu ada di anak, dan yang paling dekat dengan anak adalah orang tua, yang paling bisa mengontrol itu adalah orang tua.
1: Gitu. Nah, yang kita takutkan ketika orang tuanya sibuk dengan aktivitasnya sendiri-sendiri, anak hanya yang penting anaknya nggak kemana-mana, yang penting di rumah. Tapi dengan mereka menonton konten dan sebagainya ini. Sama kayak menanam bom waktu ya Mbak.
2: Iya benar
1: ya.
2: Pak.
1: Ini memang peran dari dunia pendidikan memang betul-betul, apalagi orang tua.
2: Orang tua kan? Adalah garda terdepan. Kadang anaknya murung gitu ya Pak. Anaknya murung, minat sekolahnya jadi rendah. Nah, kadang orang tua nggak tahu anak-anak itu sedang mengalami perundungan online dengan teman-temannya yang ada di internet, saat bermain game mungkin, saat chattingan. Nah, itu sangat besar peran orang tua dalam melihat atau mengontrol anak-anak yang ada.
1: Kalau nggak disempat itu diperhatikan, hal-hal yang sekecil itu Mbak Wayu, itu akan berdampak psikis
2: ke anak-anak,
1: kejiwaannya, ya kan?
2: Jadi saya pernah karena saya kebetulan guru ya, dan gurunya itu privat, jadi komunikasi antara saya dan anak murid itu lebih dekat gitu ya Pak.
1: Anak jadi lebih bisa mengerti ya.
2: Iya, bisa. Itu tadi saya katakan. Jadi kalau ada komunikasi terbuka antara orang tua dan anak, sebenarnya itu hal-hal seperti ini bisa diantisipasi gitu. Anak-anak kelas 3, kelas 2 itu sudah berpacaran. Wah.
1: SD?
2: Iya.
1: Wah, ini baru kabar yang hangat nih.
2: Iya. Terus karena saya sering ngobrol, jadi saya tahu tuh mereka punya grup. Jadi beberapa grup anak-anak ini ngobrolin tentang cowok gitu. Kelas 3 SD. Jadi saya bilang ke orang tuanya, coba bunda lihat WA-nya. Buka-buka WA-nya, buka di arsipnya. Kadang kita orang tua ya abai terhadap penggunaan anak di WhatsApp. Padahal disitulah disitulah mereka sedang bertumbuh berkembang gitu Pak.
1: Mm-mm.
2: Jadi kayak mereka berkomunikasi itu sebenarnya di WhatsApp. Jadi ketika orang tua punya komunikasi terbuka dengan anak, mengecek apa yang anak lakukan di internet, sebenarnya itu akan teridentifikasi. Jadi saya sampaikan ke orang tuanya, udah coba lihat WhatsAppnya, dia punya grup, coba lihat isi grupnya gitu Pak. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah itu coba dinasehati gitu.
1: Iya, memang seperti yang Mbak Wai tadi, orang tua ini betul-betul peran garda terdepan, ya kan? Apalagi Mbak Wai juga sebagai guru ya, tentu memahami karena guru adalah orang tua kedua oleh anak-anak. Ya kan? Ketika di sekolah apa. Nah, tapi yang mereka ini sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik kan berbatas waktunya. Iya. Tapi orang tua itu di rumah 24 jam. Nah ini ketika hal-hal yang begini yang kecil, sepele nampaknya, tapi dampaknya psikis untuk anak ini luar biasa ya Mbak Bayu ya.
2: Sangat luar biasa. Jadi kebetulan saya dulu pernah jadi pembina asrama Pak, pembina asrama perempuan. Mm-hmm. Inilah pentingnya anak-anak itu lebih pintar daripada kita. Jadi di Telegram, jadi ada komunikasi apa? Aplikasi untuk komunikasi namanya Telegram. Di Telegram itu Pak, kita bisa mencari teman tanpa kita punya nomornya. Jadi kayak kita kasih misalnya slice apa gitu, kita cari. Nanti kita dapat teman di luar daerah. Jadi waktu itu saya dapat apa ya? Saya memperhatikan ada aneh nih anak ini gitu, sering teleponan, sering ini, sering itu, beli barang-barang. Ternyata dia punya teman perempuan di Bali. Dapatnya dari mana? Luar saya bilang itu. Iya, saya dapatnya dari mana? Dari Telegram. Bayangkan perempuan dengan perempuan berkomunikasi intens. Tanpa dia punya nomor, dia bisa cari di Telegram itu. Ya kita tidak bisa prediksi apa yang akan terjadi itu ya Pak. Bisa jadi tumbuh apa ya, lesbi
1: ya, rasa suka
2: itu. Rasa suka
1: karena mungkin dari keluarga sendiri tidak ada perhatian atau sebagainya. Kemudian ada seseorang yang memberikan perhatian lebih. Ini yang membuat daya tarik itu Mbak Wahyu.
2: Nah
1: ini memang harus tahu. Apalagi di Kota Pekanbaru sendiri ini kan lagi gencar-gencarnya pemerintah nih, lagi membatasi hal-hal yang demikian. Karena kemarin kan pernah kita baca juga di media online dan sebagainya, ada Pekanbaru itu memang yang luar biasa perkembangan yang dikatakan hubungan sesama LGBT sejenis ya, ada lesbian, homo dan sebagainya, ya kan? Nah ini yang memang orang tua ini memang sangat penting sekali, seperti yang Mbak Wahyu tadi katakan. Dalam mengontrol ala-ala komunikasi mereka, HP mereka dan sebagainya. Nah, kalau orang tua seperti kata Mbak Wi tadi, kalau tidak mau belajar, nah ini permasalahan di sini, ya kan? Nah, Mbak Wi, kalau dari sudut pandang Mbak Wi sebagai pengajar, apa yang harus langkah-langkah apa yang harus diambil oleh orang tua untuk bisa memberikan literasi digital anak yang katakanlah untuk menyiapkan atau menciptakan lingkungan digital yang sehat bagi anak-anaknya. Okay. Apa yang harus dilangkahkan? Mungkin ada beberapa tips atau juga masukan kepada orang tua yang mungkin saat ini lagi mendengarkan kita ataupun lagi menyaksikan YouTube Pro4, silakan.
2: Okay. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, orang tua harus punya komunikasi terbuka dengan anak, karena sebenarnya anak-anak itu ketika kita ajak ngobrol, kita akan tahu apa permasalahan mereka, apa yang mereka butuhkan, mereka sedang apa ya di dunia internet itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua itu harus terus belajar. Yang ketiga, tetap terapkan hukuman. Atau buat semacam aturan dengan anak-anak. Jadi kamu boleh pakai handphone dalam jangka waktu sekian, setelah itu tidak. Atau terapkan peraturan atau pengaturan, handphone bisa digunakan di area-area tertentu, seperti mungkin ruang tamu atau dapur, anak boleh menggunakan di area-area tersebut. Tetapkan aturan juga ketika terjadi permasalahan oleh anak ketika mereka menggunakan handphone. Itu ada konsekuensi yang harus mereka terima, agar anak-anak paham bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, apa yang mereka lakukan itu tidak bisa dibenarkan gitu. Jadi orang tua harus punya kontrol maksimal terhadap anak-anak.
1: Iya. Yeah.
2: Kadang kita merasa kasih sayang itu adalah dengan memberikan pembebasan. Mm-mm. Padahal pembebasan yang diberikan oleh orang tua tanpa kontrol yang maksimal itu sebenarnya sedang seperti orang tua sedang mendorong anak ke jurang.
1: Ke dalam jurang.
2: Ke
1: ya.
2: Dalam jurang. Jadi,
1: orang boleh tua, dikatakan kasih sayang yang salah kaprah.
2: Iya benar.
1: Iya kan? Kita maksud hati ingin menyenangkan anak dan sebagainya, memanjakan dan sebagainya. Tapi dengan hal yang seperti kata Mbak Wahyu tadi, sama mendorong anak ke dalam jurang. Nah iya, ini benar. Ketika mereka sudah terjerembab atau masuk dalam jurang yang dalam, sulit untuk mengangkatnya.
2: Benar sekali Pak.
1: Ya kan?
2: Terus orang tua juga tidak boleh abai terhadap anak-anaknya. Kadang memberikan handphone itu kan untuk meringankan tugas orang tua.
1: Jadi,
2: biar anaknya tenang dikasih handphone, biar anaknya tenang dikasih handphone. Apalagi untuk anak-anak yang berusia 3 sampai 6 tahun. Kalau 2 sampai 0 itu tidak boleh sama sekali diberikan handphone sebenarnya Pak. Jadi dari American Pediatric juga sudah menyebutkan bahwa 2 sampai 0 tahun itu tidak boleh sama sekali terjamah oleh screen time. Usia 3 sampai 5 itu hanya boleh diberikan maksimal satu hari itu 1 jam. Jadi di luar itu akan membawa pengaruh besar terhadap anak. Jadi orang tua harus paham itu. Ada pembatasan-pembatasan screen time yang harus orang tua terapkan kepada anak dengan konsekuensi-konsekuensi yang harus orang tua berikan.
1: Iya.
2: Orang tua kadang berdalih, kami tuh capek, kami tuh sibuk, gitu ya Pak. Tapi itulah tugas orang tua.
1: Iya.
2: Itulah tugas orang tua. Kalau saat ini orang tua mencemaskan anaknya yang kecanduan gadget, saya pernah lihat anak-anak yang ketika HP-nya diambil itu langsung tantrum. Sebenarnya yang salah kita, karena kita yang memberikannya. Anak-anak itu bisa kecanduan gara-gara kita sudah memberikannya sejak awal. Tetapi ketika ada pembatasan-pembatasan waktu dalam penggunaan, kecanduan itu mungkin bisa diminimalisir. Karena iya, ketika mereka menggunakan handphone, dopamin mereka itu bisa terhasilkan secara cepat. Makanya anak-anak ketika diambil handphonenya mereka tantrum.
1: Iya. Gitu. Kayak seperti kehilangan apa gitu, iya, sesuatu yang sangat berharga mereka.
2: Sama seperti kita ketika kita sedang menyenangi sesuatu, tiba-tiba hal itu diambil, pasti kita merasa kesal dan marah. Gitu.
1: Jadi solusinya Mbak Wahyu, ketika kita menemui hal yang seperti ini, ketika anak-anak ini seperti sudah kata Mbak Wahyu tadi, cara mereka untuk mendekati mereka ini supaya bisa membatasi penggunaan waktu mereka bermain handphone, mungkin ada sedikit solusi ataupun masukan dari Mbak Wahyu untuk orang tua yang mungkin lagi mendengarkan siaran kita ini, bagaimana caranya, atau memang langsung kayak diputus atau pelan-pelan atau gimana, sehingga mereka tidak seperti yang nggak kaget apa seperti yang Mbak Wahyu sampaikan tadi.
2: Nah itu juga Pak. Jadi ketika kita ingin mengambil HP dari anak, jangan langsung diambil, karena mereka pasti akan tantrum, akan kesal. Jadi mungkin kasih jarak waktu, nanti HP-nya diambil 10 menit lagi ya. HP-nya diambil 10 menit
1: dengan
2: lagi
1: cara, dan, dengan cara begitu ya.
2: Iya. Nanti HP-nya sudah selesai 10 menit lagi ya. Kalau sudah 10 menit nanti Bunda ambil gitu. Jadi anak-anak punya rentang waktu untuk dia siapkan.
1: Ada space, ya,
2: ada waktu, space ya, waktu yang dia meredam dopaminnya. Nah, bagi anak-anak yang sudah kecanduan, mungkin orang tua bisa menerapkan detox sosial media atau detox dopamin dari sosial media. Beberapa orang dewasa juga melakukan itu Pak. Jadi mengurangi penggunaan handphone. Jadi misalnya anaknya sudah terlanjur menggunakan handphone 5 jam, kurangi jadi 3 jam, kurangi jadi 2 jam, kurangi jadi 1 jam. Dan sebenarnya
1: jadi,
2: Pak,
1: step by step lah ya,
2: iya,
1: waktunya kita kurangi dari 5 jam kurangi 4 jam. Mungkin minggu ini 4 jam, besok minggu depan.
2: Iya. Dan mungkin, berikan pengalihan yang baik untuk anak, misalnya permainan-permainan. Jadi sebenarnya anak-anak itu bukan kecanduan di gadgetnya itu, tapi karena kita tidak memberikan pengalaman yang seseru dari gadget itu. Ketika kita bisa memberikan pengalaman seru seperti yang mereka dapatkan di gadget, mereka pasti akan meninggalkan gadgetnya. Itu tidak omong kosong, karena saya melakukannya Pak. Jadi kalau Lebaran, coba Bapak perhatikan, kalau Lebaran orang tua itu sibuk kesana kesini, cerita-cerita, dan anaknya dikasih gadget.
1: Iya. Nah,
2: kebetulan di rumah saya banyak buku. banyak buku, banyak permainan anak-anak. Karena saya kebetulan di tempat privat saya itu mengasung tema fun learning. Jadi belajar itu dengan asyik tuh.
1: Iya.
2: Anak-anak yang atau saudara-saudara saya yang datang itu, mereka sampai lupa handphonenya. Jadi selama orang tuanya ada di rumah, itu mereka baca buku, mewarnai, memainkan alat-alat belajar saya itu, dan mereka lupa handphonenya. Dan saya itu dari situ saya amati dan analisa, wah ternyata sebenarnya anak-anak itu bukan kecanduan gadget, mereka itu kecanduan
1: sesuatu yang menarik.
2: Ya, yeah. Dan ketika orang tua bisa menghadirkan sesuatu yang menarik itu, mereka akan lupa kok sama gadget itu. Gitu. Dan kesalahan kita sebagai orang dewasa, kita nggak seasik gadget.
1: Iya, tidak bisa, boleh dikatakan kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang lebih menarik dari gadget itu sendiri ya, Mbak Yu ya.
2: Dan saya sudah buktikan itu, beberapa kali saya perhatikan ketika mereka punya pengalihan yang lebih asik dari gadget atau sama asiknya dengan gadget, mereka akan melupakannya. Itu terjadi bukan sama anak yang terbiasa dengan hal-hal, misalnya terbiasa belajar tanpa gadget. Anak-anak yang datang itu adalah anak-anak yang kemana-mana pakai gadget, dikasih handphone sama orang tuanya. Tapi ketika di rumah ada buku, ada media-media yang bisa mereka mainkan, mereka lupa.
1: Iya.
2: Sama jadi, gadgetnya tadi.
1: Boleh digarisbawahi bahwa anak-anak ini bisa diatasi untuk menghilangkan hobi mereka dengan gadget itu dengan sesuatu yang lebih menarik dari apa yang sudah mereka dapatkan.
2: Iya benar.
1: Iya Mbak Wayu ya.
2: Di kehidupan nyata.
1: Jadi peran orang tua seperti kata Mbak Wayu tadi sangat penting sekali, bagaimana menciptakan sesuatu yang lebih menarik ya. Apa yang harusnya bagi anak ini sukanya apa iya. Tapi hal-hal yang positif disalurkan. Kan begitu ya Mbak Wayu ya.
2: Iya benar Pak.
1: Wah ini luar biasa. Tanpa terasa udah 50 menit nih. Ini cukup menarik. Tapi saya berharap minggu depan kita masih ada siaran pendidikan dan kesehatan. Mungkin nanti kita masih kita bahas tentang ini, tentang literasi digital anak ini. Memang ini boleh dikatakan lagi demam-demamnya anak-anak kita, apalagi musim liburan sekarang ini.
2: Iya benar sekali.
1: Mbak Wayu ya. Mbak Wayu ini kan masih liburan nih sampai tanggal 13 ya. Nah ini kalau kita tidak bisa menerapkan sesuatu ini yang bisa mengalihkan mereka dari gadget itu, tentu semakin
2: tenggelam,
1: semakin kasihkan dengan apa yang mereka lakukan saat ini, karena tidak ada bermain dengan teman sekolah, tidak dapat pelajaran sebagainya, tentu menghabiskan waktu di rumah hanya dengan ini.
2: Benar.
1: Nah ini Mbak Wayu, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita tentang siaran pendidikan dan kesehatan perempuan ini, saya berharap nanti saya undang lagi Mbak Wayu nih. Ini cukup menarik karena ini adalah fenomena yang luar biasa yang kita temukan keseharian kehidupan kita sehari-hari.
2: Iya benar Pak.
1: Saya punya cucu juga begitu, punya anak tetangga, punya semua. Umumnya mereka ini tidak lepas dari handphone.
2: Iya. Nah salahnya orang tua, mereka tidak cukup berani. Yang saya perhatikan juga tidak cukup berani untuk melarang anak. Jadi saya punya murid.
1: Takut anaknya
2: tantrum,
1: teriak-teriak, apa gimana.
2: Padahal bisa dengan hal-hal yang tadi saya sebutkan itu, Pak. Dan kalau tegas sebenarnya anak-anak itu bisa diatasi. Kayak misalnya saya punya murid, terus dia mau handphone, saya bilang enggak. Jadi sebelum belajar dia bawa handphone, saya gitu, enggak, letakkan dulu ya handphonenya, kita ini dulu. Alihkan dengan pemain, ini lebih seru loh. Nah mereka bisa sebenarnya dengan itu. Dan orang tua harus tegas terhadap anaknya.
1: Atau musim liburan ini mungkin bisa dibawa ke tempat rekreasi, menalkan alam dan sebagainya, bermain apa.
2: Kalau orang tuanya tidak punya waktu, mungkin bisa dibelikan puzzle atau sesuatu hal yang menarik.
1: Yang lebih menarik ya. Ini kunci ya. Baik Cina Mpuan, cukup seru berbincang dengan tenaga pendidik kita ini Mbak Wahyu Esos ya, tentang literasi digital anak, menyiapkan untuk menciptakan lingkungan digital yang sehat bagi anak. Karena selama ini fenomena yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari luar biasa dampak dari digital ini ya Mbak Wahyu ya.
2: Iya.
1: Baik, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita tentang siaran pendidikan kesehatan ini, mungkin ada beberapa tips atau masukan untuk orang tua Mbak Wahyu yang mungkin bisa diberikan, baik itu yang mendengarkan atau melihat YouTube kita ini. Silakan Mbak Wahyu.
2: Mungkin terakhir untuk
1: sebagai
2: orang
1: pegangan lah,
2: iya,
1: bagaimana untuk mengatasi anak-anak mereka atau cucu mereka yang saat ini lagi kecanduan gadget, dan silakan.
2: Oke, untuk orang tua yang anak-anaknya saat ini sedang kecanduan gadget, kita harus paham bahwa itu juga masuk ke dalam salah satu kesalahan kita sebagai orang tua dalam pengasuhan. Kesalahan pengasuhan itu akan dibawa mereka sampai mereka dewasa. Untuk itu, kepada orang tua harus selalu upgrade diri, harus membuka komunikasi yang sehat kepada anak-anak, karena anak-anak itu adalah titipan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga harus kita didik secara baik dan benar. Penindakan kepada anak itu harus tegas, tegas tapi tegas dengan marah itu berbeda, tegas, yeah, tegas yang membuat mereka bisa berpikir bahwa apa yang mereka lakukan saat ini itu akan berdampak untuk masa depan mereka. Dan juga buat aturan-aturan dalam penggunaan gadget terhadap anak, dan kita harus kreatif sebagai orang tua untuk menyediakan atau memfasilitasi anak media-media pembelajaran atau kegiatan-kegiatan yang lebih asik daripada gadget, sehingga perlahan anak-anak bisa mulai balance antara penggunaan gadget dengan aktivitas kreatif mereka di dunia nyata.
1: Ya.
2: Mungkin itu ya dari saya.
1: Terima kasih Mbak Wahyu, sedikit masukan untuk para orang tua untuk melihat perkembangan anaknya sendiri, baik apapun cucunya, ya kan, selama musim libur ini betul-betul harus diperhatikan, karena waktunya cukup panjang, banyak waktu yang terluang, ya kan?
2: Iya.
1: Seperti kata Mbak Wahyu tadi, berikanlah hal-hal yang menarik yang bisa menggantikan gadget itu sendiri. Terima kasih Mbak Wahyu.
2: Sama-sama Pak.
1: Sudah berbincang, berbagi bagaimana dalam memberikan literasi digital anak, yang menyiapkan dan menciptakan lingkungan digital yang sehat bagi anak. Ini pelajaran yang sangat berharga. Apalagi Mbak Wahyu juga seorang tenaga pendidik. Ini memberikan sesuatu yang pengalaman yang luar biasa. Seperti yang tadi disampaikan, ada beberapa pengalaman yang itu langsung Mbak Wahyu alami ya.
2: Iya, benar.
1: Dan membuktikannya sendiri. Jadi sesuatu yang menghasilkan daripada yang dimainkan akan mengurangi atau akan mengalihkan anak-anak itu sendiri pada sesuatu yang menarik dari yang dimainkan mereka. Terima kasih Mbak Wahyu.
2: Sama-sama.
1: Dan juga Cina Puan yang sudah menyaksikan siaran YouTube kita, kemudian juga siaran kita melalui Prisma FM 95,9 MHz atau melalui radio digital. Perbincangan kita bersama Mbak Wahyu Otofelihani Esos tentang literasi digital anak, menyiapkan dan menciptakan lingkungan digital yang sehat bagi anak. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Herman Sudan, seluruh kerabat kerja bertugas di siaran pendidikan dan kesehatan, menyiapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya sudah diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi dengan

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak. Kau itu senang lah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Sadarkah Anda, Indonesia tercatat sebagai negara kedua penyumbang terbesar sampah plastik ke laut? Jumlah produksi sampah plastik di Indonesia 5,4 juta ton per tahun. Ini berdampak pada 100 ribu hewan laut yang mati per tahun. Bahkan, Indonesia menghabiskan 200 ribu plastik per menit. Padahal, sampah plastik membutuhkan waktu 500 hingga 1000 tahun untuk bisa terurai. Mari bersama, kita lakukan diet kantong plastik. Diet kantong plastik adalah usaha untuk mengurangi pemakaian kantong plastik atau mengurangi produksi sampah plastik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
3: Iya. Lanjut Pak, nanti saya nyusul.
2: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
3: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
2: Ya Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam. Bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
3: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
4: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026. Hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00909. Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

0: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimeh? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimeh sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimeh dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, Cina Puan, gerakan PKK ke-54 oleh Kota Agung dorong PKK jadi pelopor kebersihan dan wujudkan zero anak putus sekolah. Jadi Ombuan, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi peran tim penggerak PKK Kota Pekanbaru yang dinilai selama ini aktif membantu pemerintah. PKK Pekanbaru menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Hal ini disampaikan Wali Kota Pekanbaru pada peringatan hari gerakan PKK ke-54 di lapangan Bukit Putra Senapelan. PKK memiliki peran strategis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga mendukung percepatan pembangunan. Mengapresiasi PKK yang sangat aktif membantu pemerintah dan masyarakat, PKK juga menjadi perpanjangan tangan masyarakat dan menyukseskan berbagai program. Pada momentum hari PKK ke-54, Agung berharap organisasi tersebut semakin dekat dengan masyarakat. Peran PKK dinilai tidak hanya terbatas pada pembinaan keluarga, tapi juga PKK juga harus berkontribusi dalam menjaga lingkungan, merawat alam, serta menjadi pelopor kebersihan di Kota Pekanbaru. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

kurteka adalah pakaian untuk menutup kemaluan laki-laki dalam budaya penduduk asli Pulau Papua. Kurteka terbuat dari kulit labu atau Legenaria siceraria. Isi dan biji labu tua dikeluarkan, lalu kulitnya dijemur. Secara harfiah, mendengar, kata ini bermakna pakaian yang berasal dari bahasa salah satu suku di Paniai. Sebagian menyebutnya Holim atau Horim. Tak sebagaimana anggapan umum, ukuran dan bentuk kurteka tak berkaitan dengan status pemakainya. Ukuran biasanya berkaitan dengan aktivitas pengguna, hendak bekerja, atau upacara. Banyak suku-suku di sana dapat dikenali dari cara mereka menggunakan kurteka. Kurteka yang pendek digunakan saat bekerja, dan yang panjang dengan hiasan-hiasan digunakan dalam upacara adat. Namun demikian, setiap suku memiliki perbedaan bentuk kurteka. Orang Yali misalnya, menyukai bentuk labu yang panjang. Sedangkan orang Tiong biasanya memakai dua labu. Seiring waktu, kurteka tak lagi dipakai. Apalagi benda ini dilarang dipakai di kendaraan umum dan di sekolah-sekolah. Kalaupun ada, kurteka hanya diperjualbelikan sebagai cindera mata. Di kawasan pegunungan seperti di Wamena, kurteka terkadang dipakai namun untuk kepentingan wisata dan ekonomi. Untuk berfoto dengan pemakainya, wisatawan harus merogoh kantong beberapa puluh ribu rupiah. Di kawasan pantai, orang

0: Tahukah Anda? Negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Cirebon saat ini mana pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat. Kami kemanakan seruan azan. Tanda masuknya waktu sholat perzuhur untuk Kota Pambaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Baik, kita jelang pukul 12.21 menit waktu Indonesia Barat.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
2: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
3: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

Terima kasih Cik Wawan, Anda bersama kami berempat dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Universitas FM 95,9 MHz. Untuk bagi Cik Wawan yang mendengarkan siaran kami melalui RCD kita. Saat ini Cik Wawan, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya, dibahasnya kami kemandangkan surat azan tanda masuk waktu sholat fardzur untuk Kota Pekanbaru, daerah yang sewaktu dengannya hari ini, Selasa 30 Juni 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI di udara, programa 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oi, hey, enak saja dia melempar sampah sembarangan tuh.
2: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
1: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
2: Iya Bu Ana, apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadar lah ya.
1: Iya,
2: jangan
1: betul,
2: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing, kan aman.
1: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
2: Iya.
1: Ada aja.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Hey Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
2: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
1: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
3: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-760-909. Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Pukul 13.04 waktu Indonesia Barat, Cina Puan. Selanjutnya Pro 4 RRI Pekanbaru bergabung dengan Pro 4 Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di hari Selasa tanggal 30 Juni 2026.
3: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari Jakarta. Dan tentunya Aye kagak sendirian siang hari ini di RRI Pro 4 Sungai Liat. Nanti bakal ditemenin sama rekan Aye di sana dan juga narasumber yang akan membahas tema menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Untuk itu kita undang juga nih buat Abang Empo pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari tema di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Silakan nanti bisa bergabung untuk via WhatsApp Jakarta 0812-1124-928, lain teleponnya di 0213504510. Di Pro 4 Sungai Liat udah kesambung ame Kak Ega di sana dan juga narasumber. Langsung aja yuk kita sapa. Halo, assalamualaikum Kak Ega.
4: Waalaikumsalam Po, kabar baik Po?
3: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana Kak Ega, kabarnya sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Kak Ega, siang hari ini kita bakal ngebahas yaitu menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan, betul ya?
4: Benar.
3: Ya, di sana juga sudah hadir narasumber ya Kak Ega ya.
4: Udah siap, udah oke ini.
3: Boleh kita sapa dulu, kenalan dulu kali ya Kak Ega ya sama narasumber di sana ya Kak.
4: Oke. Ini pendengar ya di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama RRI Sungai Liat ya. Ada Ega menemani kebersamaan siang kali ini. Dan tentunya juga kita sudah menghadirkan seorang guru yang luar biasa ya, yang sudah banyak mendapatkan penghargaan juga sekaligus pengelola ya, ataupun juga ketua forum TBM Kepulauan Bangka Belitung. Ada Ibu Rita Urbaningrum SPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
5: Waalaikumsalam Mbak Ega dan pendengar di seluruh Nusantara.
4: Kabar baik Ibu ya?
5: Kabar baik, alhamdulillah.
4: Oke, itu dia Mpok ya. Dan Ibu Rita ini adalah salah satu guru SMA Negeri 1 Bangka Barat, Ibu, di dari Mentok ya Bu ya?
5: Iya, SMA Negeri 1 Mentok, Bangka Barat.
4: Oke, keren banget. Dan Ibu Rita ini juga adalah seorang guru yang berprestasi ya, pengurus perpustakaan juga, bahkan pernah mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya, dan juga punya taman bacaan yang juga mendapatkan penghargaan juga gitu. Ya Bu ya?
5: Sepertinya begitu.
4: Sepertinya, aduh rendah hati banget ya. Sombong dikit ya Bu, gak apa-apa. Okay,
3: baik kalau gitu. Iya, baik kalau gitu. Salam kenal di Jakarta, Ibu Rita.
5: Iya, terima kasih Mbak.
3: Iya, baik. Nah, nanti di sela obrolan bersama narasumber di RRI Pro 4 Sungai Liat, kita juga ajak pendengar di seluruh Nusantara untuk bergabung ya. Yang mau langsung ke Pro 4 Sungai Liat bersama Kak Ega dan juga narasumber di sana, bisa langsung ke nomor interaktif berapa nih Kak Ega?
4: 08-12-13-14-10-39.
3: Oke.
4: Ya, untuk siang hari ini.
3: Baik, silakan Kak Ega dan juga Ibu Rita.
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Mariana ya. Oke, kembali selamat siang Bu Rita ya. Ini satu kebanggaan juga nih buat Ega karena bisa ngobrol bareng bareng bersama guru yang berprestasi, yang punya dedikasi yang tinggi banget ya untuk mengajar gitu. Saya sedikit dengar apa ya, kayak profil Ibu Rita yang luar biasa, yang sepenuh hati. Udah berapa lama nih di bidang pendidikan nih Bu Rita?
5: Saya mulai mengajar di SMA 1 Tonto pada sekolah yang sama itu Mbak, selama 28 tahun, hampir 29 tahun.
4: Wow, 28 tahun hampir 30 tahun ya?
5: Hampir 29.
4: Kalau anak dari nol itu udah punya cucu kali Bu ya?
5: Mungkin iya, banyak siswa yang sudah cucu. Anaknya masuk lagi di sekolah saya banyak.
4: Di sekolah yang sama dengan periode 28 tahun gitu ya?
5: Betul Mbak.
4: Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga dengan Taman Bacaan Ibu yang mendapatkan penghargaan. Mungkin bisa sedikit berbagi cerita nih Bu.
5: Iya, awalnya kan di tahun, masih tahun 90-an itu ya Mbak ya, awalnya ya. Itu kan kita tahu bahwa daerah saya, Muntok itu kan agak pinggir tuh. Jadi memperoleh bahan bacaan tuh susah banget. Awalnya begitu aja. Dan karena kebetulan saya sendiri jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya punya koleksi beberapa buku. Mungkin waktu itu agak lumayan juga sih Mbak, makanya awalnya saya membuka tempat khusus untuk siswa didik saya. Walaupun kenyataannya banyak juga yang membutuhkan, artinya dari sekolah lain mulai butuh. Nah, berkembanglah dari sedikit, dari teras rumah, di samping rumah digedein. Dengan sedikit-sedikit rezeki yang ada, akhirnya menjadi Taman Baca dengan nama Pondok Baca Ceria.
4: Oke. Gitu, jadi ini inisiatif sendiri gitu ya?
5: Iya.
4: Yang mendorong Ibu untuk membuka Taman Baca tadi?
5: Saya dalam mengajar dari dulu menerapkan untuk peningkatan minat baca itu mewajibkan siswa membaca 10 buku dalam setahun. Yang akhirnya bukunya harus diresensi, buat laporan, dan itu merupakan udah syarat mutlak, wajib harus diikuti kalau mengikuti pelajaran saya. Nah, kalau percuma, bagi saya percuma hanya mengembangkan minat baca, ayo tingkatkan membaca tanpa menyediakan sarana prasarana. Sedangkan di sekolah kan terbatas itu. Makanya saya setelah begitu sedikit aja kita berbuat, dan dahsyatnya media sosial itu yang membuat para alumni terketuk untuk menyumbang buku-bukunya. Nah, begitulah Mbak ceritanya.
4: Jadi dari inisiatif sendiri berkembang gitu ya. Betul. Dan Ibu juga punya kayak satu kewajiban untuk siswa membaca 10 buku dalam satu tahun. Dan mereka melakukan itu Bu?
5: Harus, kalau tidak melakukan itu berarti tidak tuntas pelajaran saya. Pemaksaan, sudah pemaksaan sih Mbak. Pemaksaan yang positif saya rasa.
4: Mendidik gitu ya. Betul. Apalagi di tengah sekarang, apakah itu masih diterapkan?
5: Sekarang masih. Walaupun mungkin mediumnya udah beda ya, karena kita udah digital. Pakai medianya digital, ya tetap harus itu.
4: Jadi mereka tetap harus membaca 10 buku dalam setahun?
5: Iya, betul.
4: Sampai dengan saat ini?
5: Sampai dengan saat ini, bahkan lebih meningkat lagi. Tidak hanya membaca, mereka pun harus menulis Mbak. Harus menulis, jadi karya mereka nanti dibukukan. Dan itulah yang menambah koleksi perpustakaan saya. Sehingga pada tahun, mungkin bisa di profil saya itu, tahun 2017 perpustakaan SMA Negeri 1 Muntok sempat ke juara 7 nasional. Itu ya salah satunya, upayanya itu, ada koleksi hasil karya siswa sendiri.
4: Jadi setiap tahun itu isi buku di perpustakaan selalu nambah?
5: Nambah, ya, karena memang setiap tahun ada karya-karya yang bertambah.
4: Ada yang bertambah. Ya. Dari rumah, sekarang apa udah pindah ke perpustakaan sekolah untuk Taman Bacaan?
5: Gini, perpustakaan sekolah itu kan lembaga Mbak ya. Jadi saya berpikir, kalau hanya di sekolah dengan waktu yang terbatas, benar, sedangkan sepertinya energi saya ini berlimpah gitu loh untuk hal itu. Makanya saya salurkan lewat Taman Baca sendiri. Jadi Taman Baca sendiri itu otomatis pengunjungnya bisa dari luar, bisa dari siswa saya sendiri yang saya ajak, walaupun awalnya memaksakan, tetapi ya hasilnya positif sih Mbak. Banyak mereka prestasi-prestasi yang diraih dari situ.
4: Jadi tetap ya Taman Bacaan di rumah tetap berjalan. Karena mungkin kalau lebih efisien kali ya, karena di sekolah kan mungkin hanya lingkup sekolah. Betul. Gitu ya. Kalau di rumah bisa lebih umum gitu ya Bu. Untuk anak-anak zaman sekarang kan berbeda. Ibu tentunya selama 28 tahun itu sudah melewati beberapa generasi gitu ya. Milenial sampai sekarang ke Gen Z gitu.
5: Waduh.
4: Nah. Waduh. Bagaimana untuk penerapan menciptakan apa kayak literasi di sekolah gitu ya?
5: Oke Mbak, inilah saya juga ada karena saya selaku ketua forum Taman Bacaan Babel, jadi saya nggak egois, saya tawarkan, ayo atau pesanan apa, titipan apa nih? Saya mau kebetulan mau kesini tadi. Nah, ya ada beberapa keluhan sih Mbak. Otomatis saya sendiri dengan era digital ini saya harus mengejar ya Mbak ya. Saya harus mengejar Mbak Ega ketertinggalan saya. Kalau enggak saya udah terlindas dari yang siswa-siswa saya.
4: Tenggelam gitu ya.
5: Tenggelam, saya kalah. Walaupun saya akui dalam beberapa hal saya harus tetap berguru, saling ya. Nah, di sini saya merasa kerepotan memang, terutama dalam hal membaca tadi ya. Mungkin makin sulit terdetek dengan adanya gadget tadi. Tetapi saya harus punya selangkah lebih. Guru kan harus menang selangkah Mbak, menang semalam. Jadi guru harus punya cara bagaimana supaya AI ini justru mendorong mereka, jangan sampai mematahkan kreativitas mereka. Jadi ya bermacam-macam. Artinya ada beberapa penugasan yang mengarah ke pemahaman tentang membaca tadi yang dia tidak bisa, dia tetap melibatkan menggunakan kecerdasan buatan, tetapi harus tetap ada buku fisik yang mengiringi itu. Saya tidak bisa melepaskan itu karena saya tetap berkeyakinan bahwa suatu saat nanti buku fisik itu akan tetap diberlakukan.
4: Oke, jadi jangan pernah lupakan buku ya. Walaupun sekarang biar digital, buku dalam bentuk fisik itu harus tetap beredar gitu Bu ya. Harus tetap kita buka gitu. Karena banyak anak-anak yang kayaknya udah malas banget ya buka buku, mending buka handphone.
5: Iya, nah itu Mbak, kemudian ya dengan membudayakan literasi di era sekarang ya. Misalnya sekarang kan jamur banyak sekali kafe ya.
4: Iya benar-benar.
5: Dimanapun ada kafe. Nah justru ini yang terkadang mengancam Mbak, karena saya pribadi dan kemauan juga para penggiat literasi di Babel ini sama satu suara bahwa kadang-kadang tetap pro kontra Mbak ya, semua tetap pro kontra. Satu, kafe yang menjamur itu bisa jadi sarana dasar untuk penyebaran literasi. Tapi kalau benar mengeterapannya, jadi mestinya kita para penggiat ini, mungkin untuk menghimbau penggiat juga, marilah kita kerjasama dengan para pengusaha kafe misalnya, sehingga generasi muda nantinya, Gen Z ini, dia tidak hanya termanjakan rusak jiwa raganya dengan kondisi yang tidak terpantau. Contoh kenapa rusak raganya, dia kan duduk nyaman berjam-jam tanpa memikirkan efek samping dari dia duduk tadi. Secara fisik otomatis sudah merusak. Belum kelelahan mata,
4: kurang gerak ya.
5: Iya, belum mata. Kadang-kadang mereka tidak hafal lagi jam berapapun di kafe itu selalu ramai. Nah, itu yang kita prihatin. Nah, kerjasama tadi saya harapkan mereka tidak hanya manja, tidak hanya, tapi bagaimana literasi bisa terselip di antara mereka itu. Ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif yang akan sangat membantu tinggungan literasi kita saat ini terapkan. Adanya kerjasama antara penggiat literasi dengan pengusaha kafe ya, untuk sedikit memasukkan budaya literasi tadi dalam agenda-agenda tertentu di kafe-kafe mereka.
4: Misalnya seperti apa nih Bu?
5: Nah, contoh ya, misalnya apakah mereka punya program nih, apa sebulan sekali, apa seminggu sekali, kecepatan mungkin ya. Tapi kalau bermacam-macam kafe kan bisa bergiliran mereka. Di samping yang merangsang literasi Mbak, ada di situ mungkin ada bisa lomba-lomba, lewat lomba berbagai macam ya. Entah orasi, entah apa aja deh yang kaitan dengan literasi, yang meningkatkan kecakapan mereka berpikir gitu. Karena pada dasarnya literasi sendiri kan menjamah semua sisi kehidupan.
4: Iya.
5: Ya, apakah itu literasi finansial misalnya. Kita bisa mengambil dari UMKM, memberikan pencerahan, bisa nanti berupa di samping lomba, mungkin seminar, mungkin apa aja deh.
4: Lomba puisi gitu salah satunya ya.
5: Bisa lomba.
4: Romantis gitu.
5: Betul. Itu mungkin kita kan bisa melibatkan banyak orang loh, Mbak. Itu kalau terjadi luar biasa, mungkin RRI mau mensponsori untuk hal itu, kita siap bekerja.
4: Oke, ingin menggait seperti itu ya.
5: Betul.
4: Oke, sekarang nih ya, apa nih kira-kira indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan program literasi di perpustakaan, mungkin di sekolah dulu lah gitu.
5: Iya, kalau di sekolah sih memang keterbatasan, Mbak ya.
4: Keterbatasan
5: waktu.
4: Okay.
5: Waktu jam istirahat hanya 15 menit.
4: Benar.
5: Saya merasakan benar pada saat mengelola perpustakaan di sekolah itu memang berat banget untuk mereka. Demen di perpus itu memang nggak mudah, kecuali kita pengelola perpus harus punya program-program khusus.
4: Okay.
5: Yang bisa menarik minat mereka, apalagi sekarang ini banyak. Apalagi sekarang kan ada inklusi sosial, Mbak ya. Jadi perpustakaan itu harus berfungsi sebagai tempat yang tidak hanya membaca, keterampilan, kearifan lokal semua bisa digodok dari perpustakaan.
4: Oke, jadi ini kalau dikatakan keberhasilan tuh masih belum gitu ya Bu ya, karena keterbatasan waktu tadi ya.
5: Iya, waktunya sempit, makanya.
4: Belum lagi mereka harus makan gitu ya.
5: Iya. Makanya Mbak, bagaimana mungkin nanti ada yang pihak-pihak yang pengambil kebijakan memberikan waktu yang leluasa untuk perpustakaan itu, kalau bisa jangan tutup di hari libur.
4: Okay.
5: Karena para pengguna perpustakaan rata-rata mereka kan anak sekolah, bisa pegawai. Kalau lapisan masyarakat sih kita dorong ya, kita ajak ya. Di pedagang di pasar, mereka mungkin tidak semerta-merta dia berani cak-cak-cak itu, enggak. Harus kita rangkul, kita ajak bahwa ini milik kita semua loh. Nah itu yang ngajak bisa aja anak sekolah, relawan, segala macam. Nah, bagaimana supaya lebih optimal penggunaan perpustakaan itu, yaitu harus buka di
4: luar jam sekolah.
5: Kerja. Kayak kami nih, Pondok Baca Ceria, TBM saya itu 24 jam loh Mbak. Pernah anak-anak tugas itu, tapi zaman itu belum semarak digital gini. Mereka bertugas itu bisa jam 12 malam, belum saya diusir, belum pulang. Tapi kan cowok-cowok ya mereka, cowok kan udah SMA, mereka udah gede. Jadi saya biarin aja, malah saya hanya katakan nanti kalau mereka terbuka Mbak, TBN terbuka. Jadi nanti kalau misalnya mau pulang, tolong lampu dimatiin sendiri.
4: Okay.
5: Jadi mereka matikan lampu. Kalau di perpustakaan sekolah kan nggak bisa karena jam bukanya. Perpustakaan daerah juga jam bukanya. Perpustakaan desa pun demikian. Mereka udah terikat dengan jam kerja Senin sampai Jumat udah selesai.
4: Oke.
5: Nah, kalau memungkinkan gitu.
4: Kalau memungkinkan, jadi waktunya bisa lebih banyak. Kayak misalnya anak pulang jam 2 gitu ya.
5: Iya.
4: Mungkin bisa dibuka sampai jam 5 gitu waktunya Bu ya.
5: Iya, di luar jam kerja pokoknya.
4: Jadi itu juga bisa menciptakan minat, ya,
5: iya.
4: Menciptakan
5: budaya gitu. Literasi tadi. Di antaranya lewat itu.
4: Iya.
5: Gitu.
4: Tapi sekarang kalau nggak salah anak-anak tuh mau ke perpustakaan hanya karena ada tugas atau seperti apa ini Bu?
5: Untuk saat ini tergantung sih Mbak. Kalau tidak hanya ada tugas, kalau ada event,
4: ada
5: di perpustakaan,
4: ya. Event seperti apa?
5: Event misalnya, terkadang karena keterbatasan tadi ya, waktu, biaya. Jadi sekolah itu pas hari-hari tertentu, hari besar agama, hari besar nasional, itu mereka kan lomba. Nah, mereka tetap merujuk ke perpustakaan untuk cari referensi maupun yang melaksanakan itu dari perpustakaan gitu. Misalnya lomba-lomba yang terkait literasi. Nah, seperti lomba baca puisi tadi atau lomba cipta cerpen. Nah, itu kan itu ranahnya perpustakaan yang ngendelnya. Jadi gitu.
6: Oke. Baik kalau gitu. Kak Ega dan juga Ibu Rita, mohon maaf. Potong bentar ya, kita undang juga Kak Ega yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu Rita, mau tanya-tanya kaitannya dengan tema siang hari ini, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Kita ulang lagi ya Kak Ega ya, untuk line interaktifnya udah kita buka untuk Sungai Liat di nomor berapa Kak Ega, silakan.
4: 08 12 13 14 10 39 untuk line telepon ya, ataupun WhatsApp ya. Juga bisa di nomor itu.
6: Iya, baik. Untuk Jakarta juga boleh ya, peringkat perempat di seluruh Nusantara, teleponnya di 021 350 4510. WhatsApp bisa kirim pesan 0812-1124928. Nah, Kak Ega dan juga Ibu Rita, sambil kita menunggu interaktif yang masuk ya, ayo mau tanya nih sama Ibu Rita, sejauh ini ketertarikan anak-anak muda sampai namanya perpustakaan gimana kalau menurut Ibu Rita? Masih cukup tinggi kah gitu ya, atau ada mengalami perubahan atau seperti apa, Bu?
7: Tetap ada perubahan, okay. Dan itu merupakan kerja keras pengelola perpustakaan, bagaimana dia harus mampu mengundang kembali para Gen Z tadi untuk hadir kembali ke perpustakaan.
6: Iya, karena kan sekarang kalau orang mau akses di era sekarang ya Bu ya, kalau orang mau akses bacaan kan udah serba digital ya Bu, gitu kan. Iya. Jadi artinya perpustakaan ini masih diminati nggak sih gitu ya, berarti memang ada perubahan ya Bu ya ke arah sana ya?
7: Tetap ada perubahan. Ada perubahan, namun Mbak, bagaimanapun ya, era digital tadi ya, bagaimana memang supaya perpustakaan ini tidak ditinggalkan ya, karena ternyata memang dari perpustakaan nasional sendiri itu kan luar biasa supportnya Mbak ya. Dengan diangkatnya ada RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat, yang baru aja 2 tahun ini. Nah, itu membantu banget bagaimana perkembangan perpustakaan desa bisa lebih optimal. Perpustakaan daerah sendiri bisa lebih optimal, karena mereka merangkul semua kegiatan literasi, karena inklusi sosial tadi Mbak.
6: Iya.
7: Semua bidang bisa kita garap di perpustakaan.
6: Iya, baik kalau gitu. Jadi kita undang lagi ya Kak Ega ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Tadi kayak line teleponnya udah bunyi itu di Sungai Liat ya.
4: Terus kalau malu deh. Jadi,
6: jadi silakan ya yang mau ikutan gabung, nanti bisa disela-sela obrolan ya Kak Ega ya. Silakan Kak Ega, boleh dilanjut lagi dengan Ibu Rita, silakan. Okay.
4: Jadi kembali ke generasi tadi ya, tentunya memiliki banyak perbedaan gitu ya. Dan berkaitan dengan literasi ini terkait juga dengan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, lebih ke arah belajar bahasa Indonesia seperti itu Bu ya.
7: Mungkin, tapi sebenarnya enggak juga loh Mbak.
4: Banyak ya.
7: Literasi itu mencakup segala ya. Sebenarnya tidak hanya bahasa Indonesia, cuman karena kita udah salah kaprah sih pemahamannya.
4: Iya, benar. Bahwa
7: akhirnya sepertinya tugas literasi ini hanya guru bahasa Indonesia.
4: Iya. Padahal mata pendidikan juga ikut Bu ya.
7: Iya. Apalagi sekarang ini kan ada literasi numerasi.
4: Iya,
7: nah, benar. Sepertinya hanya bebannya bahasa dengan matematika. Padahal yang lain juga sangat-sangat dominan untuk bisa ber kontribusi untuk pengembangan literasi ini.
4: Seni sastra juga termasuk.
7: Betul gitu, banget.
4: Ya. Oke, jadi perbedaan zaman tadi, Gen Z ya sama generasi milenial ya. Perbedaan dari sisi karakter nih, bagaimana nih Ibu menghadapinya sendiri? Karena anak-anak Gen Z ini zaman sekarang tuh kayak, kalau dulu kita ke

0: sekarang ini saya sebagai guru terkadang agak susah mendeteksi siswa bodoh dan siswa pinter.
1: Iya.
0: Karena gadget tadi yang menyamarkan itu gitu. Nah, kepintaran anak terkadang mereka berhasil menjebol aplikasi-aplikasi yang digunakan mereka untuk mencari jawaban dalam ulangan.
1: Benar.
0: Ada dola,
1: AI salah satunya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Dan itu kan sebenarnya sangat merugikan kaum kami ya, pendidik ya.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya anak ini nggak kurang. Jadi deteksi untuk yang pintar, yang bodoh ini nggak kurang.
1: Oke.
0: Nah,
1: karena mereka mungkin tinggal nyalin aja gitu Bu ya.
0: Iya, di satu sisi. Tapi di satu sisi juga ada kebanggaan loh.
1: Yeah.
0: Saya pribadi berpikir bijak dan tidak melawan hadirnya teknologi. Ayo welcome. Tapi ayo dong yang pas. Tapi kadang-kadang sih dari saya, kalau ada anak pelanggaran yang dia bisa menjebol aplikasi sehingga jawaban dia betul semua, dia dipanggil seperti itu, saya dalam hati saya, pinter ya anak ini. Nah gitu juga, berarti anak ini pinter, dia punya kelebihan itu. Nah tapi tinggal kita, bagaimana kamu mendidik, apalagi yang bergelut di perpustakaan, ayolah mari kita pelan-pelan kita kasih pemahaman untuk mereka bahwa ada hal-hal yang bisa positif negatif.
1: Okay.
0: Balik ke iman.
1: Okay. Kalau tadi dibilang sampai membobol sebuah aplikasi untuk menemukan jawaban gitu ya.
0: Iya.
1: Di situ kayaknya ambigu juga nggak sih Bu?
0: Ya makanya.
1: Ya kayaknya.
0: Saya di satu sisi dia pintar.
1: Pintar membobol.
0: Betul.
1: Gitu. Demi mendapatkan jawaban yang sepertinya mereka nggak mikir ke situ
0: sebetulnya. Iya. Bu, ya? Di satu sisi mereka kena hukuman.
1: Iya.
0: Tapi di hati kecil. Saya enggak munafik, dari kecil saya kagum. Jadi lu anaknya bisa dimanfaatin. Nah, kalau saya kan itulah Mbak, kontradiksi jadi ambigu, kontradiksi dalam batin saya. Di satu sisi saya mau mengambil anak ini untuk kepentingan yang lebih gede. Misalnya ininya IT dia kita gunain gitu kan.
1: Tapi ada ketakutan enggak sih Bu, kayak misalnya ini anak jawabannya benar, tapi apakah benar pemahamannya sampai di situ seperti itu?
0: Jelas enggak?
1: Enggak ya?
0: Jelas enggak, saya tahu betul. Kan Bu, kita karena udah berpuluh tahun ya. Jadi mungkin bukan takabur, paling tidak kita kan tahu Mbak, anak yang
1: paham
0: dan yang enggak paham itu kan sudah ada di kita tahu dari sorot matanya, dari kebiasaan hari-harinya.
1: Dari ekspresinya juga ya.
0: Yang penting kan proses. Makanya kita mengambil penilaian secara scientific itu yang kurikulum 13 dulu itu memang betul. Jadi prosesnya itu kita harus pahami. Dari proses penilaiannya tidak hanya penilaian di akhir.
2: Iya, baik. Kak Egra juga Ibu Rita, ini WhatsApp Perompak Jakarta ada yang gabung Ibu. Mau tanya nih sama Ibu Rita nih. Ada berapa jumlah TBM yang ada di wilayah Babel? Kemudian apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel? Dan terakhir, adakah perpustakaan yang berbasis alam di sana? Seperti contohnya TBM Sapo Pusopinan yang ada di Kepulauan Mentawai gitu. Ini pertanyaannya dari Mas Orek di Jember. Silakan Ibu Rita.
0: Aduh, terima kasih pertanyaannya. Berat sekali ini yang terakhir ini. Kayaknya saya harus menciptakan dulu ini untuk Mas Orek ini. Pikir nanti saya inilah belajar dari sana nanti dibanding ya.
2: Iya.
0: Gini Mbak, untuk perpustakaan terus terang aja saya sendiri mungkin dari saya belum lama Mbak, saya dilantik sebagai ketua itu setahun, tapi setahun ini kita dari awalnya yang hanya di bawah angka 10 TBM-nya, begitu kita terbentuk, sekarang ini sudah mencapai di bawah 50, di atas 40. Memang tepatnya saya belum ngecek banget sih, ada di catatan kami, yang jelas sudah di atas 40, namun kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan nomor keanggotaan tuh. Jadi yang terdaftar menjadi anggota yang resmi sudah terdaftar itu 19 atau 20-an ya Mbak, gitulah. Jadi tapi secara ini udah 48 ada TBM dalam waktu singkat ini ya, karena memang kemarin tuh sudah ada tapi mereka tuh kayak mati suri. Mereka tenggelam, hilang, sayup hilang, kayak ditelan, ditiup angin hilang. Nah, tapi sekarang sudah mulai muncul lagi TBM-TBM di sini. Itu kalau jumlah TBM.
1: Okay.

0: Lanjut di tadi pertanyaan kedua ya, apa nih, Pak?
1: Pertanyaan kedua itu apa saja upaya Ibu Rita dalam hal meningkatkan literasi di Babel, Bu?
2: Oke, banyak sekali. Kita kan memang nggak bisa kerja sendirian ya. Kita nggak bisa kerja sendirian, kita harus merangkul banyak orang yang kadang-kadang dirangkul itu dikejar dia tambah lari seperti itu. Itu tidak jatuh bangun deh. Pokoknya kita di literasi ini dunia sunyi. Menariknya hanya diskusi. Waktu eksekusi dia pada lari, itu benar, Mbak. Tapi kita di Babel, kita pertama-tama kebetulan kita kayak kita bisa mengambil memanfaatkan waktu. Contoh ada Duta Baca Indonesia nih yang kesini nih baru aja 2 hari yang 3 hari yang lalu ya, Mas Golagong nih. Nah ada Mas Golagong di sini. Nah kita harus kita upaya apa? Nah kita mengajak yang lain-lain. Nah dari situ kita sambil sosialisasi tentang literasi atau buat TBM-TBM baru, banyak komunitas-komunitas yang bisa muncul dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi selain kita memanfaatkan orang-orang jauh, orang-orang yang sudah personal brandingnya kuat, yang di literasinya kuat, kita terkadang kita mendekati advokasi dengan para pemangku kepentingan. Karena memang kita nol biaya, apalagi efisiensi ini semuanya serba sulit. Mungkin perkembangannya ya termasuk lebih apa ya, lebih berat, perjuangannya lebih berat daripada dulu, Mbak Ega.
0: Iya.
2: Di sini agak sulit.
0: Tantangannya lebih
2: berat karena kita memang nol budget. Jadi kita mengajak dengan nol budget ini tidak mudah. Kalau enggak dijiwai benar-benar kan susah. Namun itu tidak mematahkan kami para pengurus Forum TBM Bangka Belitung supaya gimana TBM-nya lebih meriah. Nah, kita kemarin sudah sempat dengan Mas Golagong kebetulan itu kita membuat agenda petason buku.
0: Petason.
2: Petason buku. Itu isinya bedah buku, Mbak. Setiap bulan bergilir tiap TBM kita bedah satu buku gitu.
0: Okay.
2: Nah, minimal itu dulu yang dilakukan.
0: Oke. Okay. Jadi petasan tuh kayak bahasa kita di sini ya,
2: yeah,
0: kayak tawar menawar seperti itu, Bu ya.
2: Sebenarnya
0: petasan
2: iya,
0: ya.
2: Cuman itu nanti isinya adalah bedah buku.
0: Betul.
1: Iya. Yeah. Baik. Okay. Terus ini tadi pertanyaan Mas Ori soal perpustakaan berbasis alam. Ada nih, ada enggak Bu kira-kira di sana? Contohnya kayak TBM Sapo Pusopinan.
0: Mentawai.
1: Ya? Iya. Di Mentawai.
2: Padahal alam kita menarik, Mbak Ega. Ya?
0: Keren banget.
2: Ini justru masukan yang inovatif ini, Mbak. Nanti akan saya contek ini, Mbak. Terima kasih banyak.
0: Ya, tapi kalau nggak salah, Andi loh, Budi. Kalau nggak salah ya, kemarin di Sempan, kalau nggak salah ya.
2: Kalau
0: perpustakaan yang di Sempan itu.
2: Saya belum. Oh, ada perpustakaan di Sempan. Udah hilang sih, dia memang buat di tengah hutan. Itu
0: iya, di pinggir jalan sih sebenarnya. Cuman kita kayak ada alamnya gitu di belakang.
2: Itu
0: gitu.
2: Kawan kebetulan tokoh literasi juga, Pak Asraf Suryadin ya.
0: Iya.
2: Yeah. Nah, itu punya, cuma ya hanya sebentar itu udah mati lagi gitu.
0: Oke. Okay. Yeah. Baiklah, coba angkat penelpon dulu nih, Pak ya.
1: Iya, yeah, silakan.
0: Oke, okay, perempuan selamat siang.
3: Selamat siang, Cakang Sri
0: Santara. Oke, okay, ini sama siapa nih?
3: Dengan Cik Guri.
0: Cik Guri ya, oke.
3: Ternyata.
0: Oke, langsung aja ke pertanyaannya.
3: Tanya dulu sama dulu, Jakarta, Kak. Mana?
1: Iya, Cik Gu, silakan.
3: Oke, selamat siang, Ibu. Assalamualaikum, Ibu Guru kita, Ibu Cantik, Ibu Rita. Ibu Rita, salam kenal ya. Ibu Rita, obat nyumpung. Wah, SD. Ibu Rita, memang tema di budaya Sasani di kalau kita lihat menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan ya. Nah, jadi memang menciptakan lingkungan literasi ini melalui perpustakaan dapat dicapai dengan menyediakan koleksi buku yang apa namanya relevan, menciptakan ruang baca yang nyaman dan interaktif serta mengadakan kegiatan rutin seperti klub buku dan mendongeng. Transformasi ini mengubah perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan komunitas yang aktif. Benar nggak Ibu Rita?
2: Benar banget.
3: Seperti apa Bu nih desainnya ruang yang mengundang dan nyaman nih Bu, yang khususnya khusus seperti apa Bu Rita? Terus dampak yang keduanya aksesibilitasnya. Nah, terus yang ketiga, seperti apa Bu koleksi-koleksi yang variatif dan teknologi pembaruan berkala yang ada sekarang ini, apalagi dengan integrasi digital? Itu saja pertanyaan, mohon tanggapan. bapaknya Ibu Rita. Terima kasih banyak Kak Ega dan Kak Nana di Jakarta juga. Selamat datang di saya Bagian Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawabannya nih Pak ya. Langsung ke jawaban ya.
1: Ya, silakan silakan.
0: Ya, silakan nih Ibu.
2: Iya. Ada tiga pertanyaan.
0: Iya, terus untuk ruangan ya.
2: Iya, ruangannya nyaman ya. Justru ruangan nyaman ya. Untuk ruangan nyaman itu tidak butuh tempat yang mewah loh Ibu. Tempat yang bagus enggak perlu, karena memang kebetulan saya mulainya tuh dari tempat yang sederhana banget, hanya bangunan setengah tiang, temboknya setengah, kemudian di bawah pohon, pokoknya kemudian yang jelas tidak hanya ruangannya tapi bawah program yang kita lakukan.
1: Ya. Ibu, mohon maaf Ibu, Kak Ega ini dari perempat sungai lihat ada yang enggak di mute nih monitor Zoom-nya. Di perempat sungai lihat.
0: Oke, okay, baik. Mungkin dah ya.
1: Oke, okay, sip.
0: Oke, okay, ya.
1: Silakan dilanjut.
2: Ya. Iya, tadi maaf tadi agak apa namanya. Nah, gini. Kalau masalah tempat itu dimanapun ini kembali ke kita buat nyamannya itu yang agak memang agak berat. Jadi supaya nyaman ya kita bikin programnya yang menarik. Pangsa pasarnya yang pas gitu. Jadi kalau saya terkadang dengan waktu-waktu tertentu saya ngadain acara mendongeng. Mendongeng itu nanti kita manggil anak-anak. Waduh, ramenya sekali dan itu nyaman sekali gitu.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Itu dari sisi ruang ya. Kita bisa angkat penelpon dulu nih, Bu.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ya, berempat. Selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Oke, selamat siang dengan siapa ini?
4: Mbak Ega. Ya, Mbak Ega.
0: Iya.
4: Dengan siapa Ibu Nasun yang siang ini?
0: Kenapa?
4: Dengan siapa yang Nasun?
1: Ibu Rita.
0: Ibu Rita.
4: Iya, selamat siang Ibu Rita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Dan juga untuk nama yang ada di Jakarta, selamat siang.
1: Iya, siang Bang, silakan.
4: Iya, saya Leman di Tangga Mas Lampung. Ya, mau nanya nih, Pak Ega dan Ibu Rita ya. Jadi apa saja macam-macam di Tahi itu, Ibu? Jadi yang kedua, adakah tempat perpustakaan khusus yang bisa dikunjungi untuk anak-anak kaum muda gitu, milenial gitu? Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi sebenarnya kita lanjut ke pertanyaan pertama tadi ya, Bu ya.
2: Iya.
0: Oke, tadi dari ruang sudah, kemudian mungkin aksesnya tadi?
2: Akses masuk ya. Akses masuk itu karena kita enggak untuk masuk itu kita enggak sangat tidak dipersulit. Karena dengan ada yang masuk aja kita udah syukur gitu. Jadi saya
0: tidak
2: rasa,
0: ada kriteria gitu ya, siapapun boleh.
2: Iya,
0: gitu,
2: siapapun ya. Boleh, tidak ada kriteria. Karena orang nggak datang, kita suruh datang. Iya. Supaya kita menarik gitu.
0: Kenapa yang datang harus kita usir ya, Bu ya?
2: Iya. Jadi untuk masuk gampang sekali.
0: Okay.
2: Kemudian kayak yang ketiga dengan adanya digital ini ya, gimana
0: koleksi
2: buku ya? Kita menyesuaikan karena kebetulan, aduh, perpustakaan nasional tuh sangat memanjakan kita. Perpustakaan Nasional dengan Badan Bahasa, mereka akan bersinergi untuk meliterasikan Indonesia ini luar biasa. Mereka punya buku-buku digital yang banyak, ribuan buku yang bisa diakses gratis. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Bahasa yang memberikan akses buku itu, bahkan mereka meminta kepada kita dengan pemangku kepentingan itu untuk nyetak buku, tapi waktu itu belum efisiensi sih. Kalau sekarang ini mungkin nggak ada dana lagi.
0: Kendala juga
2: iya,
0: ini ya.
2: Jadi nanti bisa diakses lewat. Yang jelas sepanjang ada data, ada internet, jadi kita tetap buku itu banyak luar biasa, mau buku jenis apapun, apalagi seribu kita dikasih 1000 bahan bacaan bermutu itu kepada tahun 2024 itu ada 10.000 perpustakaan desa. Perpusdes dan TBM yang ada dapat buku 1000 buku. Dan itu memang termasuk TBM saya, itu sangat bermanfaat dan bukunya bagus-bagus. Yang kalau beli nggak bisa terbayangkan berapa kalau harus beli. Nah, jadi untuk akses buku, untuk buku, pengadaan buku itu selalu continue, pemerintah menyediakan untuk itu. Perpustakaan nasional, badan bahasa misalnya ya, dan tergantung kita aja mampu nggak kita menyebarkannya. Jadi sarana ada Mbak Ega ya, kepada ibu siapa tadi ya,
0: Cik Guria
2: ya. Cik Guria, tenang aja, nanti kita bisa, mungkin bisa saling kita ini aja bisa kontekkan ya, berhubungan, mungkin saya bisa memberikan beberapa akses yang bisa, link-link yang bisa di untuk membuka buku-buku yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional.
0: Oke. Dan tadi ini ada lanjutan pertanyaan dari Cik Guri yang tadi belum selesai dijawab ya, untuk ruang belum jawab baru ruang gitu. Iya, tadi udah bugur ya.
2: Udah. Ruang yang nyaman, akses buku, akses, kemudian yang
0: ketiga. Enggak mesti mewah gitu ya.
2: Iya, enggak mesti bagus. Oke. Garis bawahi kegiatan yang menarik, program yang menarik akan membuat ruang seperti apapun jadi menarik.
0: Oke, ini katanya boleh minta nomor WA ibu, boleh Kakak Ega ya, udah jelas. Nanti mungkin justru nomornya Cik Guria yang kita kasih ke ibu ya, karena langsung nomornya Cik Guria di sini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, apa saja nih macam-macam literasi, pengen kayak penjelasan lebih rinci lagi nih bu, tadi seputar literasi yang katanya hanya ke bahasa Indonesia, tapi ternyata enggak gitu.
2: Iya, kan ada 6 literasi dasar itu udah jelas banget ya. Pertama memang kita literasi tetap baca tulis ya, baca tulis, kemudian literasi numerasi. Kemudian finansial, digital, kemudian apa, kewargaan ya, tentang budaya dan kewargaan itu. Jadi semua bidang sebenarnya, kayak finansial itu bagaimana kita membudayakan ekonomi kreatif. Nah, contoh literasi ini yang bisa ditiru mungkin untuk perpustakaan TBM yang kita memang harus tidak ada dana dari pemerintah itu ya, karena bagaimanapun kan TBM harus berjalan tuh. Ya, saya prakteknya itu di dalam TBM itu kan anak-anak tuh nanti ada misalnya menggambar, mewarnai dan sebagainya, anak-anak itu banyak. Nah, itu kita ada barang yang kita jual dengan murah yang bisa mungkin income-nya bisa untuk operasional TBM. Atau ada kantin ya, kantin sederhana mungkin itu untuk ekonomi kreatif. Kemudian produksi-produksi itu ada TBM di Palembang tuh, kawan tuh kebetulan dia masih naik sepeda loh Mbak, kemana-mana, yang mungkin sekarang jarang ibu itu, cuman dia berhasil mengelola ibu-ibu di sekitarnya untuk buat keripik yang akhirnya dipasarkan di TBM-nya gitu. Itu luar biasa itu.
0: Oke.
2: Jadi memang untuk sarana literasi yang handal, termasuk juga sebagai ujung tombak perekonomian juga bisa sebenarnya melalui perpustakaan tadi, luas banget.
0: Oke, banyak cara gitu ya.
2: Banyak cara.
0: Iya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya adalah, adakah tempat perpustakaan khusus untuk anak muda? Milenial.
2: Sebenarnya kalau yang khusus, sebenarnya kalau kita bicara umum, kebanyakan memang karena pangsa pasar saya anak muda, saya terkadang buku-buku yang datang pun, buku-buku yang ada itu baik yang buku digital juga maupun buku-buku fisik. Itu saya pernah Mbak dikasih buku itu 100 buku baru, Terelier yang baru. Yang mungkin yang asli itu Mbak, mungkin satu buku 100 lebih ribu. Nah, itu langsung dikirim dari mantan siswa yang udah kerja di luar negeri. Mereka ingat dengan saya, ibu katanya, saya kirimkan buku. Nah, itu tanda kasih itu luar biasa Mbak, bagi seorang guru ya. Dan itu akan menambah koleksi yang yang jadi sasaran para remaja gitu.
0: 100 loh ya.
2: jadi banyak hal ya. Untuk nanti coba kalau kita bicara masalah, banyak loh, terima kasih banget ini pendengar kita ini semuanya malah masih ide ke saya akan terbukanya mungkin yang lebih khusus TBM yang khusus anak-anak muda gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Mungkin ini juga masukan Nanti Mbak Ega mau bergabung mungkin, ayo kita buat yuk.
0: Kayak berdampingan dengan kafe seperti itu ya.
2: Makanya tadi, jadi akan lebih tergambar untuk Bangka Belitung mungkin. Oke,
0: oke, oke.
2: Bangka Pinang sungai lihat nanti bisa terini di situ.
0: Tapi kan menurut Ibu, orang muda tuh sukanya bacaan yang seperti apa sih?
2: Mungkin sekarang ini mereka lebih ke
0: percintaan kan?
2: Iya,
0: kan? Kuliner kan?
2: Itu udah susah terbaca karena banyaknya drakor, dracin yang masuk ini udah
0: kalah saing.
2: Nah, kita harus menciptakan itu, tenang okay. aja.
0: Iya, yeah. Tapi kalau TPLG ini masuk anak muda ya, Bu ya?
2: Muda sih.
0: Motivasi juga gitu
2: motivasi,
0: ya.
2: Jadi
0: itu bentuk apa ya? Kayak upaya juga sih untuk mencari tahu sebenarnya mereka tuh minatnya kemana sih gitu anak muda ya.
2: Betul.
0: Tapi sekarang udah banyak nih anak muda yang belajar dari digital juga sih, literasi digital tentang bisnis itu kebanyakan ya, Bu.
2: Mm.
0: Mereka sampai usia-usia anak-anak ini juga udah punya usaha
2: iya.
0: gitu.
2: Nah, justru itu yang menarik tuh, Mbak Ega. Sekarang ini kan banyak remaja bisa menghasilkan jutaan dari kamar.
0: Iya.
2: Iya, itu kan sangat membius. Tapi kan kita kadang-kadang ini harus kita bisa bedain karena sekarang judul pun bisa dari kamar.
0: Iya,
2: ya, bisa mengharapkan banyak.
0: Jadi ada plus minusnya juga ya.
2: Game,
0: ya.
2: Lewat game online yang ternyata game online yang mengarah ke judul itu kan berbahaya, makanya itu memang PR kita semua itu.
0: Tapi banyak nih kiat bisnis juga yang mereka buat. Sekarang juga udah dijadikan sebagai konten juga gitu, Bu. Itu bisa menambah pengetahuan anak-anak juga.
2: Iya, pengetahuan yang memotivasi mereka. Karena terkadang kan enggak itu kan tidak butuh yang bagus, yang terkadang kan memang semua ada jalannya ya, semua ada akhirnya gitu. Jadi yang dari sederhana gitu ya bisa ngangkat tergantung kreativitas mereka gimana. Dan nanti untuk perpustakaan yang khusus remaja, karena sekarang ini belum ada sih kalau di Babel, nanti mungkin itu masukan, coba kami nanti bicarakan. Jadi kita akan buat, karena saya sedang membentuk merintis TBM percontohan. Ya, tapi TBM di sini memang kalau kita bicara TBM rata-rata memang anak-anak sih, Mbak, sasarannya kan anak PAUD, anak TK gitu. Tapi tapi ini usulan dari Bapak siapa tadi, dari mana ya? Itu kan bagus sekali untuk remaja. Coba akan kita giring ke sana nanti.
0: Oke. Dan sekarang kan muncul nih kayak pembuatan konten tutorial misalnya kan. Mereka membuat sebuah konten proses mereka untuk menjadi sukses, pengalaman mereka jatuh bangun seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke dalam literasi digital juga?
2: Masuk banget. Justru itu yang mungkin nanti akan kita garap, gimana ya, kita memanggil guru ya, kayak mentor itu ya, untuk itu di TBM remaja tadi, waduh mantap ya.
0: Sepertinya ya.
2: Yang gimana kita ya, tergantung bagaimana kita pendekatannya sehingga di era efisiensi ini itu tetap berjalan dengan tidak menekan dengan menekan budget gitu loh. Menyiasati.
0: Oke, keren juga ya. Jadi sebenarnya literasi itu banyak ya, bermacam-macam juga. Dan kehadiran digitalisasi saat ini ya, seperti mereka memang sibuk dengan gadgetnya.
2: Iya.
0: Plus minusnya juga seperti apa ya, Bu? Ada yang memang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang scroll yang tidak jelas. Tetapi ada juga yang memanfaatkan literasi digital dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Kalau dibilang handphone itu kayak apa ya, menghabiskan waktu mereka, enggak juga gitu ya, kalau mereka bisa seperti itu, Bu ya.
2: Betul.
0: Karena masuk ke literasi digital gitu, iya. Bu ya.
2: Nah, disinilah memang perlu balik-balik filter ya. Kita perlu filter, kita perlu dasar ya, fondamen yang kuat, memberikan pemahaman kepada anak-anak ya. Untuk bisa membedakan. Karena terus terang yang sukses dari itu banyak, tapi jangan salah, yang hancur juga banyak. Jadi disinilah kita harus sebagai, jangan gini, terkadang kan ada yang memvonis, karena memang ada orang-orang tertentu yang, oh itu jelek, itu gak bagus. Nah jangan juga begitu, karena itu juga akan mematikan kreativitas.
0: Itu lebih kepada mengarahkan.
2: Iya, diarahin, ya, yang jelas balikkan ke fondasi dasarnya, keimanan tadi, bagaimana dia bisa misalkan, oh ini bermanfaat untuk saya, ini tidak. Dan itu bisa terjadi dengan diingatkan terus-menerus continue. Ayo jangan, kan kita selalu begitu.
0: Jangan bosan.
2: Ya. Tetap harus.
0: Oke, kontrol yang pasti ya.
2: Betul.
0: Oke, terakhir mungkin ya Bu, apa sih pesan dan juga harapan untuk siswa ataupun orang-orang sekeliling kita untuk membangun lingkungan literasi yang berkelanjutan melalui perpustakaan gitu Bu, ataupun TBM tadi.
2: Ya. Pada dasarnya apa yang tidak kita pahami itu akan menjadi bumerang, akan menjadi musibah buat kita. Makanya bagaimana kita harus belajar memahami dengan banyak, kita kembali ke basic, kita dengan banyak membaca. Karena ya kita seperti tahu kan Mbak, bahwa bacalah tiga kali lebih ditekankan. Nah, dari awal juga bahwa membaca itu merupakan apa namanya, pondasi awal untuk kita mengerti. Nah, kalau kita mengerti, kita akan bisa memilah, oh ini benar, ini enggak. Nah, itu kita harus kembali memanfaatkan, dan perpustakaan itu berperan besar dalam hal tanggung jawabnya untuk kemajuan bangsa ini. Kita sudah dibayar, kita sudah difasilitasi pemerintah, kita sudah apa nama, jadi kita berkontribusi gantian. Jadi saya mengajak kawan-kawan para penggiat literasi, baik yang dibayar maupun nggak dibayar, itu untuk sama-sama bertanggung jawab. Kita literasikan lah bumi ini, bumi kita yang sudah semakin tua ini. Jadi seperti jargon Forum TBM Bubble Mbak, kita membumikan literasi dan meliterasikan bumi.
0: Oke. Itu dia tadi perbincangan kita Mbak Mariana dan juga sahabat budaya ya, seputar tadi topik kita ya, menciptakan lingkungan literasi melalui perpustakaan. Yang ternyata literasi itu cukup luas, bukan hanya di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya. Dan juga ini banyak upaya dilakukan terutama untuk menggaitkan anak muda gitu ya. Untuk teleponnya kita tutup dulu ya, karena udah di penghujung gambar sama. Dan kita kembali nih ke Mbak Mariana.
1: Iya baik, terima kasih Kak Ega dan juga Ibu Rita di RRI Propat Sungai Liat. Mudah-mudahan obrolan yang tadi sudah disimak untuk pendengar Propat di seluruh Nusantara ini bisa menginspirasi wilayah lainnya untuk melakukan hal serupa gitu ya, khusus untuk dunia literasi. Baiklah, sampai sini dulu untuk Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propat Sungai Liat. Terima kasih Kak Ega dan Ibu Rita, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Dan tentunya Abang Pak Ayu Pemariana masih lanjut menindi mari di Propat Suara Budaya Jakarta.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Encik dan Puan, baru saja sama-sama kita mengikuti siaran berjaringan Pro 4 Jakarta bersama RRI Sungai Liat di program Suara Budaya Nusantara. Acara tersebut Encik dan Puan dapat ikuti setiap hari Senin hingga Jumat setiap pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Encik dan Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersih FM 95,9 MHz atau bagi Encik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Saat ini pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu program Asanah Budaya, di mana hari ini kita akan membahas tentang sejarah alam Melayu. Baik, Encik Lopan, dari studio di Jalan Jalur Sudirman, Paras 20 Pekanbaru, selamat mengikuti.
0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang encik-encik, tuan-tuan, puan-puan, dimanapun Anda berada. Petang hari ini kita akan bersama dalam dialog khasanah budaya perempat RRI Pekanbaru. Nah, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, pada kesempatan kali ini di Khasanah Budaya Perempat RRI Pekanbaru, kita akan membahas tentang sejarah alam, yakni sejarah alam Melayu Riau. Nah, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, saya sudah bersama dengan narasumber kita dari Lembaga Adat Melayu Riau, Provinsi Riau, yakni Bapak Datu El Mustian Rahman yang sudah hadir di studio Perempat RRI Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Puan Tuti.
0: Sehat ya Tuh ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Nah, biasanya kalau jam-jam seperti ini nih Tuh, kita kan sedikit agak ngantuk ya.
1: Betul.
0: Tapi setidaknya dengan bicara soal bagaimana sejarah alam Melayu Riau ini akan membuka cakrawala kita nih Pak Datuk. Ya. Bagaimana kita mengenal sebenarnya alam Melayu Riau ini seperti apa dulu kalanya. Begitu ya. Baik. Nah, kalau kita bicara soal sejarah alam begitu ya Pak Datuk ya. Ya. Nanti kita akan juga mengundang encik-encik dan tuan-puan di mana saja Anda berada di line telepon kami 0761-23606. Baik. Ya. Pak Datuk El Mustian Rahman, yang ingin ditanyakan di awal adalah sejarah alam. Nah, sejarah alam Melayu Riau ini zaman dulunya itu sebenarnya seperti apa Datuk?
1: Baik, kita mulai dari awal pembentukan alam lah ya. Bahwa di Riau ini terutama secara geografi itu ada 4 sungai besar di Riau, yaitu sungai yang sebelah utara itu yang paling utara adalah Sungai Rokan, yang sebelah selatan sedikit Sungai Sia, sebelah selatan lagi Sungai Kampar, dan yang paling selatan itu yaitu sungai satu sungai tapi dua nama, sebelah hulunya itu Batang Kuantan. Jadi orang Melayu menyebutkan batang dengan sungai itu alih-alih saja ya, karena maknanya sama. Sebelah hulunya adalah Batang Kuantan dan sebelah hilirnya adalah Sungai Indragiri. Dan itu satu sungai ya, kira-kira begitu. Kemudian di sepanjang sungai itulah masyarakat Melayu berdiam diri ya. Jadi sungai bagi orang Melayu itu tempat kawasan bermain, tempat bermain orang-orang Melayu gitu ya. Di sungai itu juga, di 4 sungai itu juga berdiri suku asli, masyarakat adat, dan masyarakat bekas kerajaan. Alhamdulillah, kadarullah, di Riau ini memang adil sekali dibagi. Misalnya yang Sungai Rokan itu ada suku aslinya, yaitu suku Akit misalnya. Suku yang sebelah hulunya itu suku Benai, maaf ya, bukan suku Akit ya. Jadi Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri. Kita bicarakan tentang Sungai Rokan. Jadi Sungai Rokan itu terdiri dari suku asli yaitu Bonai, masyarakat adatnya banyak sekali itu, Lima Luhak terutama, dan kerajaannya yang paling terkenal itu adalah kerajaan Tambusai. Nah, Sungai Siak seperti kita ketahui ada suku aslinya adalah Sakai yang terkenal itu karena memberikan selama lebih dari 40 tahun Indonesia Merdeka itu memberikan kontribusi 40% dari APBN kita. Kemudian ada masyarakat adat, itu masyarakat adat Tapung, dan kerajaan yang paling terkenal itu kerajaan Siak Sindrapura gitu ya. Nah, itu untuk Sungai Siak. Sedangkan Sungai Kampar, masyarakat suku aslinya adalah Petalangan. Nah, Petalangan ini hampir beberapa dekade orang tak begitu populer lah. Untunglah misalnya dulu ada seorang peneliti Korea, Yuni Kang namanya, dan beliau meneliti lebih dari 2 tahun dan mempromosikan bagaimana Petalangan itu memiliki khazanah kebudayaan yang kaya ya, terutama misalnya Nyanyi Panjang ya. Nyanyi Panjang itu karena panjangnya maka disebut Nyanyi Panjang. Ada 47 sampai hingga 7 malam ya, 7 hari 7 malam didendangkan sedemikian rupa. Nah, masyarakat adatnya banyak sekali ya, Lima Koto terutama yang terkenal sekarang ini, dan kemudian kalau kerajaannya ada kerajaan Pelalawan ya. Sedangkan sungai berikutnya adalah sungai apa? Sungai Kesia, sungai Batang Kuantan itu yaitu suku aslinya Talang Mama, masyarakat adatnya Ranta Kuantan dan Tiga Lorong, sebuah kawasan yang juga tidak begitu dikenal selama ini, tetapi hasil penelitian orang-orang Belanda misalnya bahwa kawasan Tiga Lorong ini adalah salah satu kawasan yang pernah makmur pada abad ke-19 ya, 1840-an hingga 1850-an gitu. Kerajaannya yang terkenal adalah Kerajaan Dagiri. Kerajaan Dagiri ini kehebatan Kerajaan Dagiri ini karena lebih dari 7 abad bertahan. Yeah. Nah, itu sebuah kerajaan yang paling terkenal di Indonesia, yang paling lama bertahan gitu kira-kira.
0: Ya, baik. Ya. Nah, Datuk Mulstian, kalau bicara soal Melayu, nah, orang katakan bahwa Riau ini adalah pusat dari kerajaan Melayu. Memang ya. Seperti itu ya, Pak?
1: Ya, itu? Karena dikatakan pusat karena memang lebih dari 29 ya. Hmm. Kalau ada kerajaan dari kecil itu berarti 31 kerajaan yang ada di Riau. Nah, kerajaan ini mulai dari yang paling awal, yaitu abad kedua dan ketiga sebelum Masehi, sampai pada kerajaan yang paling akhir misalnya seperti kerajaan Siak Zirapura itu gitu kira.
0: Iya, makanya Riau disebut sebagai salah satu pusat kebudayaan Melayu di Indonesia ya, begitu ya Datuk ya. Nah, kalau kita juga bicara soal bukti-bukti sejarah begitu Datuk. Ya. Ya, yang membuktikan bukti sejarah Melayu ini apa saja Datuk?
1: Ya, itu berhubungan dengan warisan ya. Jadi yeah. warisan itu memang banyak sekali ya. Misalnya ya warisan tangible dan intangible gitu kan. Kita mencatat misalnya ketika ekspedisi kebudayaan Empat Sungai pada tahun 98 hingga tahun 2002 itu mencatat sekitar lebih dari 6.000 hazanah budaya. Dan 70% hazanah budaya itu menuju kepunahan gitu ya. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada hal yang besar. Misalnya yang besar itu seperti pantun misalnya kan. Maka wajarlah pantun itu menjadi sesuatu yang diidolakan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai hak warisan yang paling kokoh. Sehingga dia ditahbiskan oleh UNESCO sebagai warisan dunia tak benda.
0: Oke. Baik, Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, di mana saja Anda berada, silakan Anda bergabung bersama kami dalam Khasanah Budaya Perempat RRI Pekanbaru di line telepon 0761-23606. Nah, dari apa yang sudah Datuk jelaskan tadi bahwa memang dibentang oleh empat sungai ini ya Datuk ya. Yeah. Artinya di setiap sungai juga ada punya suku-suku tertentu yang sudah kita kenal, ada suku Talang Mama, ada suku Sakai dan lain sebagainya begitu Datuk. Yeah. Nah, kalau kita bicara juga tentang peninggalan sejarah yang paling dikenal di Indonesia bahkan di dunia, bahkan kita punya masih lengkap bentuk kerajaannya dan lain sebagainya, peninggalannya itu Datuk. Itu bagaimana juga itu Datuk?
1: Ya, yeah, baik. Kalau kita lihat, kita balik lagi karena ini kita membicarakan tentang tentang ekologi saujana.
0: Ya, saujana.
1: Saujana budaya Melayu ya. Maka kita kembali lagi misalnya bahwa masing-masing sungai itu memiliki kekhasan tersendiri. Misalnya Sungai Rokan atau Batang Rokan itu kita kenal dengan Koba misalnya. Bahkan tokoh yang terkenal itu masih hidup sampai sekarang ya. Itu Pak Taslim gitu ya. Itu untuk Sungai Rokan. Nah, Sungai Koba ini juga kita ketahui bahwa model penceritaannya, representasinya ke publik juga panjang. Jadi mencapai 7 hari 7 malam gitu baru cerita tersebut di
0: Koba.
1: Koba ya. Jadi satu Koba saja memiliki korpus yang kaya sekali gitu ya. Jadi yang sudah kita catat itu ya. Itu belum lagi Tok Ganti gitu ya yang almarhum ya. Itu sudah 20 lebih korpus. Jadi satu korpus itu kalau kita bukukan itu lebih dari 8.800 halaman satu korpus. Nah, jadi kalau 20 korpus saja misalnya 20 kali berapa itu kan? Kali 800 halaman bayangkan tebalnya ya. Jadi berjilid-jilid gitu ya. Jadi kalau kita punya sekarang ini kan punya teknologi yang canggih misalnya, bisa juga kita transmisi teks kan dari lisan itu ke tulisan ya, sehingga kita memiliki hazanah. Meskipun usaha-usaha transmisi itu tidak menjamin sebuah kebudayaan itu tetap stabil gitu ya, tetapi paling tidak kita bisa menghambat laju kehancuran, laju kelupaan dari ingatan-ingatan kita gitu. Itu khusus untuk Sungai Rokan. Sungai Siak misalnya, seperti yang kita lihat ya, Siak ini kan lebih banyak pada literasi ya, tetapi juga muncul orality ya, misalnya syair gitu ya. Kalau syair itu dalam pemahaman akademiknya adalah genre tertulis gitu ya, karena dia dipengaruhi oleh Arab Parsi gitu ya. Tetapi dalam perkembangan di alam Melayu, justru yang literasi ini berkembang menjadi orality, menjadi sesuatu yang diingat, yang dihafal, kemudian dikreativitaskan sedemikian rupa, kemudian menjadi sebuah sastra lisan juga gitu. Itu untuk Sungai Siak. Berikutnya Sungai Kampar misalnya. Sungai Kampar ini kalau kita lihat banyak sekali hazanah, tapi kita ambil puncak satu seperti yang saya katakan itu, yaitu nyanyi panjang gitu ya. Nah, nyanyi panjang ini ada beberapa nyanyi panjang. Satu orang itu misalnya Maitam itu ada sekitar 13 korpus. Nah, yang baru ditransmisikan oleh almarhum Pak Tenas itu yaitu Bujanton Domang misalnya kan. Bujanton Domang itu yang dibantu oleh Toyota kalau tidak salah ya, Toyota atau Ford itu. Itu ada sekitar 800 halaman besar ketebalannya gitu ya. Nah, kalau itu dicatat sedemikian rupa, maka itu akan kaya sekali gitu ya, berjilid-jilid bahkan ya. Nah, itu untuk Sungai Kampar ya, yaitu di Petalangan itu nyanyi panjang ya, di Batang Kuantan, di Indragiri gitu ya. Nah, kita lihat di sana ada kayat gitu ya. Meskipun sekarang ini kayat yang kita jumpai itu adalah nyanyi randai ya, tetapi randai. Pada awalnya kayat itu adalah nyanyi yang didendangkan sedemikian rupa. Jadi semacam pantun, syair sedemikian rupa didendangkan itu berhari-hari juga oleh masyarakat sana. Memang ada beberapa genre sastra itu memang terjadi penurunan misalnya daya ingat masyarakat, misalnya yang berpelaku sedemikian rupa, kemudian melupa. Kalau dulu misalnya kayat di Rantau Kuantan itu live, pantunnya langsung didendangkan, maka sekarang misalnya pantun itu dihafal dan dinyanyikan dan mengarah kepada profan ya. Ke dunia-dunia populer, padahal dulu tidak demikian ya. Nah, itu kreativitas ya. Jadi kreativitas itu memang dinamis ya, bisa dia lebih subur dan bisa lebih terhambat ya karena kelupaan ingatan pendukungnya gitu. Itu juga di Bengkalis misalnya kita lihat bahwa Bengkalis ini merupakan sebuah kawasan yang nyentrik ya, yang istimewa, di mana misalnya kalau sastra itu cenderung punah begitu ya, maka di Bengkalis itu timbul cerita-cerita baru seperti cerita-cerita Yong Dolah gitu ya. Cerita Yong Dolah itu memang ada 20-an lebih yang didendangkan, diceritakan oleh almarhum Yong Dolah itu. Tetapi bagi pengagumnya, bagi pendukung cerita-cerita Yong Dolah itu, cerita-cerita tersebut melahirkan puluhan cerita Yong Dolah. Nah, itu yang yang kita lihat ya misalnya. Di Bengkalis juga kita lihat misalnya bagaimana syair ikan terubuk itu awalnya adalah naskah ya. Sebuah naskah gitu ya. Naskah yang paling tua ya, naskah sangat ikan terubuk ya, pada ditulis pada abad ke 18 ya, tahun 1700 demikian, 1700 berapa itu ya. Kemudian cerita ini pernah diteliti oleh Amin Swine dan siapa lagi satu ya, Heng Meyer misalnya, kawan-kawan kita di Belanda itu yang menceritakan, yang memproduksi jadi kan sebuah genre ini dari naskah menjadi lisan. Jadi dari tulisan menjadi lisan gitu ya. Dengan kreativitas. Misalnya kalau naskahnya itu ada beberapa halaman, maka lisannya lebih dari beberapa halaman. Jadi terjadi kreativitas gitu ya. Nah, kreativitas-kreativitas seperti itu wajar dilakukan ya. Misalnya kalau abad ke-19 itu Haji Ibrahim itu menulis dari hikayat syair hikayat Raja Damsik menjadi syair Raja Damsik gitu ya kan. Nah, itu kreativitas ya. Nah, itu namanya transformasi ya. Diperlukan khazanah sastra ini karena itu memberikan kebangkitan pada apa namanya transformasi pada kreativitas anak generasi berikutnya, itu yang menarik gitu ya. Jadi fenomena dari lisan ke tulisan itu sesuatu yang baru ya. Dari lisan seperti yang udahlah tadi, kemudian ditulis orang, ditransmisi kepada teks, kemudian jadi lisan lagi, menjadi tulisan lagi gitu ya. Nah, itu kreativitas-kreativitas para sastrawan yang ada di Riau ya.
0: Iya, itu dilakukan agar tidak punahnya peninggalan-peninggalan sejarah kita begitu. Betul. Ya, itu ya.
1: Jadi jadi memang kadang-kadang museum itu diperlukan kalau kita sudah tidak ada lagi upaya kan untuk menyelamatkan gitu ya. Upaya itu adalah usaha yang sudah maksimal disebut upaya ya. Sedangkan usaha itu adalah upaya optimal gitu ya. Jadi kalau tidak ada upaya kita untuk memberikan maka museumlah tempatnya gitu. Tetapi museum itu justru kalau kita tidak pelihara dengan baik misalnya, maka dia akan menjadi sebuah kemunduran gitu kira-kira.
0: Ya, baik, oke. Nah, Encik dan tuan-tuan, puan-puan, di mana saja Anda berada, silakan Anda berinteraksi bersama kami di line telepon 0761-23606. Kita masih di Khazanah Budaya Perempat RRI Pekanbaru. Nah, kita masih bicara soal bagaimana sejarah alam bersama dengan Datuk Elmustian Rahman dari Lembaga Adat Melayu Riau. Nah, Datuk, kalau kita sangkutkan dengan jalur-jalur yang ada berbatas-batas dengan negara-negara lain ya, seperti Selat Melaka, nah itu kan kita hampir bersamaan juga dalam bahasanya, Datuk, dalam adat istiadatnya. Ini bagaimana, Datuk?
1: Ya, memang ada khazanah budaya kita yang sama dan ada juga yang berbeda gitu kan. Tetapi keriauan, bukan karena saya orang Riau ya, tetapi karena kita ketika saya mendiskusikan dengan kawan-kawan di Malaysia misalnya dan beberapa negara yang lain misalnya, bahwa kekayaan khas kita itu memang luar biasa gitu ya. Balik lagi kita ke saujana tadi ya. Seperti kita ketahui bahwa saujana alam Melayu ini seperti misalnya di arah mata angin misalnya kan, arah mata angin nasional itu kan ada utara, selatan, timur, tenggara dan seterusnya gitu ya. Maka arah mata angin dunia Melayu juga ada. Kalau Jawa misalnya apa tuh, Ngalor, Ngidul, Wetan, Kulon dan seterusnya gitu ya. Maka arah mata angin Melayu? Melayu justru ada hulu, hilir, darat dan baruh gitu ya. Itu lanskap Melayu ya. Dan masing-masing itu memiliki khasan misalnya kan, bahwa sungai itu kan biasanya tidak lurus ya. Pasti bengkok-bengkok gitu ya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa sungai yang bengkok-bengkok itu ada namanya dari Teluk Tanjung 1 ke Teluk Tanjung berikutnya itu disebut dengan rantau. Nah, rantau inilah yang melahirkan kawasan pemukiman ya. Nah, Teluk Tanjung ini juga memiliki beberapa banyak misalnya kan beberapa istilah yang melahirkan teks gitu ya. Jadi penyebutan Teluk Tanjung 1, satu buah ruas sungai itu dari satu Teluk Tanjung ke satu Teluk Tanjung berikutnya itu disebut dengan satu rantau ya. Maka di Riau ini ada rantau Nan Kurang Oso 30 misalnya kan. Itu rantau Kuantan ya. Ada lagi satu rantau Nan Kurang Oso 30, 29 rantau ya. Jadi di rantau Kuantan itu rantau Nan Kurang Oso 20, kurang 1 dari 20 artinya 19 rantau. Sedangkan di Petalangan Pelalawan itu ada rantau Nan Kurang Oso 30, 29 rantau. Nah, masing-masing rantau ini memiliki beberapa lanskap ya. Misalnya tanah tinggi, tebing tarah, kampung terpulau, padang perburuan, ada terusan, ada pasir laut, apalagi ada padang-padang atau padang ternak gitu kan. Ada Tanjung tadi saya sebutkan, ada rantau, ada kampung di Tanjung, ada tepian, ada teluk, ada pulau, ada muara, ada anak sungai, ada suak gitu misalnya kan. Ini yang besar-besar. Tapi suak ini misalnya ya, suak ini, suak yang terkenal di Riau ini adalah suak di dekat, di samping kiri ya, samping kanan atau kiri ya, dari kerajaan, dari istana Siak itu kan. Nah, suak ini adalah sebuah sungai yang pendek ya, yang dari sungai besar itu. Jadi semacam teluk, tapi dia panjang, panjang gitu ya. Kalau teluk itu kan sedikit saja kan. Kalau suak ini ke dalam misalnya kan. Nah, suak ini dimanfaatkan pada awal dulu adalah untuk memelihara ikan misalnya kan, atau melindungi orang dari terpaan badai dan lain sebagainya. Tapi suak itu bagi orang-orang Riau menjadi tempat yang paling sakral juga, menjadi tempat pelindungan dari peperangan. Jadi beberapa di perang Bengkalis dulu, perang Siak dengan Portugis itu, dengan beberapa apa negara itu memanfaatkan suak itu sebagai benteng, benteng mereka untuk melindungi dari serangan-serangan para penjajah itu gitu ya. Nah, suak itu juga misalnya di petalangan ya, itu malah dilelang. Karena dia ikan kan, lelangnya bahkan di apa itu, di kampung di mana beberapa rantau di Pelalawan itu, justru mereka mendapatkan hampir setengah miliar ya per tahun itu dilelangkan semacam rupa gitu ya. Nah, itu untuk suak kan. Ada juga misalnya lumbuk larangan gitu ya.
0: Lumbuk larangan. Ada lumbuk larangan.
1: Iya, lumbuk larangan itu masing-masing sungai itu ada lumbuk larangan gitu ya. Nah, ada juga yang aneh. Biasanya lumbuk larangan ini kan milik kolektif ya, milik suku segala macam ya. Itu yang kita kenal. Tetapi di Arus Sungai Rokan justru lumbuk larangan itu ada milik pribadi. Saya lupa nama datuknya gitu ya. Tapi meskipun dia milik pribadi, tetapi perlakuannya sama. Misalnya boleh diambil ikannya itu untuk kepentingan misalnya kalau ada mendirikan gotroyong, mendirikan masjid, kan, mendirikan
0: dana.
1: Sekolah, ya butuh dana. Atau mungkin orang miskin yang mungkin mau pesta anaknya dan sebagainya, boleh diambil semikian rupa. Tetapi selepas itu, selebih dari itu tidak dibenarkan gitu ya. Dan orang percaya dengan pantang larang, misalnya kalau diambil ikannya perutnya buncit dan tak lama sudah itu meninggal dan seterusnya gitu kira. Jadi kaya sekali gitu ya. Jadi kalau dulu itu teks-teks itu lahir dari semua tapak yang ada di apa itu kawasan, baik sungai, kawasan pemukiman, yang sebelah darat itu adalah kawasan sawah ladang, ada kawasan rimba kepungan sialang, ada kawasan rimba simpanan gitu ya. Nah, itu masing-masing itu melahirkan teks gitu. Oleh karena itu semua kawasan itu, semua lansan laut saujana itu bahasa Melayu, bahasa Indonesianya landscape mungkin ya. Atau bahasa asingnya landscape. Nah, masing-masing itu melahirkan teks misalnya kan, banyak sekali yang kita lihat ya. Tetapi dia agak beragam ya. Ada saujana yang ada di Rokan. Kalau pakemnya sama gitu ya. Jadi sungai, kawasan pemukiman, kawasan sawah ladang, riba kepungan sialang, ada hutan produksi, ada hutan simpanan segala macamnya.
0: Itu masing di masing-masing daerah di itu punya ya gitu ya.
1: Punya ada seperti itu gitu ya. Biasanya satu kawasan masyarakat adat itu dia punya tanah ulayat yang sama persis seperti itu. Biasanya ketemu juga dengan tanah ulayat yang ada di satu sungai lagi gitu. Jadi Riau ini bukan sebuah kawasan yang kosong, tapi kawasan yang mempunyai punya sejarah, punya pemahaman tersendiri tentang tentang sungai itu gitu. Ada juga misalnya ini ya, perbedaannya itu misalnya kalau di Petalangan, kawasan saujana kampung Melayu itu tetap sungai ya, tetapi dia kawasan pemukiman tuh hampir mengikuti sungai gitu ya.
0: Mm-hmm. Artinya peradaban itu banyaknya
1: dimulai dari sungai.
0: Dari gitu sungai ya.
1: Betul. Baik. Jadi memang orang misalnya mencari jodoh bahkan ya dalam untuk lahirnya individu baru itu justru dari sungai misalnya. Uh-huh. Kan? Jadi emak-emak kita, nenek-nenek kita dulu, nenek moyang kita dulu misalnya mencari jodoh itu justru di tepian kan. Mm-hmm. Dan bukan seperti sekarang tentu saja ya, kalau sekarang kan minta nomor handphone di WhatsApp dan mungkin icon I love you dan seterusnya. Kalau itu dulu kan tidak kan. Dulu itu yang mencari jodoh itu biasanya bahkan 3 pupu ya, 4 pupu. Mm-hmm. Jadi adik-beradik emak, satu ada emak peribu atau apa namanya dalam bahasa apa itu ya, 2 pupu lah misalnya kan. 3 pupu dan 4 pupu, biasanya ke 4 pupu itu. Jadi langsung jarang sekali orang calon pengantin itu yang tahu yang mencoba meminang itu gitu ya. Kenapa demikian? Karena malu ya, tradisi malu itu memang luar biasa dalam alam Melayu. Biasanya kalau tidak diterima lamaran kita itu dia malu kan. Yeah. Dan malunya itu sehingga dia untuk berambus dari kampung itu ya, dari keluar dari kampung itu biasanya kan.
0: Yeah. Gitu.

0: juga ada. Bagi persepsi ini, kita melihat persepsi telang mama ya. Persepsi telang mama itu justru misalnya mereka menganggap ada orang Melayu, ada orang telang mama. Hmm. Sebenarnya tak Melayu juga
1: sama,
0: gitu ya.
1: Ha, sama. Ya.
0: Tapi mereka
1: tak mau dibilang telang mama.
0: Iya. Jadi orang yang Melayu ini, kata orang telang mama itu adalah orang yang sudah masuk Islam disebut dengan orang Melayu. Sedangkan dia masih memegang kepercayaan langkah lama agama mereka ya.
1: Masih karena, disebut telang mama.
0: Maka itu disebut telang mama. Kalau sudah masuk Islam disebut dengan Melayu gitu ya. Mm-hmm. Tetapi secara alami mereka membedakan. Jadi satu, dia kan banyak anak sungai ya. Yeah. Sungai besar, kemudian sungai besar itu diiris oleh sungai-sungai kecil gitu ya. Mm-hmm. Anak-anak sungai gitu ya. Anak-anak sungai, satu anak sungai dengan satu anak sungai itu berdiam suku Melayu gitu ya, yang sudah masuk Islam. Tapi anak sungai satu dengan anak sungai berikutnya itu orang telang mama gitu ya. Nah itu pemaham mereka dan seterusnya gitu ya. Jadi apa? Telang mama Melayu, telang mama Melayu dan seterusnya gitu ya. Secara arif betul mereka kan memahami seperti itu.
1: Iya, Datu. Nah, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini, Datu, tentang kasanah budaya di Perempat RRI Pekanbaru, bicara soal sejarah alam Melayu. Nah, Cici, tuan-tuan dan puan-puan, kita rehat sejenak. Ya, kita masih bersama dengan Datu Elmustian Rahman dari Lembaga Adat Melayu Riau. Kita masih bicara soal sejarah alam. Tetap bersama kami dalam Khasanah Budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan marhum Pekan sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bang, itu kan lampu sedang merah. Kenapa lah bang nih, main nyelonong aja?
5: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
4: Tenang, kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Emang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
5: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
4: Gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
7: Baiklah, JNC, tuan-tuan dan puan-puan, di mana saja Anda berada, kita masih dalam perbincangan di Khasanah Budaya Perempat RRI Pekanbaru. Silakan bagi Anda, Anci, tuan dan puan, yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0761-23606. Nah, ingin menanyakan sesuatu tentang khasanah budaya Melayu, sejarah alamnya, seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar tadi ya, oleh Bapak Datuk Elmustian Rahman dari Lembaga Adat Melayu Riau. Baik, Datuk, kalau kita bicara juga kembali tentang sejarah alam Melayu ini, Datuk, bagaimana dengan masuknya Islam yang memberikan perubahan apa dalam perjalanan sejarah Melayunya juga, Datuk?
8: Baik. Biasanya memang kita ketahui dalam sejarah bahwa masuknya pengaruh Islam itu justru membawa keberkahan bagi alam Melayu gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang Melayu pada awalnya adalah pendukung matrinial gitu ya. Jadi seperti kita ketahui di Riau ini ada dua paham kebudayaan mereka, yaitu patrinial dan matrinial. Nah, patrinial itu biasanya di kawasan pesisir ya, sedangkan matrinial itu biasanya di kawasan darat gitu ya. Tetapi memang yang purba itu memang matrinial ya. Seperti kita ketahui bahwa kebudayaan Melayu ini kan terbuka ya. Jadi menerima segala, kalau dianggap itu sebagai sesuatu yang benar dan memang paling benar gitu ya, maka dia berubah pemahaman mereka gitu ya. Dulu juga ada misalnya sebuah aksara yang dipakai oleh bangsa Melayu, tetapi begitu aksara Jawi atau aksara Arab itu masuk ke Indonesia, terutama ke Riau, maka orang Riau justru menggunakan aksara Jawi itu, aksara Arab Melayu itu gitu ya. Itu yang kita ketahui ya. Begitu juga misalnya paham matrinial itu justru berubah ya, terutama pada masa pesisir itu berubah menjadi patrinial ya, segala sesuatu. Tetapi dari keunikan itu ada juga misalnya di beberapa kawasan perbatasan antara darat dengan pesisir itu, misalnya di kawasan Tiga Lorong ya, justru dia menganut paham paternalistik gitu ya, paham yang dia pada satu sisi dia menggunakan hukum Islam misalnya, tetapi kalau sudah clear misalnya dia menggunakan hukum adat misalnya kan, misalnya pembagian harta pusaka gitu ya, harta pusaka itu memang tetap menggunakan hukum syar'i ya, hukum Islam ya. Tetapi misalnya kalau ada yang sebelah ke ibu, sebelah ke perempuan misalnya yang kurang mampu dan sebagainya, maka itu diserahkan kepada perempuan ya. Jadi laki-laki justru lebih banyak kepada pada melihat kenyataannya, realitas sosialnya ya, sehingga dia tidak mutlak harus laki-laki semuanya gitu ya. Jadi dilihat, jadi sehingga prinsip-prinsip keadilan itu berterima dalam masyarakat Melayu itu gitu.
7: Ya, ternyata Melayu ini pendukung matrilineal.
8: Iya, sebagian besar kan.
7: Sebagian besar ya.
8: Jadi sebagian. Karena misalnya Kampar, kawasan budaya Kampar tuh di Riau ini justru lebih luas ya. Hampir sepertiga dari kawasan Riau ini kebudayaan Kampar, gitu kan. Dan bukan baru pun ada kawasan budaya Sia dan kawasan budaya Kampar. Ada lagi misalnya kawasan budaya yang campuran dari itu misalnya kan. Jadi memang kalau kita lihat misalnya per kabupaten itu tidak mutlak deh satu kawasan budaya. Misalnya Kabupaten Kampar ya. Kabupaten Kampar itu ada misalnya di Tapung itu justru pendukung kebudayaan Siak gitu ya. Begitu juga di Pelalawan misalnya, Pelalawan itu sebagian misalnya itu pendukung kebudayaan Kampar, tetapi sebagian lagi Pelalawan dan sebagian lagi Petalangan gitu ya. Rantau Kuantan bernama Kuantan itu Kuansing gitu ya. Kabupaten Kuansing itu justru dua namanya kan, Kuantan dan Singingi gitu. Karena memang dua kebudayaan ya kan, dua, jadi kebudayaan rantau Kuantan ya, yang 19 rantau tadi dan Kuantan dan Singingi ya. Singingi itu pendukung kebudayaan Kampar sebenarnya.
7: Baik. Nah,
8: Puan Tuti, sebelum masuk situ saya ingin melanjutkan tadi ada beberapa hal, misalnya seperti kawasan ya, kawasan Sojana. Kita kan membahas tentang Sojana saja ya. Misalnya di suku laut ya.
7: Karena kan nama tempatnya sama tuh namanya berbeda-beda begitu ya. Betul.
8: Nah di suku laut itu juga punya Sojana gitu ya. Jadi ada sebuah pulau di Kecamatan Concong itu, desa Concong Luar terutama ya, ada Sungai Concong, kemudian ada selat Sungai Belat, ada Tanjung Bakung, ada Tanjung Bakau Tua, ada apa. Jadi sojana mereka itu satu pulau itu menjadi tradisi adat mereka. Jadi misalnya ya di desa Concong Panglima Raja ya, desa Panglima Raja itu masyarakat di sana ini suku laut ya, suku laut. Satu pulau itu misalnya ini ibarat pulau, maka kalau misalnya ada ingin berkenalan, ingin mencari jodoh misalnya, maka si calon pengantin perempuan dan laki-laki itu diletakkan satu tempat. Nah, kemudian suruh dia berputar pulau nih. Seandainya dia ketemu misalnya, maka itu dapat mereka jodoh. Dijodohkan. Tapi tak ketemu dia, mereka tidak dijodohkan, tak bisa dijodohkan sedemikian rupa gitu ya. Itu kan sesuatu yang khas ya, yang kita tidak tahu. Nah, jadi titik pertemuan inilah yang menentukan apakah dia bertemu lagi atau tidak. Tapi pada umumnya kalau sudah masuk upacara seperti itu, ya bertemu gitu ya. Tapi banyak sekali anak-anak sungai yang mereka lalui, pulau-pulau dan seterusnya gitu ya.
7: Iya, baik itu tradisi yang sekarang masih ada tuh.
8: Masih
7: ya. Masih berlaku tempat, ya. Untuk beberapa tempat ya.
8: Untuk Sungai Concong Luar ya.
7: Concong Luar ya, yang di suku laut. Suku laut ya. Baik, oke. Nah, ini karena memang berbeda-beda nih bentangan sungai lain pula sukunya gitu ya Datuk ya. Nah, bentangan yang ini lain lagi sukunya.
8: Ya, jadi memang ada sekitar 7 suku asli ya.
7: 7 suku asli ya Datuk ya.
8: Nah, 4 kemudian ada lagi di misalnya di Bengkalis ada suku hutan dan sebagainya gitu kira. susu suku asli seperti okay. itu.
7: Nah, Dato, ini kan selain dari sungai yang ada peradabannya juga di situ, kehidupan kan kita juga yeah. berbatasan dengan laut, Dato.
8: Iya.
7: Yeah. Nah, kalau yang di laut itu macam mana pula?
8: Ya itu yang saya beritahu tadi adalah sungai orang suku laut itu ya, OSL.
7: Oh iya, mereka yang di laut ya.
8: Yang di laut ya. Kalau tadi kan lebih banyak di darat saya jelaskan. Yeah. Kalau di laut juga ada seperti itu ya. Ya banyak sekali ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa orang suku laut ini meskipun dia hidup dalam satu pulau, kita pernah meneliti di Dayak ya. Itu banyak suku laut di situ ya. Tapi satu orang suku laut di satu pulau ini bahkan berbeda bahasa, bukan perbedaan dialek ya, tapi perbedaan bahasa. Ya, kalau perbedaan bahasa itu menunjukkan suku bangsa gitu ya. Yang tidak bisa dipahami. Jadi orang suku laut di pulau A ini misalnya tidak bisa bicara dengan suku laut ini menggunakan bahasa lokal mereka, bahasa daerah mereka gitu ya. Kecuali kalau menggunakan bahasa Melayu baru mereka paham kan. Nah itu menunjukkan begitu banyak varietas, begitu banyak kelompok-kelompok suku laut itu gitu ya. Kemarin kawan saya pastor yang di apa ya di Jakarta ya, dia mahasiswa saya, justru dia meneliti dalam sebuah pulau ya juga memiliki khazanah kebudayaan gitu ya yang berbeda dengan apa yang kita pahami gitu. Nah itu yang terjadi di Riau ini. Jadi kaya sekali khazanah kebudayaan kita ini. Baru yang baru kita lakukan pendokumentasian itu yang kita tulis itu dalam ensiklopedia kebudayaan Melayu itu. Sekarang kan sudah kita selesaikan ada 7 ensiklopedia ya, sudah diterbitkan kan. Nah, justru kita ingin menerbitkan sekitar 21 buku 21 jilid ensiklopedia ya. Nah, itu menunggu apa? Pekerjaan berikutnya.
7: Jadi kita bisa mengenalnya di sana. Betul. Begitu ya, Datuk ya. Datuk ini kan juga berhubungan dengan kehidupan ya, Datuk. Ada tumbuh-tumbuhannya juga, hewan-hewannya. Yeah. Bahkan yang ada di tanah Melayu ini tak ada di tempat yang lain.
8: Nah, itu menarik sekali ya. Ya tumbuh-tumbuhan itu justru dijaga ya. Misalnya dalam rimba kepungan Sialang. Rimba kepungan Sialang ini kan tempat lebah bersarang ya. Itu ada sekitar 21 jenis pohon, 29 jenis pohon yang tempat hinggap lebah itu. Dan itu tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh diambil, tidak boleh ditebang dan sebagainya. Kalau ditebang atau baik disengaja maupun tidak sengaja, maka mereka akan dikenai adat ya, sanksi adat ya gitu ya. Dan sanksi adat itu berat ya. Misalnya memberi makan masyarakat kampung itu selama seminggu misalnya, tergantung pada banyaknya. Kalau mereka misalnya menebang satu pohon, maka mereka di beri sanksi adat misalnya menanam sekitar 10 sampai 100 batang gitu ya. Jadi tergantung kepada kesalahan yang dibuatnya gitu ya. Itu kemudian ya memang ada ciri khas, saya yang unik saja lah saya ceritakan, misalnya durian gitu ya. Bagi kita di masyarakat modern ini durian ini dianggap sebagai pohon individu kan. Pohon individu itu maksudnya begini, kalau kita punya pohon durian ya kita, untuk kita untuk semua kita, gitu kan. Bahkan kita pagar segala macamnya gitu ya. Dalam masyarakat Melayu tradisional itu justru tidak demikian ya, bahwa pohon durian itu dianggap sebagai pohon publik. Jadi boleh orang
7: siapa aja boleh,
8: siapa saja buahnya, boleh mengambil durian itu dengan catatan ada aturannya, aturan adat gitu ya. Nah, alhamdulillah saya hari ini justru dikirim durian oleh Riza Pahlepi dari Bengkalis gitu ya. Dan kami berdiskusi banyak tentang durian ini gitu ya. Nah, balik lagi ke sana, ke durian tadi ya. Bahwa durian sebagai pohon publik itu boleh diambil siapa saja ya. Tetapi mungkin ada beberapa hal catatan. Misalnya kan kalau durian itu kalau diambil berebut tentu saja gitu ya. Meskipun dia memegang buah durian itu tapi tidak memegang tampuknya, maka dia tidak berhak untuk disebut sebagai pemilik durian tadi.
7: Iya. Berarti yang pegang tampuk yang punya.
8: Yang pegang tampuk ya baru dia punya durian itu gitu. Kalau seandainya mereka berebut gitu ya. Kecuali misalnya kalau durian itu menimpa kepala segala macam memang diberikan seperti itu.
7: Yeah. Nah,
8: tetapi perlu juga diketahui, meskipun dia durian itu milik publik, tapi ada beberapa catatan khusus. Misalnya kalau ada tamu di rumah itu, maka durian itu akan menjadi durian larangan. Jadi tidak boleh tidak diambil boleh. Oleh masyarakat yang lain.
7: Hanya untuk tamu saja.
8: Hanya untuk tamu, gitu kira-kira ya. Atau malam pasar misalnya kan.
7: Hmm.
8: Nah, kalau di rantau Kuantan sampai ke Tiga Lorong itu kan kita ketahui ada apa namanya pasar Senin, pasar Selasa, pasar Sabtu, semacamnya kan. Jadi dari siang itu sampai kepada malam, sampai kepada paginya itu tidak boleh diambil, jadi durian larangan gitu ya. Nah, sehingga itu milik mungkin orang yang punya durian itu akan dijual dan semacam rupa gitu ya. Nah, itu yang menjadi ciri khas gitu ya. Jadi tidak sembarang. Jadi dan tidak boleh dipagar ya. Kalau misalnya pelit, ini kan sesuai dengan prinsip Islam juga kan, maka tahun depannya durian tersebut tak berbuah gitu.
7: Tak berbuah. Nah, itu udah kena kutuk duriannya itu ya, gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi itu yang menjadi perbedaan khasanahnya itu ya, Datuk. Kalau sekarang orang sudah punya ladang durian tuh.
8: Iya.
7: Nah, duriannya bisa dipetik sambil berdiri aja. Kalau kita kan sampai manjat gitu ya, Datuk ya.
8: Kalau dulu kan tidak, pohonnya kan tinggi-tinggi kan.
7: Baik. Nah, kalau kita melihat bentangan alam juga begitu, Datuk. Nah, ada beberapa dari sisi perbatasan wilayah antara kabupaten kota di Riau ini yang kadang-kadang bahasanya agak hampir sama dengan provinsi tetangga, berdekatan, bahkan ada yang hampir sama juga tata cara-tata caranya. Ini bagaimana juga nih, Datuk?
8: Iya, agak rumit ya kalau bahasa ini kan, karena dia misalnya dalam satu bahasa rantau Kuantan saja memiliki banyak sub dialek ya.
7: Nah, iya.
8: Banyak juga sub dialek dan banyak juga bahkan lebih kecil dari sub dialek itu, misalnya idolek, isolek dan seterusnya gitu ya. Ini kita lihat ya. Jadi itu juga berpengaruh kepada tradisi mereka, kepada adat perkawinan dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak bisa disamakan. Oleh karena itu misalnya lembaga adat Melayu Riau itu di kabupaten kota itu juga harus pengelolanya harus paham betul misalnya kan bagaimana ini dipahami ya, karena tidak sama, tidak semua sama gitu kan. Kita pernah melakukan menulis tentang perkawinan, misalnya perkawinan antara masyarakat Bengkalis, adat istiadat Bengkalis dengan adat istiadat di Selat Panjang gitu ya. Dan kita ditegur ya, tidak sama ya, ada beberapa hal yang harusnya. Ada yang pakemnya sama, ada yang tidak sama gitu kan. Nah, begitu juga misalnya di rantau Kuantan itu antara Basrah dengan Taluk misalnya kan itu berbeda gitu ya. Begitu juga misalnya di Kecamatan Pranam itu antara kawasan di Kampung Batrujal itu dengan Pranam itu berbeda gitu. Itu yang menjadi catatan. Memang hati-hati ya terhadap itu, tetapi tetap mereka mempunyai warisan kan. Warisan bersama itu misalnya masjid, surau dan lain-lain gitu ya. Kalau masjid misalnya warisan sastra itu juga ciri-ciri khas mereka, ada perbedaan dan seterusnya gitu ya.
7: Ya. Nah, ini kan dalam adat perkawinan juga, Datuk. Ini kan berbeda-beda juga nih di beberapa kabupaten kota yang ada di Riau. Tapi tetap satu Melayu begitu. Tapi ada yang cara melamarnya berbeda, harus memakai ibu dan ayah angkat terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya seperti apa juga, Datuk?
8: Ya, itu yang kita sebutkan itu luas sekali ya kalau kita bicarakan tentang ini. Karena misalnya begitu orang masuk ke sebuah kawasan yang memiliki adat istiadat tertentu, dia harus masuk suku misalnya.
7: Nah,
8: biasanya sebelum masuk suku itu juga ada begitu itu adalah orang mengaku ingin menganggap adik beradik gitu ya. Jadi begitu itu tak boleh kawin sebenarnya kan, tetapi harus sepakati misalnya kan antara si A dengan si B. Jadi karena sudah banyak makan budi misalnya, maka mereka mengambil pintas, karena budi tentu saja tak bisa dibalas ya, hanya Allah lah yang akan membalas budi itu. Tetapi mereka berupaya untuk membalasnya gitu dengan cara begitu itu. Nah begitu itu nanti pada akhirnya bisa masuk suku gitu ya.
7: Mm-hmm.
8: Nah tata cara begitu itu juga misalnya kita lihat bagaimana misalnya disepakati dibuat jamuan, mm-hmm, pasti ada darah ya, misalnya motong ayam atau motong kambing,
7: yeah,
8: atau motong lembu atau kerbau gitu ya, untuk makan bersama. Darahnya itu biasanya diletakkan di kening misalnya kan,
7: mm-hmm,
8: atau juga bisa di tangannya itu ditusuk kemudian disatukan semikian rupa, yeah, gitu ya. Tapi harus sepakati anak keturunan itu boleh tak boleh kawin misalnya siapa, apakah anak beranak ini saja atau sampai ke cucu-cucunya gitu.
7: Nah itu harus disebutkan,
8: harus sebutkan dalam perjanjian begitu itu, mm-hmm. Kalau tak disebutkan tentu saja nanti akan apa ya, akan mendapat bala ya.
7: Ya. Oke, ya. Datuk sebetulnya panjang yang ingin kita sampaikan gitu, dari Sojana dan lain sebagainya, tapi setidaknya ya, tadi ini sudah memberikan ilmu pengetahuan edukasi kepada ya, kita Datuk, bahwa memang ya, sejarah alam inilah yang perlu kita tahu mengapa sesuatu ada, tradisi itu ada dari sejarah alam ini begitu ya Datuk. Ya. Nah, tapi setidaknya Datuk di akhir perbincangan kita ini Datuk ya, apa saja situs sejarah yang bisa kita jadikan sumber pembelajaran di alam ini Datuk, yang ada di Melayu kita ini Datuk?
8: Ya, sebenarnya semua apa yang kita lihat dan apa kita pegang alam Melayu itu adalah sejarah gitu ya. Hmm. Tidak bisa berdiri sendiri dia gitu ya. Tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sejarah gitu ya. Nah, oleh karena itu orang-orang Melayu biasanya akan sangat arif dia melihat misalnya apa saja, misalnya tentang tentang keris misalnya kan, hmm, tentang tentang sebuah tonggak kayu dan lain sebagainya gitu, atau batu dan seterusnya gitu ya. Nah biasanya bagi masyarakat itu dia membina semua warisan yang bersejarah itu gitu ya,
7: hmm,
8: tak sampai pada sekalitas ya, karena orang-orang Melayu biasanya menghindari pada apa hal-hal yang di luar dari ketentuan Islam itu gitu ya.
7: Iya.
8: Nah, tetapi tetap menghormati misalnya kan. Misalnya bendera, kalau bendera ini apa namanya ya, tonggul ya.
7: Hmm.
8: Nah, tonggul itu juga ada hal disakralkan sedemikian rupa untuk menjaga penghormatan terhadap kepada marwah itu gitu ya. Nah, masing-masing kampung itu memiliki tonggul,
7: mm-hmm,
8: maka misalnya di Kampar itu ada acara, di Pelalawan juga ada acara menegak tegak tonggul ya, yaitu acara untuk memberikan marwah kepada sebuah komunitas, sebuah kawasan dan kepada masyarakat gitu ya, untuk menjaga marwahnya gitu ya.
7: Yeah.
8: Di Lembaga Adat Melayu Riau biasanya selalu dilaksanakan tegak tonggul itu.
7: Tegak tonggul, baik.
8: Yeah.
7: Datuk, apa sih sebenarnya Datuk, apa saja untuk masa depan sejarah alam Melayu Riau ini, untuk generasi muda mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk kita semua lah begitu Datuk, untuk menjaga alam ini tetap
8: ya,
7: dilestarikan.
8: Satu hal yang bahwa kawasan ini perlu dijaga ya. Oleh karena itu misalnya semua regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu juga harus mengacu kepada fakta kebudayaan itu gitu ya. Hmm. Kalau tidak dilakukan demikian, kalau tidak mengacu pada nilai-nilai sejarah kita, nilai-nilai adat kita, maka apa yang kita bangun ini justru tidak memberikan manfaat, tidak memberikan arti apa-apa bagi generasi selanjutnya, dan generasi muda yang akan datang itu justru harus lebih paham lagi tentang apa yang mereka miliki ya.
7: Hmm.
8: Nah, syukurlah alhamdulillah misalnya Andri, Arsip Nasional Republik Indonesia sudah sejak tahun lalu sudah membangun museum pusat Melayu dunia Nusantara gitu ya, di Jalan Adi Sucipto ya kalau tak salah.
7: Yeah, mm-hmm.
8: Adi Sucipto itu sekarang tahun kedua, dan museum ini luar biasa ya, modern ya, karena dia menjadi seperti kita masuk kepada kedalaman sejarah itu gitu, mm, ya, seperti mengalami culture historis, jadi yeah, mengalami sejarah itu. Nah kalau itu selesai nanti insya Allah kita sudah terbantu oleh pemerintah ini untuk kita balik lagi kepada sejarah. Saya nggak tak perlu lagi susah-susah misalnya guru-guru sejarah
7: itu. Diorama gitu ya, Datu.
8: Iya,
7: ya.
8: Diorama.
7: Diorama ya, diorama, jadi bisa menjadi karena edukasi nanti. Kita tunggulah.
8: Baik, nah, itu yang perlu kita ketahui.
7: Mudah-mudahan.
8: Jadi guru-gurunya ya, jangan sampai bekecai liurnya tak tahu juga tentang sejarah gitu ya.
7: Iya, maka di sanalah nanti ya, Datu ya.
8: Ya.
7: Alhamdulillah kita sudah punya ensiklopedia ya, Datu ya. Baik. Datu El Mustian Rahman dari Lembaga Adat Melayu Riau, terima kasih atas waktunya bersama RRI pada kesempatan petang hari ini, sudah bicara tentang sejarah alam. Dan terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami dalam khasanah budaya Perempat RRI Pekanbaru. Dan Datu, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu kembali. Dan baik, tetap bersama baik kami pendengar, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan di mana saja berada. Sampai di sini kebersamaan kita dalam khasanah budaya Perempat RRI Pekanbaru untuk edisi hari ini. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih, saya Tuti Fitri pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat, Cik dan Puan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memberangkatkan umroh dua orang kader TP PKK Pekanbaru. Di mana Cik dan Puan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengapresiasi peran tim bergerak PKK yang dinilai aktif membantu pemerintah dalam menyukseskan berbagai program pembangunan. Pada peringatan Hari Gerakan PKK Pekanbaru ke-54 di lapangan Bukit Putra Senapelahan, Senin kemarin, Wali Kota memberikan hadiah umroh kepada dua orang kader TP PKK Kota Pekanbaru. Agung memberangkatkan dua orang kader PKK dari dua kecamatan berbeda, di mana yang atas sebagai bentuk apresiasi terhadap para kader PKK. Salah satunya bentuk apresiasi terhadap kader PKK yang mana kader PKK ini aktif dalam berbagai program pembangunan. Ia mengharapkan hadiah tiket umroh ini agar menjadi pemicu semangat para kader PKK dalam mendukung program pembangunan pemerintah Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru sendiri, kata Agung, juga akan memberikan awards penghargaan terhadap para kader yang aktif dalam menjadi perpanjangan tangan di masyarakat. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih tidak mempunyai Anda bersama kami Pro 4 yang berkambar Suara Budaya Riau di udara dan pesawat FM 95,9 MHz atau bagi yang tidak mempunyai mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital. Baik, kita melangkah ke program selanjutnya, itu acara Dangdut Yuk.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore cidang puan para penggemar musik dangdut dimanapun Anda saat ini bisa mendengarkan siaran kami Pro 4 yang berkembar Suara Budaya Riau. Baik bagi Anda yang mendengarkan saat ini melalui frekuensi FM 95,9 MHz atau melalui area digital. Hari ini ke Selasa 2.30 Juni 2026 kembali bersama saya Irma Sur dan teman-teman di acara Dangdut Yuk hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja nanti setelah pukul 16 nanti puan para penggemar musik dangdut itu menawarkan saya Arnold Rashid ya. Ya hari ini spesial dua presenternya untuk acara Dangdut Yuk. Baik, sekarang saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini dengan satu nomor bagus dari Bu Alam.
4: Waduh.
2: Dia lagunya betul. Bah Dukun.
4: Sibuk nih. Bes.

0: satu nomor bagus dari album Alam, walaupun lagunya sudah cukup lama ya, namun asik ya. Saya waktu itu masih baru lagunya Mbah Dukun ada fasenya. Baik, kita terima pelopor pertama. Halo, dangdut yo.
1: Dangdut
0: 24
1: RI selalu di hati.
0: Iya, Cua Aam, apa lagunya hari ini?
1: Lagu kali ini. Lagu kali ini apa kan?
0: Jangan kali, sungai aja.
1: Sungai ya.
0: Kali itu kecil.
1: Sungai ada karu airnya, Pak ya.
0: Mana? Potang dalam pesiturin modal.
1: Apalagi kali peninggalan mantan. Itu namanya Kalimantan.
0: Bukan, yang sudah Kalimanan. Oke, apa lagunya?
1: Lagunya ini lupa apa judulnya nih.
0: Siapa penyanyi lo?
1: Masih ada ke apa sih? Titip Cinta dari Ona Sutra.
0: Oke, Ona Sutra. Untuk siapa lagu ya?
1: Ada kata peraturannya.
0: Apa lagunya judulnya?
1: Titip Cinta.
0: Titip Cinta?
1: Iya. Ku titipkan.
0: Titip Cinta sudah diambil orang, Pak. Yang ada titip uang deh. Ha. Oke.
1: Salam teman cuma Seri dan operatornya.
0: Masa titip cinta, titip uang dong. Kan tanggal tua nih katanya.
1: Terus salam untuk Bunda Sertini ya. Suka ini di Perawang, apa kabar ya?
0: Ya.
1: Di sini kayaknya udah angin-anginan, mau hujan kayak.
0: Asal jangan dia yang angin-anginan. Kalau cuaca angin-anginan enggak apa-apa. Yang bahaya orang yang angin-anginan. Pak, ada yang tanya, Pak. Bapak takut mana, sama orang gila atau orang gila-gilaan? Wah, saya lebih takut orang gila-gilaan. Kenapa? Kalau waras nampaknya, kalau dia bangkit dia ngaco, kalau gila dia jelas gila, saya bilangin. Sama ya, tadi.
1: Untuk Karos, Kak Nena ya. Tapi ke selfie di mana tuh, di pagar ya?
0: Iya, yes, semuanya di pagar.
1: Untuk Kak Tika. Kak Yesi, Kak Yani. Kak Yani keduanya di Kulimujung dan di Paus ya.
0: Iya.
1: Terus untuk siapa tuh namanya? Bang Vincent, Bang Deddy, Bang Adi, Bang Arman, Bang Yono. Semua yang mendengarkan Pro 4 lah ya.
0: Iya.
1: Di sore hari ini. Rasa pagi ngantuk dari malam nonton bola.
0: Nonton bola.
1: Sampai pagi ini main dramatis.
0: Dari
1: aduh, ya tuh semua lama sehari.
0: Oke, men.
1: Dengarkan kita. Ditunggu lagu. Oke, Yus. Kita sila buai.
0: Maci.
1: Nanti ketinggalan dia.
0: Iya, bongi ya nanti.
1: Orang luar kota disalami ya, orang kota anda.
0: Iya, pada awak naik bis kota tuh. Bis kota yang kutunggu-tunggu. Oke, men.
1: Itu aja Mas Heri ya.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cua Aam dari Kampar pertama. Oke, di belakangnya. Halo, dangdut yuk.
2: Untuk tempat selalu di hati.
0: Ih, Bang Simpson. Langsung lewat tol, nampaknya tol Kampar sama Rumbai udah sambung nih.
2: Iya, udah sambung deh.
0: Iya, semuanya saya lewat di Garuda Sakti udah nyambung tuh. Udah sampai ke Palas tuh, Bang.
2: Ke Muara Pajak sambung gitu.
0: Udah jembatan Sia 5 tuh udah nyambung deh.
2: Udah nyambung ya.
0: Udah.
2: Tapi belum diaktifkan tuh.
0: Iya, belum. Mungkin minimal awal tahun lah, Bang.
2: Iyalah.
0: Udah nyatu. Jadi dari Kampar langsung Jawa Amin, langsung tempat Abangan, rindus badan. Sehat, Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Bang apa? Eri sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Operator semangat nih lagunya, Bang.
2: Semangat. Lantai operator kita ya.
0: Iya, agresif hari ini, Bang.
2: Semangat 8 apa? 2000 berapa nih? 2006.
0: Oh, 2006, Bang. Karena bisa tanggal 1, Bang. Semangat ya. Kalau udah potong tukin yang itu. Tak mau kerja deh kan? Tukin itu kan tunjangan kinerja. Kerja malas cari lagu macam mana, Pak? Pendengar mau senang ya kan? Potong tukin saya bilang. Bang, apa lagu, Bang?
2: Lagunya yang akan ada berpisah ya, dari Imam S ya.
0: Imam Syarifin. Jangan tinggalkan aku atau jangan apa pisahkan?
2: Jangan, itu udah biasa kan, jangan tak ada kata berpisah lah.
0: Pokoknya yang pisah-pisah putus ya, Bang.
2: Ya boleh. Oh, jangan tinggalkan aku, boleh juga lah. Mana salah, yeah. Kalau operator cepat dapat itu, itulah.
0: No, ini langsung oke deh bang. Dua jam pun naik.
2: Operator ya.
0: Oh, kan saya bilang ada tanggal 30 biasa deh bang.
2: Ntar lagi tanggal 1 kan langsung ya.
0: Besok, besok jam 7 pagi langsung bunyi pinian. Ting, ting, ting, ting, ting. Nah. Yeah. Pindah alis serapan, ya kan? Kalau satu
2: tangan apa lagi serapannya di
0: bukan di kantin lagi bang. Tanggal 15 sampai 30 di kantin, 31 sampai 5 di luar deh bang.
2: Di luar ya?
0: Luar area deh.
2: Di kafe ya, di
0: kafe. Kafe tidak lah.
2: Tidak.
0: Oke bang, untuk siapa bang?
2: Salamnya buat Bang Eri dan operator kita, sehat selalu, murah rezekinya, begitu keluarga ya.
0: Amin.
2: Dan pekerjaannya, kalau pulang hati-hati.
0: Iya Pak.
2: Pina di Kerawang ya, sehat selalu dia ya. Dia itu Tengku Ardiansyah, Tanjung Balai Kerim, mana kita Tengku?
0: Masuk
2: Tengku.
0: Orang kampung nih.
2: Kampung nih, punya kita tak masuk di kau, apalah di kau nih.
0: Bukan itu dia bang, takut tuh buka coki.
2: Aku pula takut aku coki dia, biasa dia, balai itu ah.
0: Iya biasa main di apa kan dekat kuda laut ya kan.
2: Kuda laut. Aku takut dia, yang penting kita sebut aja lah apa yang ada kan.
0: Dekat kolong bang.
2: Dekat kolong.
0: Kolong. Kolong orari itu bang.
2: Iya tahu tahu.
0: Tahu apa kan?
2: Tempat boxing dulu orang orang ambil
0: tam. Ah, itu kan ada pasar tuh, pasar apa itu?
2: Maimun.
0: Ah iya.
2: Itu dia. Nah. Oh dia nongkrong tuh dekat situ.
0: Ya, antara jembatan antara Orari sama Kolong tuh bang. Itu dia. Nunggu air surut, tengok ketam.
2: Ketam ya.
0: Kalau air surut banyak tuh bang.
2: Iya ketam. Dalam, ya,
0: ketam dulu kami mancing pakai benang itu aja bang, ketam tuh bang.
2: Dapat nih.
0: Oh banyak waktu habis ditinggal gali timah tuh.
2: Ah. Makanya banyak situ ikan pun banyak situ ikan darat ke laut gabung kata je.
0: Iya.
2: Kan ada itu nyambung tu dekat sungai apa?
0: Kan dua telaga tu bang.
2: Atau telaga ya.
0: Yang satu dekat telaga rumah sakit tu. Ah, yang iya. Poros tu bang. Yang satu lagi ni yang dekat kolong tu.
2: Ah itu.
0: Nah.
2: Itu orang mancing kan kemarin ada kawan mancing dapat ikan merah kata
0: dia. Iya.
2: Kurau apa bukan kurau ikan merah.
0: Bagus. Banyak
2: situ. Ini.
0: Waktu tahun 70-80-an lah bang, kami sana mancing ketam tau, eh banyak bang.
2: Banyak ya?
0: Bapak,
2: satu ekor ada sekilo, enggak ada?
0: Hampir bang, hampir. Waktu zaman itu masih besar-besar ya bang, masih sehat. Sekarang anak pun habis. kalau dulu kan sehat-sehat ya,
2: iya
0: kan? Belum ada yang apa, sekarang main putas, main apa aja orang kan?
2: Udah punah, banyak punah.
0: Tinggal cucu-cucu lagi bang.
2: Cucu-cucu lagi.
0: Makanya ada nama kampung PN, Tambang Timah tuh bang.
2: Timah.
0: Terus apa lagi bang?
2: Salamnya buat Bunda Ina ya. Di mana di Perawan juga ya. Itu si Atika di Atika Cia Ulu, Atika di Tampar Bu Ros ya. Ros yang selalu.
0: Pika bu, ya. Si Pika pulang kampung deh bang.
2: Oh kacik deh.
0: Itu deh semalam deh. OTW kata dia kan.
2: OTW. Itu suami tadi ya, Ocik Amin.
0: Sama siapa ini Mbak apa juga Mbak apa balik kampung juga.
2: Oh.
0: Balik kampung di Medan. Banyak balik kampung libur.
2: Iya libur ongkos mahal sekarang. Ongkos mahal sekarang minyak naik.
0: Ya. Iya. Nak balik. Terpaksa kita kalau kita tak mau tak pakai minyak bang, kita pakai perahu aja bang. Pakai perahu layar.
2: Perahu layar.
0: Mau angin. Anyut-anyut dari Pulau Parit,
2: iya.
0: Sampai seberang.
2: Sampai juga enak.
0: Siapa lagi bang?
2: Siapa suaminya Putra Piliang itu? Yani di Paus juga ya. Di mana tu yang? Pak Deyanto dan Nurainnya, dia itu Lisa Pak Mas Paijo dan Mas Gunawan, Mama Pami dan Selvi di apa di
0: Indonesia
2: apa di bukan di Sungai Pagar.
0: Dengan sewa Mak Pami. Karena
2: bingung kita bahas dari Sungai Pagar tu di Pagar dulu, macam mana cerita?
0: Dulu belum ada sungai bang, dulu masih kali ya bang, parit kecil. Oh. Nah, di pagar, ini besar dia sungai aja di mana sungai pagar.
2: Tidak, ada karang aja.
0: itu kan karangan orang pulau-pulau Parit. Kampung-kampungnya si Tengku.
2: perlu paku kata dia. Aku pikir banyak paku sini. Baru tak ada paku.
0: Iya, iya kan?
2: Sungai paku yang banyak tu. Paku memang banyak.
0: Iya, semak-semak doang.
2: Ah, baru-baru buka dia.
0: Tinggal mana? Sungai Raya. Sebenarnya ada sungai. Tak ada sungai sana bang, Sungai Raya tu.
2: Padahal kalau kita bilang orang Melayu Sungai Raya berarti berair raya situ kan?
0: Iya, banyak raya dia kan?
2: Sungainya tak ada, raya dia ada.
0: Iya, maka saya bilang kemana bang? Sungai Raya.
2: Sungai Raya.
0: Kalau paku berarti. Paku tak ada kira
2: baik baik. Paku dia. Yang memang ada dulu memang banyak apa?
0: Pakis, pakis tu bang. Karena sana dulu kan pengorang Jawa tu bang. Pertama buka tu sama kita orang Sumatera Utara. Mereka bertani situ kan? Banyak paku. Iya. Maka itulah nama sejarah itu, Bang.
2: Iya, Sungai Paku.
0: Teluk Paku.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Itu dia, Bang Eri.
0: Baik, Bang.
2: Kawan kita banyak.
0: Salam untuk kawan
2: yang di bawah ya.
0: Oke, Bang.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Simpson, orang sekampung saya ada lagi. Ini langsunglah kelimbungan ini, Bu Emma. Nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah dangdut selalu di hati. Dangdut lompat selalu di hati. Iya. Assalamualaikum. Karena Bang Simpson ini lama kali ngomongnya.
0: Iyalah, kami orang sekampung.
3: Orang
0: jadinya. Orang satu kampung, cakap kami. Mana lah orang Perawang bisa ikut campur.
3: Bang Simpson.
0: Orang cerita ke kampung kami perahu apa di balai.
3: Alhamdulillah sehat. Masih sehat kan?
0: Sehatlah kami baru balik dari Perawang. Sehatlah.
3: Lagu dari Roma Irama aja lah Mas Eri.
0: Apa tuh judulnya?
3: Mutiara Hidupku.
0: Wih, orang mutiara hidupku.
3: Tinggal anak-anak kita lagi mutiara hidupku kan anak-anak yang tinggal.
0: Oke, okay. Untuk siapa lagu? Untuk siapa lagu?
3: Kita kan.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salamnya Mas Eri, salam sekali untuk Mas Eri keluarga sehat selalu ya, dipandangkan umur
0: rezekinya,
3: amin ya rabbal alamin, untuk Ucu amin ambo sehat selalu tuh. Untuk Bang Simpson tadi ya yang kelamaan ya Bang Simpson, kasihan yang belakang nunggu.
0: Antri lah.
3: Salam untuk siapa ya? Untuk Bu apa Makcik Yus. Bu Sepini, Bu Lisda, Bu Indah, Bu Inar, Bu Darmainis. Untuk Bu Ros, Nana Aska, semoga selalu Nana Aska ya.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk siapa lagi ya? Untuk Malas Gempar Pak Darman ya, untuk Pak Mali, apa tadi Pak Mali sama si Arjuna.
0: Iya.
3: Yeah. Oci Jawai, Tengku Ardiansah mana tak ada masuk lagi untuk siapa lagi?
0: Habis minyak, tak bisa balik.
3: Semua semuanya lah sampai terkecuali semoga sehat selalu semuanya spesial untuk anak-anak cucuku semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Eri.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muda ini di Perawang. Baik. Kita istirahat dulu. Cu Amin ini lagunya. Dari Ona Sutra, Titip Cintaku.

0: apa nama capak sampah di lapak den ko? Di onde eh banyak pulau sampah ko mah? Cok, oi cok, nampak dia waalnya siapa nama capak sampah di tompek den ko?
1: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
0: Hey, lapak den ko bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
1: Maaflah bu, tadi tempat itu kosongnya aku lihat, makanya aku buang sampah ke sana.
0: Cok, tompek sampah lah disodiokan, buang-buang lah di situ. Jangan sembarang juga buang.
1: Oke lah bu, kalau begitu maafkanlah aku. Ya.
0: Jangan oke eko. Suap kalau nampak deden sekali lagi, awas buang iya.
2: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini.

0: Baik, udah ini dan Cua Aam itu tadi dari album Ona Sutra bersama Haji Ramai Rama. Di 2306 kembali saya terima. Oh ya, sebagai informasi untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya, pada pukul 15.46 menit waktu Indonesia Barat kami kemanakan surat azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Kemudian nanti untuk sesi kedua acara dan rutin nanti bersama rekan saya Arul Rashid ya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, di sebelum ada yang masuk saya bacakan dulu yang sudah WA. Apa kabar untuk Mbak Kun? Selamat sore Mbak. Apa kabar Mbak? Sehat ya Mbak ya, yang lagi mendengarkan di Arengka. Kemudian juga untuk Ani dan Elisa yang ada di Rumbai. Kemudian untuk Dedi serta Nasir yang lagi monitor di Simpang Panam. Assalamualaikum Mas, kapan lagi ke tempat? Ya, ditunggu nih ya, ke rumah. Iya, nanti kalau ada waktu. Kemudian Yesus ndak barus apa kabar untuk Rika yang lagi monitor di PA, apa nih? Oh, di Simpang SPG. Ada Andi juga di Sungai Batak. Kemudian apa kabar juga untuk Wawan di Bangkinang. Kemudian untuk Nasir, untuk Ibas ya. Tip Simpson juga yang lagi monitor di Bangkinang seberang. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian Mas udah 4 kali nih WA-nya nih enggak dibacakan, bukan enggak baca, terlupa, enggak terbaca. Apa kabar untuk Hartono ya bersama istri? Ya mudah-mudahan sehat selalu di Jalan Teropong. Kemudian juga ada Ajo bersama istri yang lagi mendengarkan di Kubang. Apa kabar juga untuk Mary, untuk Dina, untuk Wed juga ya yang lagi monitor di Kubang saat ini di perumahan apa ini? Pak Serno rumahnya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pokoknya yang penting setia selalu nih dan videonya. Kemudian ada Herman untuk Tika dan juga untuk Aris yang lagi monitor di Rumbai. Kemudian untuk keluarga saya yang ada di Rawagambir, apa kabar? Nanti udah pulang belum nih untuk Yadi nih bersama Kang Lasiman. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan Kiki apa kabar ya? Yang lagi monitor juga di Jalan Bunga Raya. Untuk Darsono juga di Taskurun, Mbak Imai. Kemudian juga ada Vina yang lagi monitor di Jalan Pakis. Mas Heri minta lagu dari LP Sukesi bisa gak ya pecah 1000? Waduh jangan, pecah satu aja susah apalagi 1000. Bagaimana retak 1000-nya tuh? Retak 1000, kok pecah retak ya? Kemudiannya apa kabar Wawan ya? The Reni yang lagi monitor di Jalan Serkani, sehat selalu ya. Mudah-mudahan untuk keluarga di sana baik-baik semua. Kemudian yang ada di Jalan Stomo, apa kabar ya untuk Siska? Selamat sore Siska. Mas Eri minta lagu dari siapa itu? Oh ada, kata operator ada. Sabar ya. Lagunya dari Abim Ngesti. Ada itu lagu yang dipilihkan nanti, sabar. Kemudian juga untuk Sutris bersama Mbak Wati yang ada di Pelawan. Kemudian juga Mas Toto, apa kabar teman-teman saya di Pertesena? Sehat semua ya di Pelawan sana. Nanti pas ada waktu senggang, pas lagi cuti, nanti saya ke sana main-main sama cucu, ya kan? Pokoknya ditunggu aja ya tuh teman-teman saya yang ada di Pelawan nih. Kemudian untuk Imai, apa kabar Mai? Yang juga lagi monitor di Libungan. Untuk Sinai, kemudian juga untuk Vipin yang lagi monitor di Kualu. Kemudian semalam yang ada di Garuda Sakti, siapa lupa? Aduh. Oh iya, Rini. Rin, sorry ya Rin. Baru kemarin lupa Rin. Lagunya udah saya siapin Rin, ditunggu aja ya. Pokoknya nanti minggu depan siap-siap aja saya kesana nanti sama keluarga. Kemudian juga apa kabar untuk Wai, untuk Rini, Imai, ya kemudian Cica juga yang lagi monitor juga. Sehat semua lalu ya. Kemudian untuk Pak De di Kampung Lele, gimana nih Pak De? Ditunggu-tunggu nih. Kemudian sehat selalu ya Pak De di Kampung Lele. Kemudian Mas Paijo di 50 Kota Kampar. Oh iya, lupa saya cucu saya yang lagi monitor juga di Naga Berhala ya, Kampar ini. Wah, lagi KKN nih bersama teman-teman dari UNRI. Untuk Alia ya, hati-hati ya. Sukses selalu bersama kawan-kawan di Naga Berhala ya. Untuk Pak Kadisnya juga di sana, sehat selalu. Baik, terima. Satu penelpon singkat saja ya. Halo, dangdut yuk. Ayo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, lagu aku belum diputar tadi tuh.
0: Mana pula udah diputar? Kan
1: lagu Tuai Minamu sama Simpson yang putar.
0: Iya, inilah lagu. Sabarlah orang ngomong. Minta gratis, nak cepat pula.
1: Tunggu ya, Mas.
0: Tunggu di rumah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak cakap aja. Orang nak azan sih. Baik, jadi apaan? Itu tadi Bunda ini. Orang belum azan, minta lagu. Kita break sejenak dan di mana kami kemanakan surat azan tanda masuk waktu sholat fardu asyar untuk kota kembaruan daerah yang sewaktu dengannya, dan setelah itu nanti kita lanjutkan untuk sesi kedua.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, duduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit, jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali, lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal, sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Di figur anak kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini

0: Baik, gitu Roman, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu asar. Saat ini sudah pula pukul 4.20 menit. Pekanbaru dan sekitarnya hujan ya, agak lebat, tapi sudah mulai reda ya. Tanya tuan dan puan yang segera mungkin pulang dari mana-mana ya, mau dari kerja kah atau dari urusan apa, hati-hati dalam perjalanan. Kalau masih tidak terburu-buru bisa ditunggu biar agak lebih reda lagi. Yang enam kamu kami tunggu di 0761-23606. Untuk petang hari ini ada berapa nomor lagu ya, saya lanjutkan tadi sama Bung Heri ya. Saya lanjutkan kebersamaan kita petang hari ini. Halo, Dangdut Yuk.
1: Halo, Dangdut Yuk bersama Pro 4.
0: Yuk bersama Pro 4, Pekanbaru.
1: Apa kabar, Run?
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagunya, Run?
0: Lagunya Musibah, Janur Kuning, Gulali, Kata Pujangga, Sisa-sisa Cinta yang sedang-sedang
1: sisa-sisa
0: saja.
1: Sisa-sisa cinta aja lah, Run.
0: Sisa cinta.
1: Kirim salamnya boleh, Run?
0: Silakan.
1: Salamnya buat Mama si kembar, Pina di Perawang, Bu Aini di Perawang juga. Itu Pak Mali, Ocu Amin, Ocu Jawai, Bu Adriansa, Bu Darmi, Bu Sutini, buat semua aja lah istimewanya, buat Lasiman bersama Adi juga istimewanya, buat Harun yang sedang bertugas. Mana materinya, Harun?
0: Ada keperluan, jadi saya lanjutkan.
1: Oh iyalah, salam buat Mas Heri ya.
0: Ada keluarganya yang sakit.
1: Makasih, Run. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi penelpon kedua di sesi ini. Di sesi ini maksudnya. Saya melanjutkan ya. Halo, Dangdut Yuk.
2: Dangdut Yuk, Dangdut. Apa sih Bang Don? Dangdut selalu di hati gitu ya.
0: Jadilah, belia juga. Belia juga.
2: Apa kabar, Marun?
0: Alhamdulillah lah,
2: sehat. Sehat ya? Alhamdulillah, bertemu lagi kita lewat udara ya.
0: Lah, mau nak gabung kayaknya nak?
2: Itulah, kesibukan itu kan.
0: Iyalah.
2: Tapi monitor terus.
0: Betulnya nak.
2: Apa lagu tadi Bang Run?
0: Gulali, Roma Irama, Kata Pujangga, Ridho Roma.
2: Kata Pujangga lah.
0: Kata Pujangga, Ridho Roma.
2: Salam-salam ya untuk Bu Yus tadi ya.
0: Yuk.
2: Untuk Bu Surtini, Nena Aska, untuk Bu Ros juga di Rumbai. Untuk Bu Emma, sehat selalu. Untuk Ocu Dawai, Ocu Amin, Ocu Buyung juga ya. Untuk Putra Priang di kampar sana.
0: Yuk.
2: Untuk Ocu Dawai juga, sehat selalu ya. Nah, itu aja Bang Arun ya.
0: Yuk.
2: Terima kasih banyak Arun. Assalamualaikum.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, agak batuk nih. Baik, dua lagu dulu ya. Nanti kita lanjutkan Sisa-sisa Cinta sama Kata Pujangga.

0: Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu bangsa pedelangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bangsa pedelangan itu kan dorong. Apalagi

uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

Syah, untuk 3 penelpon atau 4 penelpon agaknya masih cukup ya. Kami, saya silakan di 0761236006. Untuk lagu pilihan berikutnya ada Musibah Anita Dahlan, Janur Kuning, Manis Manja Group, Gulali Roma Irama, Yang Sedang-Sedang Saja PT Pera, Pacar Dunia Erat, Rita Sugiarto. Baik, sambil menunggu penelpon berikutnya di 0761236006, boleh saya lanjutkan lagu berikutnya ya. Anita Dahlan, Musibah.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Baik, kita maksimalkan waktu yang tersisa 20 menit untuk 2 atau 3 penelpon lagi. Saya silakan di 0761-23606. Itu dia. Jangan sampai masuk lagunya baru nelpon yang tak ada. Tentu kita lanjutkan lagunya dulu. Halo, assalamualaikum. Tangdut yuk.
1: Halo Marun.
0: Yuk, dengan Ibu Sur.
1: Dengan Ibu Sur.
0: Iyalah.
1: Apa nyanyi Marun? Apa nalado le? Agar elok ya lah.
0: Janur Kuning, Gulali, Pacar Dunia Akhirat.
1: Janur Kuning.
0: Iyo.
1: Ayolah itu aja lah Run.
0: Itulah ya.
1: Janur Kuning aja lah. Ayah salahnya ya Run ya.
0: Ibu.
1: Saya keluarga semuanya Run.
0: Alhamdulillah. Awak yang agak domong kecil.
1: Tak kurang enak rasanya badan Run. Betul-betul pilih kan ya.
0: Iyo.
1: Iyo.
0: Agak lain soal.
1: Iyalah. Salam istimewanya untuk Arun dan keluarga. Semoga selalu ya murah rezeki dan panjang umurnya. Juga untuk Nenek Aska, Aduna Lucy, Ibu Atika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fahmi, Oju Amin dan Oju Jawa ya, Ibu Harta Timas Yokonyo, Abang Sinton, Pak Mali, Ibu Bunda Aini tadi di Perawang ya, Bunda Aini semoga selalu. Kalau juga untuk semua penyiar RRI tanpa terkecuali beserta semua grupnya. Terima kasih Arun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk dua penelpon lagi yang nak memanfaatkan waktu yang tersisa, silakan di 0761-23606. Baik, kalau belum boleh saya sambungkan. Kita hadirkan ya lagu yang baru saja di request oleh Ibu. Kita baru bergabung Ibu Surti.

0: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
1: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
0: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Minta rampuan Bupati Rokan Hulu Anton STMM bersama Wakil Bupati Rokan Hulu Haji Safrudin Poti SHMH turut ambil bagian dari kemeriahan Bayrangkai Musabaqah Tilawatil Quran ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 dengan menaiki jalur Samban Khas Kuansing di tepian Arusa Kabupaten Kuantan Singi Sabtu 27 Juni 2026 lalu. Kegiatan menjadi salah satu daya tarik dalam perhelatan MTQ tingkat Provinsi Riau tersebut juga dihadiri Menteri Agama Republik Indonesia Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar serta para kepala daerah dan tamu undangan dari berbagai kabupaten kota se-Provinsi Riau. Keikutsertaan Bupati Anton dan Wakil Bupati Safrudin Poti dalam kegiatan tersebut menjadi simbol promosi budaya sekaligus memperkenalkan kekhasan Kabupaten Rokan Hulu kepada masyarakat Riau dan para tamu yang hadir dari berbagai daerah. Selain para di jalur, panitia juga menggelar laga eksibisi pacu jalur yang menampilkan keindahan serta kekompakan para pendayung dalam mengarungi tepian Narosa. Bisa mengikuti rangkaian kegiatan di tepian Narosa, Bupati Rokan Hulu Anton dan Wakil Bupati Safrudin Poti bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke stand pameran Kabupaten Rokan Hulu yang berada di arena MTQ ke-44 Provinsi Riau. Dalam kunjungan tersebut, keduanya meninjau secara langsung berbagai persiapan yang telah dilaksanakan oleh kontingen dan panitia daerah Rokan Hulu menjelang pembukaan resmi MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau Kabupaten Kuantan Singi. Bupati Anton berharap keikutsertaan Rokan Hulu pada MTQ tahun ini tidak hanya mampu meraih prestasi terbaik tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan potensi daerah, budaya, serta identitas negeri Seribu Suluk Rokan Hulu kepada masyarakat luas. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita nonton bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Pekan Baru di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Pukul 5 lewat 15 menit petang, sekira 1 jam ke depan ada perbaikan di sistem kelistrikan kami. Jadi untuk 1 jam ke depan siaran kita terputus ya. Selamat bersiap-siap untuk petang hari ini melaksanakan ibadah salat fardu maghrib ya. Untuk pekan baru dan sekitarnya nanti sekira pukul 18 lewat 2 berapa ya untuk hari ini, pukul 18 lewat 26 menit ya, masih lama 1 jam ke depan lah ya. Mudah-mudahan menjelang suruhan azan maghrib kita dapat bersama lagi pada frekuensi FM 95,9 MHz.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Cintur Puan, kita bersama di Info Wisata. Nah, saat ini sedang berlangsung Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, biasanya banyak waktu juga jeda-jeda ya. Misalnya nanti malam ada Musabaqah akan dilanjutkan pada pukul 8 atau setelah sholat isya ya, sampai jam 11 sampai jam 12 ya. Pada siang biasanya kadang setelah MTQ siang harinya, mulai dari pagi kadang jam 8 atau jam 9 sampai zuhur, antara zuhur sampai maghrib kadang break ya atau kosong. Nah, waktu-waktu seperti itu dapat

dimanfaatkan oleh kafilah atau rombongan lainnya menikmati wisata lokal di sekitar ya, yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat helat acara MTQ ya, setengah jam atau maksimal satu jam ya. Nah, di antara tempat wisata yang patut dikunjungi cerita rumpun yang sedang berada di Kuansing ada Air Terjun Batang Koban. Ini terletak di Buambacang Hulu Kuantan. Air terjun ini sangat ikonik karena memiliki 7 tingkat dengan pesona alam yang masih alami. Untuk mencapai tingkat teratas perlu menyusuri jalur trekking yang menantang namun menyegarkan. Nah, cuman untuk sekedar mandi-mandi ya tentu cukup yang di hilirnya saja, tidak perlu sampai ke tingkat yang ketujuh. Bisa juga air terjun yang juga terkenal di sana yaitu Air Terjun Guruh Kumurai. Berlokasi di Desa Kasang, Kuantan Mudik, air terjun ini merupakan salah satu paling populer di Kuansing. Nama Guruh Kumurai berasal dari suaranya yang bergemuruh dan perkejanya menyupai kabut atau gemurai. Fasilitas di kawasan ini pun sudah tertata dengan baik.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Sinar Rombongan, kita masih bersama di Info Wisata Lokal dari Riau Kuansing. Kita coba beralih ke provinsi tetangga Sumatera Utara ya. Ada wisata air Pasasiran yang jernih pula. Berada di jalan lintas Sumatera Barat, Desa HP Song Baru dan masuk kawasan Batang Toru. Wisata air Pasasiran merupakan destinasi alam yang tepat untuk asik mandi-mandi. Alam yang segar dan airnya yang jernih adalah daya tarik utama yang mengundang wisata dari luar daerah rela kunjung ke sini, terutama di hari libur. Tak banyak yang tahu wisata Pasasiran ini sebenarnya sudah sejak dahulu. Meski ada banyak yang tempat wisata baru yang muncul di Tapanuli Selatan, Pasasiran tempat menggoda lantaran kejernihan sungai yang memang sangat menawan.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Penyemanya tuan dan puan, di sela padatnya rangkaian musabaqah Hotel Quran ke-43 Provinsi Riau, Ketua LPTK Kabupaten Kampar Erman Gani meluangkan waktu memberikan pembinaan dan motivasi kepada Qori dan Qoriyah Kafilah Kampar di Pemondokan Putra. Dalam suasana penuh kegerapan, Erman Gani mengingatkan para peserta bahwa kesertaan mereka di ajang TK bukan sekadar mengajar sati, tetapi juga membawa amanah untuk menjaga kemuliaan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang mengajak seluruh peserta mempererat persaudaraan dan menjaga kekompakan selama mengikuti perlombaan. Seluruh anggota kafilah merupakan satu keluarga besar yang memiliki tujuan yang sama, yakni mengharumkan nama Kabupaten Kampar di ajang MTQ tingkat Provinsi Riau. Jaga salat lima waktu, anggaplah kita satu keluarga yang memiliki rasa tanggung jawab dan saling menjaga satu sama lain, pesan Erman Gani. Dalam tausiahnya, Erman Gani juga menyampaikan sebuah perumpamaan tentang selembar tisu. Yang menjelaskan bahwa tisu bisa mungkin tidak memiliki nilai istimewa, tetapi ketika di atasnya tertulis ayat suci Al-Quran, semua orang akan menghormatinya karena kemuliaan firman Allah. Begitu juga seorang qori dan qoriyah, kemuliaan bukan hanya karena mampu membaca Al-Quran dengan indah, tetapi karena mampu menjaga akhlak, ibadah dan perilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Jangan sampai kita membawa Al-Quran tetapi lalai menjaga solat. Ia menegaskan bahwa kemenangan sejati tidak hanya diukur dari raihan juara, melainkan dari keberhasilan mengamalkan nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembinaan tersebut, kafilah Kabupaten Kampar tidak hanya dipersiapkan untuk tampil maksimal di arena MTQ, tetapi juga binda menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Jadi teman-teman, demikian kabar berita pukul 18. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Baik, kita lompat sudah pukul 18.11. Kita telah bergabung dengan program Masa Tu untuk menyimak mimbar Islam.
2: Ketika mendapatkan satu ujian atau cobaan, kalimat yang disampaikan dengan doa, Alhamdulillah ala kulli hal. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baiklah pemirsa yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita tentang tiga hal yang mendapatkan atau menyelamatkan manusia di dunia wal akhirah. Ini sudah janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiga hal ini orang itu amalkan, orang itu perbuat dan orang itu lakukan, menjadi keistiqomahan dalam kehidupannya. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Yang kedua, kata Rasulullah, hidup senang. Maknanya adalah hidup dalam keadaan sederhana. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku adil baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Baiklah, dalam kesempatan hari ini, tiga hal inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam waktu yang boleh jadi amat singkat. Kalaupun dapat kita jelaskan, yang pertama kata Rasulullah, orang yang selamat di dunia dan orang yang selamat di akhirat itu adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kesendirian maupun di tempat yang ramai. Maknanya ketika orang itu sudah tunduk takut kepada Allah, maknanya mereka punya rasa takwa. Karena definisi takwa itu adalah takut kepada Allah. Berarti kalau kita terjemahkan, makna takwa mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Lantas ketika bagaimana seseorang dalam kesendiriannya bisa melakukan satu bentuk kemaksiatan, mereka justru tidak bertakwa kepada Allah, justru mereka tidak takut kepada Allah. Ternyata orang yang takut kepada Allah baik dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan ramai, mereka itulah seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Maknanya seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita semua, kalau engkau ingin mulia di hadapan yang ramai, aku tak melihat daripada jabatanmu, aku tak melihat daripada rupa bentukmu, aku tak melihat daripada statusmu, aku tak melihat kau miskin ataupun kaya. Yang aku lihat adalah ketakwaanmu. Makna ketakwaan di sini tak lain tak bukan mereka takut kepada Allah. Masanya waktu zuhur datang, azan berkumandang, mereka mendengarkan azan. Panggilan Allah lah mereka seruan pertama. Panggilan Allah lah yang mereka hadiri. Bagaimana seandainya rapat menyertainya? Bagaimana rapat seandainya jual beli sedang mereka berlangsung? Bagaimana sedang mereka mengajar? Mereka tinggalkan sementara, tak lama. Bukankah mereka mengerjakan itu untuk ibadah di hadapan Allah? Bagaimana mungkin dia merasa takut tunduk kepada Allah, lalu mereka meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah? Lantas rasa takut di antara kesendirian, maknanya tak lain tak bukan adalah menghindari daripada kemaksiatan. Hari ini boleh jadi seseorang tidak terlepas daripada godaan, baik mereka dalam kesendirian maupun dalam keadaan ramai. Ada kata para ulama, tiga sabar yang bisa mendatangkan seseorang itu dicintai oleh Allah. Satu, sabar terhadap kemaksiatan. Dua, sabar terhadap ujian. Yang ketiga, mereka sabar terhadap daripada bentuk ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam keadaan menghindari kemaksiatan, sabar daripada ujian, sabar dalam keadaan ketaatan. Pembahasan kita tentang mereka yang takut kepada Allah, boleh jadi sabar terhadap kemaksiatan. Kalaulah kita ingin berkaca, siapa yang tidak bisa melakukan kemaksiatan? Boleh jadi mereka rebahan di dalam kamar mereka tersendiri. Mereka ambil handphonenya, lalu mereka melihat media-media sosial. Boleh jadi mereka melihat Facebooknya. Boleh jadi mereka melihat status daripada WhatsAppnya. Boleh jadi mereka melihat status daripada Instagramnya. Kalaulah hari ini mereka melihat ada satu tontonan yang tak baik, yang mereka lihat mereka dalam keadaan kesendirian. Lantas mereka palingkan daripada melihat itu. Mereka gantikan daripada pandangan mereka. Demi Allah, merekalah orang-orang yang terpancarkan cahaya rasa iman dan takut kepada Allah. Setiap orang boleh jadi pernah melakukan satu bentuk kesalahan, tapi sabar mereka dengan kemaksiatan itulah puncak mereka hindarkan. Jemaah yang insya Allah dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takut ini pondasinya adalah takwa. Takwa itu diraih dengan cara iman. Iman itu diraih dengan cara amal. Amal itu diraih dengan cara ilmu. Ilmu itu diraih dengan cara di bangku sekolahmu. Boleh jadi hari ini kau duduk di bangku sekolahmu, engkau menuntut di waktu SD, SMP, bahkan boleh jadi di bangku sekolah SMA, boleh jadi di pondok pesantrenmu dan segala macamnya. Bahkan engkau masuk kepada di tingkat level kedua, itu S1, S2, S3, dan bahkan engkau menjadi kandidat profesor. Tak lain semua itu adalah engkau menempuh ilmu untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah hari ini sandang S1, S2, S3 tidak mendatangkan rasa takut di hadapan Allah, tidak menundukkan pandangan, tidak menundukkan kening untuk sujud di hadapan Allah, justru S1, S2 dan S3 itu bukan mendatangkan rasa keimanan. Hadirin jemaah, di pemirsa dimanapun antum berada, insyaAllah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita ingin tutup, satu bentuk rasa ketakwaan itu menghadirkan seni yang disebut dengan keindahan, kenyamanan dan ketenteraman. Siapapun mereka yang takut kepada Allah, makna takut itu mereka mengerjakan perintah Allah. Demi Allah, tidak ada rasa kegelisahan. Walaupun cobaan itu datang kepada mereka, mereka katakan ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka tak takut, ada timbul rasa kegalauan, ada timbul rasa kegelisahan. Siapa mereka? Mereka yang berani maksiat terang-terangan. Mereka berani maksiat terhadap kesendirian. Berapa banyak hari ini, mohon maaf, ada anak-anak, saya tidak katakan untuk penjurusan satu orang, tapi saya katakan secara umum, mereka terang-terangan mengatakan I love you kepada yang bukan mahram mereka. Mereka berani bergandengan tangan, mereka berani berpeluk-pelukan, mereka berani semua sentuh-sentuhan. Di mana yang mereka lakukan? Terang-terangan maksiat. Apakah hati mereka ketika berpegangan, bersentuhan, bertatapan, apakah hati mereka menjadi tenang? Demi Allah, mereka hati justru tidak tenang. Kenapa? Mereka melawan haknya Allah. Berbeda halnya, mereka tunduk kepada Allah, mereka sentuh orang-orang yang halal. Maka sentuhan halal itulah menjadi ketenteraman, ketenangan. Setiap pandangan mereka yang mereka halalkan, maka itulah halalnya yang disebut dengan keberkahan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa yang dimurkai oleh Allah. Semua yang mereka lakukan itu dasar takwa kepada Allah. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenang. Demi Allah, hati mereka akan menjadi tenteram. Tak lain, tak bukan penutup kita, azan berkumandang, kita tutup dengan wuduknya, kita tutup dengan takbirnya, kita tutup dengan sujudnya. Tak lain tak bukan, dia angkat kedua tangannya, dia yakin kepada Allah. Apa kata Allah? Addu'a astajib lakum. Siapa yang meminta kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Hati mereka akan menjadi tenang ketika sujud mereka, ketika tangan mereka berucap tak lain, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaik, aku menyesal, aku bertaubat. Maknanya, aku tak mau lagi mengulangi atas kesalahan, perbuatan dosa yang pernah aku lakukan. Demi Allah, orang semacam inilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam ya, untuk edisi Selasa 30 Juni 2026. Dan pendengar, saatnya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Haqqah ayat 23-31 bersama Mawaddah dan Harun Al-Rashid.
4: billahi minasyaitonir rajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk pekan baru dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu. Diriwayatkan oleh Muslim.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua, tukang sumur pompa. Yang ketiga, menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi, mereka nggak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka...

Teman-teman, sudah kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua, amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan puan, dikutip dari Islam Post Media, disebutkan dalam kesibukan mengejar pekerjaan, harta dan berbagai pencapaian, banyak orang lupa bahwa hidup menyimpan pelajaran berharga di tempat-tempat yang jarang ingin kunjungi. Justru di sanalah kita sering menemukan makna kehidupan yang sesungguhnya. Ada tiga tempat yang dapat membuka mata tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup: rumah sakit, penjara, dan kuburan. Ketiganya menghadirkan pelajaran yang berbeda tetapi memiliki satu pesan yang sama, yaitu agar manusia tidak terlena dengan kehidupan dunia. Rumah sakit mengajarkan betapa berharganya kesehatan. Banyak orang baru menyadari nikmat sehat setelah kehilangan kesehatan. Selama tubuh masih kuat, kita sering menganggap kesehatan sebagai sesuatu yang biasa. Padahal tanpa tubuh yang sehat, berbagai kenikmatan hidup menjadi sulit dinikmati. Di rumah sakit kita dapat melihat orang yang rela menghabiskan tabungan, menjual harta, bahkan menunggu berbulan-bulan demi mendapatkan kesempatan sembuh. Karena itu, menjaga pola makan, berolahraga, beristirahat, berpikiran positif, dan memeriksakan kesehatan secara terkala merupakan bentuk rasa syukur yang nyata atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, penjara mengingatkan bahwa kebebasan sangat bernilai. Kebebasan seringkali baru terasa berharga ketika seorang kehilangan selama masih bisa pergi kemana saja, berkumpul bersama keluarga, bekerja dan beribadah dengan leluasa, kita jarang memikirkannya. Wallahu a'lam.

0: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Majelis Tuan dan Puan, keberadaan pasar rakyat kembali ditegaskan sebagai elemen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah dinamika perdagangan yang kian kompleks. Hal ini dibuka dalam musyawarah wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APSI Provinsi Riau Selasa 30 Juni 2026. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan pelaku pasar untuk memperkuat peran pasar rakyat sebagai simpul distribusi kebutuhan pokok sekaligus menyangga inflasi daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Riau Taufik Osman Hamid menegaskan bahwa pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan harga dan rantai pasok. Ia menyoroti bahwa tantangan sektor perdagangan saat ini semakin berlapis, bermula dari tekanan persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga percepatan transformasi digital yang mengubah pola distribusi barang. Keberadaan pasar rakyat harus terus dijaga dan kita tingkatkan kualitasnya. Tantangan perdagangan hari ini semakin kompleks, mulai dari persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga tuntutan transportasi digital. Lebih lanjut, menekankan bahwa pasar rakyat harus diposisikan sebagai pilar strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat distribusi barang, kebutuhan pokok, serta meningkatkan daya saing perdagangan tradisional agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Tanpa modernisasi, pengelolaan dan penguatan ekosistem perdagangan rakyat, pasar tradisional berisiko tertinggal dari perkembangan ekosistem retail yang semakin terintegrasi secara digital. Di sisi lain, Ketua DPP APSI Provinsi Riau Agusman Sikumbang menegaskan kesiapan organisasi pedagang pasar untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi pasar rakyat, termasuk aspek pengelolaan, distribusi, hingga dinamika perdagangan di lapangan. Ditekankan juga pentingnya komunikasi yang lebih intens antara APSI dan Disperindakop UKM Riau, agar setiap kebijakan menyangkut pedagang pasar dapat dirumuskan secara partisipatif dan tepat sasaran. Musyawarah wilayah DWP APSI Riau sendiri dipandang sebagai momentum strategis memperkuat konsolidasi organisasi pedagang pasar di daerah. Selain membahas penguatan kelembagaan, forum ini menjadi ruang untuk merumuskan langkah-langkah adaptif menghadapi tantangan perdagangan modern, termasuk digitalisasi, transaksi, dan perubahan perilaku konsumen. Sinergi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Riau dan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisi pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi daerah, sekaligus memastikan keberlanjutan usaha para pedagang kecil di tengah tekanan persaingan yang semakin ketat. Demikian kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 esok pagi. Cita Numpuan juga dapat membaca ragam informasi lainnya di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Macam-macam tuan dan puan, kita bersama di program Irama Nusantara dan info kekhasan daerah. Kali ini kekhasan atau mengenal sekilas suku Toraja adalah kelompok etnis asli yang mendiami wilayah pegunungan di utara Sulawesi Selatan, utamanya di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Mereka sangat terkenal di dunia karena warisan budaya yang sangat luar biasa, khususnya ritual pemakaman yang megah dan arsitektur rumah adat tongkonan. Beberapa poin utama kebudayaan suku Toraja. Sistem kepercayaan asli, meskipun mayoritas masyarakat kini memeluk agama Kristen dan sebagian Islam, banyak yang masih menjalankan kepercayaan animisme leluhur yang disebut Aluk Todolo. Kepercayaan ini mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk siklus pertanian dan tata cara kematian. Yang kedua, upacara adat kematian Rambu Solo. Rambu Solo adalah salah satu ritual paling ikonik di dunia. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terakhir bagi mereka yang telah meninggal agar arwahnya dapat menuju ke alam baka. Prosesinya bisa berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu, melibatkan pemotongan puluhan kerbau dan babi sebagai kurban.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Baik, itu apa untuk kaum muslimin muslimat Pekanbaru dan sekitarnya. Waktu sholat fardu isya pula hari ini masa pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 19.36 kita bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat fardu isya hari ini.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh Bukhari.

Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka lantas bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang tersebut mencuri dalam sholatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, atau ia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud." Diriwayatkan oleh Ahmad.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

Main Jeton Open pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Segera pula kami hadirkan program Cerita Legenda. Kita simak kembali cerita salah satu yang sangat populer di Indonesia dan Sumatera khususnya, yaitu Malin Kundang. Selepas itu nanti untuk malam hari ini, Selasa malam Rabu ya, Cinta Rempuan, kita akan bersama pula di program lagu-lagu khusus lagu-lagu Minang di program Dendang Ranah Minang. Selama 2 jam, acara tersebut kami hadirkan pukul 8.30 hingga pukul 10.30 malam. Kita simak dulu, kita dengarkan cerita legenda Malin Kundang.

0: Santa Linya Malin.
1: Aku sedang berusaha ini. Tahan.
0: Naikkan layar.
1: Ombak besar datang.
0: Tegakkan layar. Ini hari yang tepat untuk kita berlayar.
2: Badai besar dan cuaca buruk menghadang kapal yang akan menepi di sebelah.

0: peti itu kita akan menjualnya.
1: Siap, Paman.
0: Perhatikan langkahmu. Jika ini sampai terjatuh, nyawamu jadi taruhannya. Cepat, cepat, ayo cepat.

0: setiap hari harus berhadapan dengan badai dan tak tahu nasib kita esok hari. Aku harus menjadi orang kaya dan meninggalkan kehidupan seperti ini.
1: Sudahlah, kau tak mungkin bisa menjadi kaya seperti Tuan Saudagar. Ingat, kau hanya pesuruh kubur dalam mimpi-mimpi itu.
0: Lihat saja nanti.

berjalannya waktu, ucapan Malin Kundang bukan hanya omong kosong belaka. Kini dia telah berubah menjadi saudagar kaya raya yang memiliki anak buah dan kapal yang besar.

0: Turunkan semua peti ini. Kita akan lama singgah di sini.
1: Baik, Tuan.
0: Malin Kundang menunggu awak kapal membongkar muatan. Terlihat dia sedang berbincang dengan seseorang.

0: bisnisku kini makin lancar berkat pasokan darimu, Nak Malin.
1: Ambo juga berterima kasih kepada Tuan sudah mempercayai Ambo.
0: Kau memang hebat, masih muda, tekun dan kaya raya. Siapakah wanita beruntung yang telah mendampingimu, Nak Malin?
1: Sekiranya tempat itu masih kosong, Tuan. Tak pernah terfikirkan sebelumnya, Tuan. Rasanya sulit mencari wanita yang sesuai dengan keinginanku.
0: Wanita seperti apa yang kau inginkan? Cantik, baik hati, atau kasta yang sama denganmu?
1: Tentu Ambo sangat bahagia jika ada wanita seperti itu, Tuan.
0: Tentu saja ada, Nak Malin. Putri semata wayangku sudah menginjak dewasa dan saatnya untuk menikah. Kalian pasti akan sangat serasi di pelaminan nanti.
1: Ah, Tuan ini bisa saja. Tentu aku sangat bersyukur jika bisa memperistri anak Tuan. Hingga akhirnya diadakan pesta besar-besaran di kediaman bangsawan itu. Semua orang hadir bersukacita menghadiri pernikahan Malin Kundang.

0: indah pesta pernikahan kita jika ada orang tuamu hadir di sini.
1: Iya, akan tetapi sayang, takdir sudah berkata lain. Abah tak pernah pulang saat melaut ketika awak masih kecil, sedangkan ama sudah lama meninggal.
0: Aku turut berduka, Uda. Orang tuamu pasti bahagia di surga melihat pernikahan kita ini.

Bagaimana kabarmu, Malin? Ama sangat merindukanmu. Semenjak kepergianmu, tak sepucuk surat pun kau kirim.

0: Apakah kau baik-baik saja, nak? Apa kau bisa bertahan di tanah rantau yang jauh di sana?
1: Mande Rubayah adalah ibu Malin Kundang. Dia hanya bisa melepas rindu dengan menatap mainan Malin Kundang sewaktu kecil. Sang ibu sering pergi ke pantai hanya untuk menunggu kapal datang.

0: Tuan. Apakah di kapal ini ada orang yang bernama Malin Kundang?
1: Malin Kundang?
0: Iya, dia anakku. Sejak belia sudah pergi merantau dan tak ada kabar. Siapa tahu Tuan mengenalnya?
1: Ambo tak tahu. Mungkin saja dia sudah tewas ditelan ganasnya ombak lautan.
0: Hah? Tak mungkin itu.

mendengar ucapan orang itu, Manderu Bayah seketika sedih. Dia pulang dengan meratapi nasib anaknya yang tak kunjung ada kabar. Pupus sudah harapannya selama ini.

0: berselang beberapa waktu, salah satu warga memberikan kabar kepada Mandi Rubayah bahwa Malin Kundang sudah berhasil di tanah rantau, bahkan telah beristri putri bangsawan. Tersiar kabar jika dalam waktu dekat Malin Kundang akan datang ke pulau untuk pulang. Betapa bahagia Ibu Malin mendengar kabar itu. Kerinduan dan doa yang selama ini dia panjatkan akan segera terwujud. Suatu hari, terlihat kapal berlabuh. Samar-samar Mandi Rubayah melihat sosok anaknya dari kejauhan.
1: Malin! Malin anakku! Malin! Malin anakku! Akhirnya kau pulang, nak! Amat sudah sangat rindu!
2: Hah? Malin? Siapa itu Malin? Aku bukan Malin. Sepertinya kau salah orang.
1: Maafkan aku, Tuan. Nampak dari kejauhan kau seperti putraku, Malin Kundang.
2: Sebentar. Sepertinya aku tak asing dengan nama itu. Ya. Aku baru ingat, dia saudagar kaya dari tanah seberang. Kemungkinan besok kapalnya akan berlabuh di tempat ini.
0: Kapal Malin Kundang telah berlayar menuju tempat tinggalnya dahulu. Memang benar apa yang dikatakan orang asing tersebut.
3: Berapa lama lagi kita akan sampai, Uda?
4: Mungkin esok akan sampai di tujuan. Nanti kita akan singgah di tempat itu untuk beberapa waktu.
3: Kenapa begitu lama, Uda? Bukankah urusan di tempat itu hanya sebentar?
4: Di tempat itu, harga rempah sangat murah. Aku ingin membelinya dan akan kujual di tempat lain dengan harga yang lumayan tinggi. Di sana juga memiliki pemandangan indah. Kau pasti akan suka.
3: Tak sabar, aku ingin segera sampai di tempat itu.

0: kapal besar nan megah telah berlabuh. Semua orang berbondong-bondong datang untuk menyambut dan menyaksikan siapa pemilik kapal itu. Mande Rubaiyah juga datang dengan antusias untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Dengan sekuat tenaga, dia berdesakan menembus barisan orang-orang yang lebih dulu datang. Malin Kundang beserta istrinya pun turun dari kapal. Semua orang tertegun melihat Malin Kundang yang sudah berubah. Kini dia menjadi saudagar kaya raya dan beristri cantik jelita.
1: Kabar.
2: Hah? Anak? Siapa itu, Uda? Mari. Perempuan jelek ini ibumu. Bukankah ibumu adalah seorang bangsawan dan sudah...
0: Tentu saja bukan. Sepertinya dia orang gila yang mengira aku anaknya.
1: Nak, aku ibumu. Tak mungkin kau lupa dengan ibu, nak.
2: Benarkah itu, Uda? Bukankah kedua orang tuamu sudah meninggal?
0: Ya benar, orang tuaku sudah meninggal. Menjauhlah dariku, nenek tua. Jangan mengotori bajuku dengan tangan kotormu ini.
1: Sungguh tega kamu, nak.
0: Malin pun menendang pasir hingga mengenai wajah ibunya. Janganlah kau mengaku sebagai ibuku. Ibuku adalah wanita cantik dan kaya raya. Dia sudah lama meninggal. Orang tua lusuh dan kotor sepertimu sudah tentu bukan ibuku.
1: Malin, cukup nak. Tanda di tanganmu tak bisa berbohong. Dulu sewaktu kecil.
0: Dahulu, saat Malin Kundang masih anak-anak, dia sering bermain di tepian pantai untuk menunggu kepulangan sang ayah. Karena sering berlarian kesana kemari, dia pun terjatuh. Tangannya terkena batu hingga membuat luka yang dalam.
3: Aduh, sakit. Emak sakit.

0: sang ibu yang khawatir pun merawat Malin Kundang dengan penuh perhatian dan kasih sayang.
1: Nak, sepertinya bekas luka ini tak akan hilang hingga kau dewasa kelak.
2: Tak apa, Ama. Terima kasih telah merawatku. Malin saya, Ama.
1: Ibu juga, Nak.
0: Suatu pagi datanglah kapal milik saudagar kaya yang sedang berlabuh di dekat Malin Kundang. Dia sangat tertarik dengan kegiatan di kapal itu

0: sepertimu. Tidak bosan aku hidup miskin.
1: Anak bau kencur sepertimu ingin ikut berlayar denganku. Kau tak tahu betapa ganasnya lautan. Jika kau lemah, lautan akan menelan.
0: Aku tak takut, Paman. Izinkan aku ikut denganmu.
1: Ya, meskipun laut itu ganas, tapi di pulau seberang, kehidupanmu akan lebih baik. Tentu harta benda sangat mudah didapat. Pergilah temui ibumu, mintalah izin padanya. Aku masih beberapa hari di sini.
2: Bergegas Malin Kundang segera pulang menemui sang ibu.
0: Pergi merantau ke tanah seberang bersama saudagar itu.
3: Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Tinggallah di sini saja. Temani amakmu ini. Kau masih terlalu kecil untuk bekerja mencari uang.
0: Tenanglah, Amak. Tak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan langka.
3: Tapi, Nak.
0: Amak, belum tentu setahun sekali ada kapal besar berlabuh di tempat ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku pergi, Amak.
3: Baiklah, Amak izinkan kau pergi, Malin. Tapi cepatlah kembali. Amak akan selalu mendoakanmu.
0: Terima kasih, Amak. Di tanah seberang nanti, aku akan kirimi Amak surat.
2: Dengan berat hati, akhirnya Manderubayah mengizinkan Malin Kundang untuk pergi. Malin kecil pun berangkat bersama saudagar itu.
0: Amak, sampai jumpa.
3: Semoga kau selamat sampai di tanah rantau dan pulang dengan cita-citamu. Amak selalu menunggumu.
1: Benar apa kata ibumu, Malin? Kau itu Malin Kundang, anak Manderubaya. Sungguh keterlaluan jika kau tak mengakuinya sebagai ibu orang yang telah melahirkanmu.
4: Ya, betul, betul, betul. Tegas sekali kau, Malin.
5: Malin, tegas sekali kau.
6: Tegas sekali kau, Malin.
5: Hei, kau, tegas sekali kau.
4: Ya, betul, betul.
5: Sungguh tegas sekali kau.
4: Betul, betul.
5: Malin, tegas sekali kau.
6: Ya, betul, betul. Kau tegas sekali kau. Ya, betul, tegas sekali, Malin.
2: Mendengar hal itu, Malin semakin marah dan pergi meninggalkan tempat itu bersama istrinya.
7: Ah, ayo kita pergi dari tanah kotor ini, istriku. Sungguh aku tak ada harganya di tempat ini.
8: Malin, Malin anakku. Malin, anakku.
2: Lihatnya kapal Malin Kundang semakin jauh. Manderubayah tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya begitu perih dan sakit. Tangannya diangkat ke langit, kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu.
8: Ya Tuhan, aku sangat yakin kalau dia anak kandungku yang aku besarkan dengan penuh cinta kasih. Kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan.
2: Ah.

0: atas kapal, Malin Kundang berfirasat akan terjadi hal buruk kepadanya. Seketika cuaca berubah menjadi gelap, hujan turun dengan lebatnya. Terlihat sambaran petir di berbagai penjuru. Datanglah badai teramat besar menghantam kapal Malin Kundang. Seluruh awak kapal ketakutan luar biasa.
1: Ini hanya badai biasa. Kalian jangan takut. Sudah ribuan badai aku lewati sejak kecil. Aku Malin Kundang, sang saudagar kaya, tidak akan kalah dengan badai kecil ini.
0: Ombak besar telah nampak dari kejauhan, seolah bersiap menghantam kapal Malin Kundang.

kapal nan megah itu hancur tak berbekas. Hanya menyisakan satu buah sekoci yang digunakan Malin untuk menyelamatkan diri. Dia berjuang melawan ombak untuk sampai ke tepian pantai.

0: Apakah ini hukuman dari Tuhan untukku? Semua hal yang kumiliki telah musnah. Ama, maafkan aku yang telah durhaka ini, Ama. Maafkan Malin, Ama.
1: Akan tetapi semua telah terlambat. Perlahan tubuh Malin Kundang mengeras dan berubah menjadi batu. Dia menuai apa yang telah dia tabur. Penyesalan pun kini tiada arti.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Baik, namanya ya Uni Yudas ya Sasarambo kita perlu bersama di program Dendang Ranah Minang. Untuk 2 jam berikutnya kita menikmati lagu-lagu Minang sampai pukul 10.30 menit. Untuk lagu-lagunya kemudian berikutnya di antaranya di ada silingan ya informasi ya. Kita awali dengan Mandi Tampik Baibo Ipang.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Majid Dolarwan bersama kami program 4 Republik Indonesia Pekanbaru. Baik, oh iya, kita bersama di program Dendang Ranah Minang. Sesuai dengan nama kamu, kami tunggu di 0761236006 untuk lagu yang lagi disediakan Malaki Hati Tabiaso. Mandeh pai ayah bajalan, menyimpan rasu ampun mandeh marawa, makan sadaun maulang sayang. Halo, Dendang Ranah Minang.
4: Assalamualaikum, Ranah Minang.
3: Yo, dengan
4: Kancik foto sekiran sungguh.
3: Oh yo, silakan bang Kancik.
4: Kirim salam kawan. Apa lagu bang?
3: Lagu ampun mandi marawa.
4: Hah? Ampun mandi dulu bang.
3: Ampun mandi. Yo.
4: Ampun mandi lo bang ya.
3: Jadi.
4: Kirim salam kan lalu pertama Mas Heri, Pak Tong, Mak Zul, Ibu Emma, Rumbai, Ucu Amin, Asyik di Paikumbu, Hatikam, Mak Indah, Yusmiri, Durumbai, Asyik Eka, Perida, Faizal, itu semualah. Khusus tu pelanggan es krim di Palas di mana Merado, tenang kan.
3: Yup.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kancil. Silakan 0761236006 untuk lagu yang lain. Malaki hati tak biasa, mandi ba ayah apa? Pai ayah bajalan, menyimpan rasu marawa, makan sadaun maulang sayang, bungo larangan ampun mandi. Ampun mandi persirah nasapira tadi, ampun mandi persirah Amelia ya. Ampun kandenai Ranalida. Halo, Dendang Ranah Minang.
5: Halo, Dendang Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Bu Yus ya?
5: Iya, Run.
3: Yus.
5: Lagunya apa, Turun?
3: Lagunya Maulang Sayang, Bunga Larangan, Makan Sadaun, Marawa, Wanyipan Rasu.
5: Apa?
3: Marawa.
5: Yang lain lah.
3: Menyimpan rasu, mandih pai ayah bajalan.
5: Oke.
3: Ampunkan denai, mimpi parintang rusuh. Ba ayah.
5: Kalau lagu apa dari Ratu Sikumbang? Yang mau pulang ke badan lah, Run.
3: Nyawa pulang ke badan kalau mudah-mudahan.
5: Lagu udah nggak putar situ ya.
3: Ini kadang pas lo waktu itu ada.
5: Ya Ratu Sikumbang nyanyinya.
3: Pulang basamu.
5: Nyawa pulang ke badan. Datang aja kita basu, gitu saatnya di liriknya.
3: Ratu Sikumbang apa tadi?
5: Nyawa pulang ke badan. Nyawa ratu pulang ke badan gitu kan? Tak disangka kita basu.
3: Ratu Sikumbang yang aduh tak kecil dengan terang basi gului kutang barindo anak salapan mudi arah.
5: Yang tadi apa tadi yang pertama tadi?
3: Hah?
5: Yang pertama tadi kalau enggak ada yang apa?
3: Enggak, maksudnya Ratu Sikumbang banyak yang lain enggak mau judulnya.
5: Ya, yang tadi itu apa nama tuh adalah di dibilang Arun tadi itu.
3: Basi Gului anak salapan mudi arau gas yang tangkura ibu hati. Mau
5: di arau saja Arun.
3: Mudi arau.
5: Iya. Kirim salamnya Arun.
3: Yup.
5: Salamnya buat Bu Setini, Bu Darma, Pak Mali, siapa lagi ya, Rudi. Buat semuanya aja lah, Run.
3: Semuanya
5: buat Arun. Makasih, Arun, ya.
3: Makasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761236062 lagu Lata Sadio. Aduh, udah kancil tadi. Ampun mandi, mudi arau ratu si kumbang. Ampun mandi, akhirnya Amelia. Kita nanti lagunya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
1: Dengan suara ensambel talempong yang dinamis, tiga pasang penari memasuki panggung. Kedua belah tangan penari-penari membawa piring. Kedua tangannya begitu lincah memainkan piring dalam gerakan-gerakan atraktif yang memakai pola lantai yang diambil dari gerakan-gerakan pencak. Sesekali, bunyi piring berdenting. Demikianlah kira-kira ilustrasi dari sebuah pementasan tari piring yang berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Dalam khasanah kebudayaan Minang, tari piring memiliki fungsi spiritual yang berarti pemujaan terhadap Dewi Padi dan penghormatan atas hasil panen. Tari ini sudah hidup subur di wilayah pesisir selatan Sumatera Barat. Bentuk penyajian tari piring ini dilakukan dengan cara pasangan maupun kelompok dengan ragam gerakan yang sifatnya cepat dan dinamis serta diselingi bunyi piring berdentik yang dibawa oleh para penari. Biasanya, tarian ini berdurasi 7 menit dan diiringi dengan musik tradisional yaitu ensambel talempong yang dibawakan dengan apik. Tarian ini banyak menggambarkan kegembiraan, kebersamaan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat Minangkabau. Saat ini, tari piring merupakan salah satu tarian tradisional Indonesia yang digemari masyarakat luas, termasuk masyarakat internasional. Hal ini terbukti dengan seringnya tari piring ditampilkan dalam acara-acara internasional. Hal yang menyebabkan tari piring ini banyak digemari adalah gerakannya yang energik, bersemangat, atraktif, dinamis, serta gerakan yang tidak monoton menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton.
0: Mozaik Nusantara.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkolak, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Mozaik Nusantara.

0: Jenis ensemble saluang diambil dari nama seruling panjang yang acap kali jadi satu-satunya alat pengiring atau dimainkan solo. Jenis ini sangat terkenal di kalangan darekda atau kalangan orang-orang darek yang ada di perantauan. Sebagaimana jenis alat musik lainnya, selain diadakan pada perayaan kampung dan pesta keluarga, juga ditampilkan pada acara sejenis pengumpulan dana yang disebut Malam Bagurau.
1: Lama sabadi pada malam sabadi.
0: Pada umumnya, jenis kesenian ini menuntut supaya para pemain menghafal banyak repertoar lagu dan syair, dan harus memperagakannya dengan keterampilan yang begitu tinggi, sehingga hanya yang profesionallah yang sanggup memuaskan harapan tersebut. Saluang adalah sebuah pipa bambu terbuka, panjangnya sekitar 65 cm, dengan diameter sekitar 2,5 cm, serta 4 lubang jari. Alat musik ini biasanya dimainkan oleh laki-laki dengan cara ditiup dengan teknik khusus yang dipegang secara miring ke bawah dan ke satu sisi. Lagu-lagu saluang digolongkan berdasarkan suasana atau emosi. Sebagian besar termasuk ke dalam golongan lagu-lagu sedih yang banyak diantaranya disebut dengan sebutan rap.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Yang sesana kita masih bersama di program Dendang Ranah Minang pukul 9.40 menit untuk 50 menit berikutnya sampai pukul 10.30 menit malam. Masih kita menikmati lagu-lagu Dendang Ranah Minang. Ampunkan Denai ya. Ampunkan Denai yang kini Bungo Larangan, kemudian Ampunkan Denai beko Mimpi Parintang Rusuh, Bancano di Ranah Bundo, Bayalai Babaku Tido, Bajalan Dinan Kalam, Bajarih Mangko Bapunyo, Baru Malayo di Halau Urang, Bayang Salido. Nah, ini lagu-lagu yang kita sediakan untuk malam-malam.

Baik, sesana pukul 9.47 menit. Ya. Sesana nama kamu boleh bergabung, boleh telepon silakan di 0761236006 ya. 0761236006. Untuk lagunya boleh dipilih sana, mudah-mudahan bisa Mbok sediakan atau dipilih di antara lagu yang Mbok sediakan. Mancano di kampung kita, Bayang Salido, Baru Melayu di Halau Urang, Bajarih Mangko Bapunyo, Bajalan Dinan Kalam, Ba Ayah Lai Babaku Tido, Bancano di Ranah Bundo, Mimpi Parintang, Mayo Parintang Rusuh.

0: rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Sumatera Barat. Rumah Gadang atau Rumah Godang adalah nama rumah adat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini disebut juga dengan nama lain Rumah Bagonjong atau Rumah Banjuang. Rumah Gadang banyak dijumpai di Sumatera Barat, namun tidak semua kawasan. Karena hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja, Rumah Gadang ini boleh didirikan. Tidak jauh dari komplek Rumah Gadang, biasanya juga dibangun sebuah surau kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat tinggal lelaki dewasa yang belum menikah. Rumah Gadang memiliki keunikan dengan bentuk atapnya yang runcing, menyerupai tanduk kerbau yang dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Bagian depan dari Rumah Gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi empat dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Umumnya, tangga terletak pada bagian depan. Sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Karena wilayahnya Minangkabau rawan gempa sejak dulunya, karena berada di pegunungan Bukit Barisan, maka arsitektur Rumah Gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di event. Sampai siang. Wah, ya, saling.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: akan mengeluarkan bunyi yang mendung, menggelegar, serta mengeluarkan suara-suara aneh.
1: Baik, suasana tambah terasa lewat pukul 10 malam ya, pukul 10 lewat 20 menit. Untuk tiga judul lagu terakhir di kebersamaan Getu, Dendang Ranah Minangko, aduh ya, Bancano di kampung Getu Eno Piola, kemudian Biko Ado Wan Parau Bajalan Denan Kalam, untuk lagu terakhir Bajariah Mangku Bapunyo Pauzana Jo Jaiske. Tetap kita bersama di Dendang Ranah Minang.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dorong.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Sudah pukul 22.32 menit waktu Indonesia Barat, hingga 1 jam berikutnya boleh kita menikmati lagu-lagu berirama keroncong, keroncong Nusantara. Ada keroncong Jawa, keroncong Batak, Makassar, ada Bali, keroncong Gorontalo, bahkan juga ada keroncong Manado, Bugis, Maluku, dan Sunda.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Potangnya masih duduk di kodai. Kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Jadi tuan puan, musik keroncong adalah jenis musik asli Indonesia yang berasal dari pengaruh musik Portugis. Pengaruh tersebut dibawa oleh para pelaut dan budak kapal niaga Portugis pada abad ke-16, terutama melalui musik tradisional mereka yang disebut Fado. Para pelaut Portugis memperkenalkan nyanyian dan tarian yang disebut Morisco yang menjadi cikal bakal utama irama keroncong. Instrumen dawai budaya ini berpadu dengan alat musik petik khas Portugis seperti Chapaquinho yang kemudian berkembang menjadi ukulele, dan instrumen lokal menghasilkan perpaduan suara dawai yang unik.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Mama, ada makan coklat ini boleh?
4: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
3: Iya Mama. Abang, adik ada coklat nih, abang mau?
5: Mau dong, abang yang ini ya.
3: Oke abang.
5: Makasih adik.
3: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
5: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
3: Iya abang, terima kasih abang.
5: Sama-sama adik.
6: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya dari kesulitan-kesulitan akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesusahan dalam membayar hutang, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama dia suka membantu saudaranya.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa ento asli Kalimantan Barat khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa kami dulur-dulur konco-konco ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Kehidupan keroncong perkembangan lokal seiring waktu, musik ini menyebar dan berasimilasi dengan budaya lokal di Nusantara. Berbagai di Nusantara seperti Kampung Tugu di Jakarta dan wilayah Maluku, hingga akhirnya berkembang menjadi identitas musik tradisional Indonesia yang kita kenal sekarang.

terbiasa lupa berpikir tentang awan. Bukankah manusia sudah terbiasa dengan awan hingga kadang mereka tidak menyadari keberadaannya, bahkan enggan untuk sekadar memandangnya. Lihatlah matahari, kehidupan planet ini yang setiap hari menerangi belahan bumi, memancarkan cahaya dan kehidupan, sudah terlalu biasa untuk sekedar diperhatikan, bahkan untuk sekedar disadari. Bukankah manusia sudah terlalu terbiasa dengan begitu banyak kenikmatan di dunia ini hingga mereka lupa untuk sekedar memandangnya, memikirkannya, mensyukurinya. Lalu pikirkan Tuhan, nikmat yang terlampau banyak membuat manusia terbiasa dengannya hingga mereka lupa menyadarinya. Nikmat kehidupan dari hari ke hari membuat manusia terlalu terbiasa dengannya hingga mereka lupa untuk menyadarinya pula. Nikmat sehat baru disadari saat sekarang. Nikmat harta baru terasa saat tidak punya apa-apa. Dan keluarga tercinta hanyalah hiasan hidup semata.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Gitar kecil, biola, gitar piano, dan suling, keroncong sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia, terutama awalnya kota Solo. Musiknya sangat berkarakter jika dibandingkan dengan musik lain, walaupun begitu asal-usul terbentuknya masih keroncong, dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Maka dari itu keroncong juga dapat disebut hasil akulturasi. Akulturasi berarti proses sosial muncul akibat dari suatu kelompok tertentu dihadapan dengan unsur kebudayaan asing yang tidak dikenal. Kebudayaan asing itu suatu saat akan diterima sendiri tanpa harus menyebabkan kehilangan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Alterasi yang terlihat jelas itu seperti tangga nada, alat musik, atau unsur lain. Pada dasarnya kebudayaan Indonesia tidak benar-benar asli, termasuk keroncong. Terjadinya proses akulturasi sehingga melahirkan keroncong.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikut. Dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja, dan sebaliknya atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.
1: Baik, itu nomor satu, nomor lagu penutup dari kebersamaan kita di tiap malam hari ini di musik keroncong Nusantara kali ini. Cece Bungsu, keroncong Sunda, Kembang Pilempuran. Setelah itu nanti kita akan menyimak bacaan suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 32 bersama Qori Dr. Haji Firdaus MPD, dan kami menerima pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Barat.

itu menerawang. Bagian gelap tak kunjung terang, menuntun suatu isyarat untuk memenuhi yang dilalui untuk mengetahui. Pasti akan sebuah gapaian yang indah, naluri yang kita inginkan untuk sebuah ilusi yang menjadi kelak dalam kelam. Malam berganti pagi, mulai dengan lembaran baru

0: صدق الله العظيم.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar." Mereka menjawab, "Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana."
2: Itu adalah poin hingga di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Insyaallah besok akan jumpa Anda kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara KBI ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 1 Juli 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cik Tuan dan Puan pendengar setia Perempat RRI Pekanbaru, dimanapun Anda berada dan dari manapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Mari bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempatan kesehatan yang diberikan kepada kita sampai pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan. Kembali kita melapangkan hati dan membuka semangat untuk memulai aktivitas di awal bulan Juli, 1 Juli 2026. Karena setiap hari adalah kesempatan untuk kita membuka lembaran yang lebih baik. Mungkin selama satu bulan kemarin ada hal-hal yang mungkin belum tercapai, ada harapan, ada asa, atau ada pekerjaan yang belum selesai. Tapi pagi ini, Cik Tuan dan Puan, di bulan Juli ini, Allah kembali menghadiahkan waktu kepada kita untuk melangkah dengan niat yang lebih tulus dan hati yang lebih tenang. Dan mengawali kebersamaan kita di tepa pagi hari ini, Cik Tuan dan Puan, kita akan terlebih dahulu mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya yang kami hadirkan dari Quran Surat As-Sajdah ayat 1-4 dan yang akan dibacakan oleh Siti Yanti Uci dan Koriah Harun. Selamat menyimak dan mengikuti program acara Tepak Pagi hari ini, Cik Tuan Puan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua.

Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam. Tetapi mengapa mereka orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ada? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang-orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di antara arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun memberi sapaan selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Prompat RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Cik Tuan dan Puan dalam dunia kerja, seseorang tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan tugas. Ada kalanya pekerjaan menumpuk ya, target terasa berat atau tekanan membuat semangat kita perlahan menurun. Nah, di saat-saat seperti ini, Cik Tuan dan Puan, yang harus kita lakukan adalah mengembalikan energi positif. Kemudian kita meningkatkan fokus dan membangkitkan semangat agar tetap produktif dalam menjalani pekerjaan. Jadi bekerjalah dengan sepenuh hati, karena setiap usaha yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu yang berharga, Cik Tuan dan Puan. Pukul 5 lebih 32 menit ya untuk hari ini, Mutiara Pagi tidak berlangsung, Cik Tuan dan Puan, karena adanya kegiatan Piala Dunia. Jadi untuk hari ini kami masih akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu Islami yang untuk menghangatkan dan lebih membuat suasana di tempat kita masing-masing lebih tenang, aman, dan nyaman.

dalam 12 namanya. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, serta selawatnya Nabi yang akhir zaman, serta keluarganya dan sahabatnya sekalian adanya. Amma ba'du. Daripada itu, maka tatkala sampailah hijratun Nabi 1263, sanad kepada 23 hari bulan Rajab, hari Selasa, maka diilhamkan Allah Ta'ala kepada kita, iaitu Raja Ali Haji, mengarang suatu gurindam cara Melayu, iaitu yang boleh juga jadi diambil faedah sedikit-sedikit daripada perkataannya itu. Pada orang yang ada menaruh akal, maka adalah banyaknya gurindam itu hanya 12 pasal di dalamnya.

Jadilah seperti sajak yang pertama itu syarat, dan sajak yang kedua itu menjadi seperti jawab. Bermula, inilah rupanya syair. Dengarkan tuan suatu rencana, mengarang di dalam gundah gulana. Barangkali

inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, salah satu asas budaya Melayu adalah perilaku atau sifatnya sebutnya rendah hati. Bukan rendah diri. Jadi rendah hati artinya itu menjauhkan sifat-sifat sombong, angkuh dan bongkar. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, orang Melayu itu terkenal sebagai orang yang santun, rendah hati dan tahu diri. Itu sebabnya orang tua selalu mengingatkan, jauhkanlah sifat yang sombong, jauhkanlah sifat besar kepala, jauhkanlah sifat membesarkan diri sendiri, apalagi membesar-besarkan diri sendiri, menyanjung-nyanjung diri sendiri dan sebagainya. Di dalam ungkapan adat dikatakan, jangan menghulu-hulu di kampung penghulu, jangan mengorang-orang di kampung orang, jangan meraja-raja di kampung raja, jangan memandai-mandai pada yang pandai, jangan mengada-ada pada yang berada. Maknanya, kita hidup sesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri dan selalu menghormati kelebihan orang lain, menghormati pendapat orang lain, menghargai kelebihan, keutamaan dan hal-hal yang dapat menyebabkan kita dan orang lain menjalin hubungan persaudaraan yang erat. Cakap orang tua-tua mengatakan, rusak orang kena sombong, binasa orang kena perutnya gembung dan hidungnya juga menggelembung. Artinya, jangan kita selalu bersifat membesarkan diri, sombong dan angkuh, menganggap diri kita lah yang paling pandai, diri kita lah yang paling hebat. Sebab setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, kelemahan orang kita tutupi, kelemahan diri sendiri yang kita buka. Keutamaan orang kita utamakan, keutamaan diri kita sendiri kita tutup. Itulah cerminan daripada orang yang tahu diri, yang tidak sombong dan bongkak dan tidak membesar-besarkan dirinya, apalagi melebih-lebihkan jasa, pengabdian dan budi baiknya. Insya Allah dengan demikian, dia akan menjadi orang yang tahu diri, yang dapat mengukur sejauh mana kemampuan, sejauh mana pribadinya, diri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Ji Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Keberadaan pasar rakyat kembali ditegaskan sebagai elemen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah dinamika perdagangan yang kian kompleks, Ji Tuan dan Puan. Hal ini mengemuka dalam musyawarah wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Provinsi Riau yang digelar pada hari Selasa 30 Juni 2026. Forum ini menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan pelaku pasar untuk memperkuat peran pasar rakyat sebagai simpul distribusi kebutuhan pokok sekaligus penyangga inflasi daerah. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Taufik Osman Hamid menegaskan bahwa pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan harga dan rantai pasok. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Cik Tuan dan Puan disoroti bahwa tantangan sektor perdagangan saat ini semakin berlapis, mulai dari tekanan persaingan dengan pasar modern, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga percepatan transformasi digital yang mengubah pola distribusi barang. Untuk itu, Cik Tuan dan Puan, pasar rakyat menjadi salah satu sinergi yang harus dilakukan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau serta Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia untuk dapat memperkuat posisi pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi daerah sekaligus memastikan keberlanjutan usaha para pedagang kecil di tengah tekanan persaingan yang semakin ketat. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Terima kasih Cik Tunang Puan bersama Pro 4 RRI Pekanbaru pagi ini, dan bersama saya Bintang Lili Sartika, kita masih akan terus bersama hingga melewati tepak pagi ini dengan senyuman, dengan bahagia, dengan semangat tentunya, dan tanpa ketinggalan dengan ragam informasinya. Karena dengan ragam informasi yang kami hadirkan, kita banyak tahu ya Cik Tunang Puan, tanpa membaca tapi dengan mendengarkan sambil menemani perjalanan Anda atau aktivitas Anda sepanjang hari ini, Cik Tunang Puan. Dan kita masuk di program Beranda Budaya pagi hari ini, Cik Telepon, di mana kami ingin mengajak Anda untuk mengingat kembali tentang ragam tradisi-tradisi yang ada di Riau. Nah, salah satunya adalah Buwong Kuwayang. Mungkin sudah familiar Buwong Kuwayang, yang artinya burung kuwayang, Cik Tunang Puan. Dan ini adalah salah satu upacara pengobatan secara tradisional yang dianut oleh suku Bonai yang ada di Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Khususnya untuk masyarakat desa Babu Salam yang ada di Rokan Hulu, sudah sejak lama ya mempertahankan tradisi berobat ini dan dilakukan secara turun-temurun, Cik Tuan dan Puan. Karena bagi masyarakat di sana, terkhusus bagi yang tidak memiliki kemampuan biaya untuk berobat ke dokter, ke rumah sakit atau medis, itu umumnya memang mereka memilih cara ini ya, saudara, yang mereka anggap mampu memberi kesembuhan terhadap penyakit yang dialami mereka. Dan tahukah Anda bahwa tahun 2019 lalu, Cik Tuan dan Puan, tradisi upacara Buwong Kuwayang ini sudah masuk dalam daftar warisan budaya tak benda yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan tradisi yang dianggap hampir punah ini ditetapkan sebagai satu dari 6 budaya tak benda lainnya yang ada di Riau untuk mendapatkan peresmian dari pemerintah sebagai kebudayaan hidup yang wajib dilindungi. Lalu seperti apa tata cara pelaksanaan upacara Buwong Kuwayang ini, Cik Tunang Puan? Nanti kami bagikan untuk Anda setelah yang berikut ini.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Ruth tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

Itu dia tadi Cik Tuan dan Puan, satu lagu tentang Dendang Riau untuk menemani perjalanan dan aktivitas Anda pagi ini. Dan kita kembali ke upacara buang kuayang tadi, Cik Tuan dan Puan. Dan upacara menyembuhkan sakit buang kuayang, penyembuhan sakit buang kuayang maksud saya, ini adalah upacara yang dilakukan dengan meniupkan roh gaib. Nah, jadi roh gaib ini namanya buang kuayang. Roh inilah yang ditiupkan ke dalam tubuh seorang dukun. Nah, bukan ke tubuh si sakitnya ya, tapi ke tubuh seorang dukun guna membantu penyembuhan orang yang sedang sakit tadi. Dan ini melalui irama lagu-lagu mantra ya, Cik Tuan dan Puan, yang dilantunkan seorang penyanyi yang disebut dengan biduan. Jadi rohnya ini diberi cara memanggil lah ini kayaknya, cara memanggilnya lah ya, bernyanyi gitu. Dan upacara ini biasa dilakukan di malam hari selepas Isya pendengar. Kira-kira pukul 8 sampai pukul 10 malam lah gitu ya kan. Dan ritual ini hanya bisa dilakukan pada saat orang, pas saat ada orang sakit aja ya. Dan tidak ada orang yang sakit, kalau tidak ada orang yang sakit ya gak bisa dilakukan, gitulah ceritanya. Tidak ada juga malam-malam khusus yang dipilih, karena setiap malam itu bisa dilakukan selagi ada orang yang sakit. Nah, itu dia syaratnya. Lalu beberapa syarat yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan tradisi buang kuayang ini, ya seperti buang kuayangnya ya. Buang kuayang ini yaitu inang roh gaib yang akan masuk ke dalam tubuh orang yang sakit tadi. Nah, kemudian uyang godang untuk penamaan dukun ya. Lalu pengalun lagu dan mantra yang tadi disebut dengan biduan. Lalu siapkan lilin, minyak rambut, ada juga nobat, botih dan sirih, serta kain undong-undong. Nah, kain undong-undong ini berwarna hitam ya, Cik Tuan dan Puan. Buang simbu mandi, kemudian buang duu, kumbang selendang, puan bungu, punggai, jamu dan bara api. Dan semua bahan-bahan yang disiapkan ini hanya dipahami oleh dukun dan para biduan dan yang akan melakukan tradisi ini, Cik Tuan dan Puan ya. Dan seperti apa pelaksanaan upacara buang kuayang ini nanti kita akan bahas lagi ya, Cik Tuan dan Puan, di Beranda Budaya ya. Jadi pastikan masih bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajib lah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Citra Puan, masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di Beranda Budaya terkait dengan upacara Buwong Kuwayang, Citra Puan, yang merupakan salah satu tradisi dalam pengobatan ya, di khususnya masih yang ada di Desa Bobosalam dan pada umumnya ada di Rokan Hulu dan Rokan Hilir, Citra Puan. Nah, ketika pelaksanaan upacara Buwong Kuwayang ini, langkah pertama yang dilakukan dalam ritual adalah seorang uyang godang atau

Rendang ini dibuat khusus oleh masyarakat suku Bonai menggunakan bahan anyaman janur. Dan gendang ini dipukul dengan irama tertentu, jadi nggak bisa sembarang ya, Cik Tuan Puan, untuk membantu proses pemanggilan buang kuayang. Nah, setelah buang kuayang tadi masuk ke dalam tubuh dukun, barulah proses pengobatan dapat dilakukan, Cik Tuan Puan. Dan menurut beberapa warga setempat, upacara buang kuayang ini mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang diderita masyarakat. Jadi seperti sakit kaki, sakit telinga, keteguran, kemudian sakit perut busung karena santet dan sebagainya. Jadi jenis-jenis penyakit seperti itulah ya. Dan warga menyebut upacara ini mampu mengobati penyakit ringan sampai penyakit berat. Upacara pengobatan ini juga bisa disaksikan oleh masyarakat umum ya, nggak ada syarat-syarat tertentu. Jadi kalau ada salah seorang warga yang sedang melakukan tradisi ini, maka warga dan tetangga bisa tetap datang dan melihat prosesnya tanpa ada larangan. Tapi harus tetap sopan gitu ya, walaupun tidak ada larangan, misalnya nggak boleh bicara nih, harus diam gitu, nggak. Jadi seseorang bisa bertindak sebagai dukun pada proses pengobatan ini. Dan yang diobati harus yakin. Nah, si dukun juga tidak boleh menghina ritual tersebut ya, karena ini akan mengganggu kegiatannya. Jadi si dukun harus percaya bahwa ritual yang dilakukannya. Jadi harus percaya dengan ritualnya. Kalau misalnya terpilih, misalnya kita nonton ke situ nih, terus terpilih, jadi kita harus yakin gitu, gak boleh menghina, apalah tuh, mana ada kayak gitu sekarang tuh gitu kan, gak boleh gitu. Jadi harus percaya aku bisa gitu. Tapi masyarakat suku Bonai yang sudah menganut agama Islam ya, walaupun sudah menganut agama Islam maksudnya, tetap memegang dan mempertahankan tradisi ini karena diyakini sebagai salah satu tradisi penyembuhan yang mujarab. Dan dikatakan juga bahwa syarat untuk bisa sembuh dari tradisi ini ya harus percaya terlebih dahulu kalau proses buang koyang ini memang terbukti mampu menyembuhkan. Walaupun di era modern sekarang sebenarnya sebagian masyarakat sudah banyak yang beralih ke proses pengobatan secara modern, tapi kadang-kadang nih ya Cik Tuan Puan, kendala biaya pengobatan medis yang mahal. Nah, inilah yang membuat sebagian masyarakat suku lebih memilih tradisi yang sudah mereka lakukan sejak lama. Tradisi ini memang sudah terbilang langka ya, dan mulai ditinggalkan generasi milenial. Karena itu Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengajukan upacara tradisi ini sebagai salah satu warisan budaya tak benda yang akhirnya disetujui dan diresmikan pada tahun 2019.

0: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
1: Iya. Dia nge-follow? Gimana ya, follow enggak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia ngechat aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
0: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

0: Kawasan Taman Nasional Bukit 30 di Provinsi Riau merupakan kawasan kehidupan komunitas suku Talang Mama, suku asli dari Indragiri Hulu yang disebut juga sebagai suku Tuha, yang berarti suku yang pertama kali datang dan berhak di atas sumber daya alam di Indragiri Hulu. Masyarakatnya juga tergolong dalam suku Proto Melayu atau Melayu Tua. Ini diperkirakan sudah tinggal beratus-ratus tahun lamanya di hutan daratan rendah Bukit 30, tepatnya di hulu Sungai Gansal, Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Sekitar 280 km dari Kota Pekanbaru dan jauh sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai Taman Nasional.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Di mana Wakil Bupati Kampar Miss Harti secara resmi membuka pelatihan tata kelola kelompok sadar wisata atau POK Darwis tahun 2026 di Hotel Bangkinang Baru Selasa 30 Juni 2026 lalu. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Afdal dan para narasumber pengurus POK Darwis dari berbagai kecamatan serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Cik Tuan dan Puan, Miss Harti menegaskan bahwa kelompok sadar wisata memiliki peran penting dalam menggali, mengembangkan, dan mempromosikan potensi wisata yang dimiliki setiap daerah.